0: Ros, warga Nagekyo, kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik.

0: 2031. Mis Bakun berharap terpilihnya Destri sebagai gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
3: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi

0: dengan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu, mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
1: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap

0: 2030. Dengan demikian, bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga

0: juga harap. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlalu Lintas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami akan segera hadirkan kembali untuk Anda informasi perakiraan cuaca Sulawesi Barat, dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Arman yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini, Rabu 2 September 2026. Silakan rekan Arman.
3: Terima kasih rekan Randy. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026, yang mana perakiraan ini mulai berlaku dari pagi hari ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat hari ini, untuk pagi hari ini, berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa atau sebagian wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan untuk siang dan sore hari nanti diantaranya adalah di Kabupaten Pasangkayu, meliputi Kecamatan Bulutaba, Pasangkayu, Bambalamotu, Duripoku, Dapurang, Pedongga, dan Baras. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Karosa, Topoyo, Tobadak, dan kemudian di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Mamuju, Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Kaluku, Tomo, Bonehau, dan Kalumpang. Potensi hujan ringan juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Tandukalua, Bambang, Buntu Malangka, dan Semarorong. Potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulumanda, Tubo, dan Tamarodo. Kemudian yang terakhir di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Matanga. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa sebagian kecil wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di Kecamatan Karosa, kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, kemudian di Kabupaten Mamuju, meliputi Mamuju, Kaluku, Papalang, Tomo, dan Bonehau. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Suhu udara antara 15 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 55 sampai 90%. Angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Peringatan dini, nihil, kemudian informasi tinggi gelombang di perairan Selat Makassar untuk hari ini berkisar antara 0,5 sampai 1,8 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Randy untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Randy. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arman untuk informasi cuaca pagi ini edisi Rabu 2 September 2026.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
1: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Pendengar, sudah di segmen akhir, jumpa kita di Mamuju Pagi ini. Dan di segmen ini kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, rapat paripurna DPR setujui Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada rapat paripurna DPR, pendengar yang menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur BI periode 2026-2021, Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut di Gedung DPR Senayan Selasa 1 September kemarin. M. Misbakun sebelumnya menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon pejabat BI, di antaranya gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur. Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan anggota DPR yang hadir terhadap hasil uji kelayakan tersebut. Ya, pendengar, sebelumnya alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menjalani fit and proper test di hadapan Komisi 11 DPR. Saat itu Destri hadir sebagai calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Peri Warjio. Selain Destri, DPR juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia. Sementara itu Solikin M. Juhro disetujui sebagai deputi gubernur BI untuk periode 2026-2021. DPR juga menggelar rapat paripurna khusus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 DPR. Dalam agenda tersebut, Puan Maharani menyampaikan pidato penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2025-2026.

Ke informasi selanjutnya, pendengar, nilai ekspor industri kerajinan Indonesia mencapai 909,9 juta US dollar pada triwulan 2 2026. Capaian tersebut meningkat 6,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data pusat informasi Kementerian Perindustrian, ekspor industri kerajinan meningkat 6,54% secara tahunan. Capaian tersebut menunjukkan produk kriya Indonesia semakin mendapat tempat dan apresiasi di pasar global. Wakil Ketua Harian Dekranas Leo Mongga Agus Gumiwang mengatakan PKJI 2026 memperkenalkan produk wastra dan kriya sekaligus memperluas akses pasar. Pameran tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk hingga mampu menembus pasar global. Menurutnya, Dekranas dan Dekranasda bersama pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mengembangkan industri kerajinan dan wastra nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui program pembinaan, promosi, dan kemitraan serta penyediaan ruang bagi perajin dan pelaku usaha untuk terus berkembang. Sementara itu, pendengar, nilai tukar rupiah yang diprediksi berpeluang menguat ternyata melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,12% atau 22 poin ke posisi 17.744 rupiah per dolar. Pelemahan nilai tukar rupiah lebih disebabkan faktor eksternal. Pasar merespon negatif ancaman baru Presiden Trump terhadap Iran. Sementara itu, upaya mediasi Qatar dan Oman untuk membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz belum membuahkan hasil, dan Iran masih memegang kendali jalur perdagangan strategis tersebut. Di luar kondisi geopolitik, pelaku pasar mencermati pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di Simposium Jack Hall. Pidatonya dinilai hawkish atau ketat sehingga mendorong kembali ekspektasi kenaikan suku bunga di bulan September. Dan peluang ini naik tajam dibandingkan sebelum Warsh berpidato yang hanya 38%. Selanjutnya pasar akan melihat rilis perkembangan PMI manufaktur dan lowongan pekerjaan dari hasil survei job opening and labor turnover survei. Fokusnya dikatakan pengamat keuangan Ibrahim Aswaibi bahwa tenaga kerja non pertanian akan dirilis Jumat mendatang, dan sementara itu di dalam negeri data ekonomi belum mampu mendongkrak penguatan rupiah.

Ya, dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, Rabu 2 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa sesaat lagi di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat pukul 9 nanti. Saya Randi, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-2322-443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mamuju, kembali bersama saya Randi di Dialog Interaktif. Halo Sulawesi Barat, selamat pagi untuk semuanya. Di hari ini kita berjumpa lagi di edisi hari Rabu 2 September 2026. Jadi pendengar, pembakaran hutan dan lahan bukan sekedar persoalan lingkungan ya. Ketika api tidak terkendali, dampaknya bisa meluas, merusak ekosistem, kemudian juga mengganggu kesehatan masyarakat, mengancam aktivitas ekonomi, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar. Di sisi lain, penanganan kasus pembakaran hutan tentu butuh proses hukum yang jelas, mulai dari menemukan pelaku, kemudian mengumpulkan alat bukti hingga memastikan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lantas bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Sulawesi Barat, ya, di Indonesia, dan sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam pencegahan dan juga pelaporan. Untuk membahas ini, pendengar, bersama kita di studio ada AKBP Andi Janganlolo SH, Kabak Wasidik di Treskrimsus Polda Sulawesi Barat. Saya sapa selamat pagi Pak KPP Andi.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Baik, sehat kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini bersama RRI, dan semoga juga apa yang kita sampaikan pagi ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait dampak hukum ya dari sisi itu untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Pagi ini juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun opini lewat telepon juga WhatsApp kami di 08229609996. Juga boleh bergabung lewat kolom komentar Facebook ataupun YouTube RRI Mamuju. Pak Andi, sebelum kita lebih jauh ke penegakan hukumnya, mungkin secara umum ya, bagaimana Bapak melihat persoalan pembakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat saat ini, Pak? Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar dimanapun berada yang terhormat, perlu kita memahami bahwa saat ini memang potensi terjadinya kebakaran itu sangat memungkinkan terjadi. Itu mungkin karena faktor cuaca. Kita tahu bahwa saat ini adalah musim kemarau, iya, dan
0: betul.
1: Cuaca El Nino ya. Mm-mm. Dan bulan September ini, Agustus September ini adalah puncak El Nino.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, ini yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa unsur kehati-hatian ya itu harus dikedepankan, terutama bagi kelompok masyarakat petani ya, yang mengelola perkebunan yang berada di daerah-daerah hutan ya. Karena membuang puntung rokok saja itu bisa berdampaknya luar biasa.
0: Iya benar Pak, benar.
1: Iya. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi yang efektif dari berbagai pihak, ya tentunya melakukan sosialisasi ya.
0: Iya.
1: Terutama pemerintah desa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Karena memang tidak dipungkiri bahwa memang banyak masyarakat kita yang tidak memahami itu. Oleh karena itu memang sangat dibutuhkan yang namanya sosialisasi.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Yeah.
0: Apakah pembakaran hutan yang ada atau yang mungkin lagi ditangani sekarang ini terjadi selalu dilakukan dengan sengaja Pak? Atau ada juga yang bermula dari kelalaian gitu?
1: Jadi kalau berbicara masalah penegakan hukum ya, kaitannya dengan kebakaran hutan, itu ada memang yang sengaja untuk melakukan pembakaran.
0: Mm-hmm.
1: Seperti misalnya mereka akan membuka lahan.
0: Membuka lahan.
1: Ya, mereka membakar.
0: Akan ditanami
1: tanaman
0: baru.
1: Untuk lebih mudah melakukan pembukaan lahan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian ada juga karena kelalaian.
0: Oh.
1: Seperti misalnya membuang puntun rokok. Mm-hmm. Nah, itu karena kelalaian, tidak mengetahui dampak daripada apa yang dia lakukan. Dan semua itu punya konsekuensi hukum. Mm. Jadi orang melakukan pembakaran dengan sengaja, itu dampak hukumnya ada, maupun kelalaian akibat terjadi kebakaran itu juga memiliki dampak hukum.
0: Oh, ini ada semua anunya, iya, Pak ya?
1: Ada aturannya.
0: Ada aturannya, iya. Baik, baik. Mungkin kita bisa langsung sampaikan ke masyarakat, dibakar secara sengaja apa dampak hukumnya ataupun juga dengan kelalaian.
1: Baik.
0: Iya, silakan Pak.
1: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, itu di Indonesia sangat berat.
0: Oh baik.
1: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
0: Baik.
1: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Menjerat pelaku, perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi. Jadi
0: dengan sengaja tadi, Pak.
1: Sengaja membakarlah hutan untuk membuka lahan.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Iya. Ini diatur di dalam pasal 69 ayat 1 huruf H. Sengaja membakar diancam pidana minimal 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Itu maksimal 10 tahun.
0: Iya, iya.
1: Serta ada juga dendanya. Antara 3 miliar hingga 10 miliar.
0: Wah, tinggi juga, Pak.
1: Jadi memang luar biasa ini.
0: Betul.
1: Itu yang disengaja. Yang kelalaian.
0: Kelalaian.
1: Akibat terjadinya kebakaran hutan. Itu ada ancamannya juga. Penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun.
0: Oke.
1: Serta ada juga dendanya. 1 miliar sampai dengan 3 miliar.
0: Oh.
1: Itu diatur di dalam pasal 109. Undang-Undang 32 2009 itu tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
0: Iya, baik.
1: Ada lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi, Pak. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Undang-undang ini melarang keras membakar hutan. Ya. Sengaja membakar itu ancaman hukuman maksimal 15 dan denda 5 miliar. Itu diatur di dalam pasal 78 ayat 3. Kelalaian itu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan denda minimal maksimal 1,5 miliar. Itu diatur di dalam pasal 78 ayat 4. Jadi perlu dipahami bahwa ketika bunyi undang-undang itu mengatakan maksimal, berarti minimalnya itu 1 hari.
0: Oh baik. Nah,
1: tergantung tingkat kesalahan dan ketika di persidangan itu dilihat oleh hakim.
0: Oh,
1: keyakinan hakim.
0: Okay, baik.
1: Ada
0: baik.
1: Lagi.
0: Iya.
1: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ini KUHP yang baru ini.
0: Oh baik, Pak.
1: Ya.
0: Iya.
1: Itu diatur khusus di dalam pasal 308. Itu ancaman hukuman paling lama 9 tahun bagi pelaku yang menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang membahayakan masyarakat umum atau barang. Jadi dampaknya itu berakibat kepada umum dan berdampak kepada barang yang punya nilai. Itu ancamannya 9 tahun. Kalau kebakaran itu yang dilakukan mengakibatkan adanya luka berat terhadap orang,
0: baik,
1: maka itu diancam hukuman 12 tahun.
0: Oke.
1: Kalau ayat 3-nya itu, kalau akibat kebakaran itu mengakibatkan adanya orang meninggal dunia, maka ancaman hukumannya itu 15 tahun.
0: 15 tahun.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu di dalam KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama itu kan diatur di dalam 187, 188. Kemudian ada lagi satu nih.
0: Iya.
1: Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan. Itu diatur khusus di dalam pasal 56 ayat 1. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Pasal 108, ancaman hukuman 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Jadi itu Pak, jadi berbagai aturan memang sudah dibuat, dipersiapkan ketika orang melakukan pembakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang perlu disampaikan kepada khalayak ramai.
0: Betul, betul.
1: Dilakukan sosialisasi, kerjasama yang baik berbagai pihak, terutama di desa, untuk menyampaikan kepada masyarakat.
0: Karena banyak yang belum tahu pasti.
1: Banyak yang tidak tahu, masyarakat kita banyak yang tidak tahu akibat apa yang dia lakukan itu.
0: Nah,
1: seperti itu Pak kira-kira.
0: Iya. Ya. Nah ini persoalan ketidaktahuan Pak.
1: Iya.
0: Nah ini apakah juga mereka yang tidak tahu ancamannya ataupun juga dampaknya gitu, apakah masih tetap dengan ancaman yang sama yang sudah disampaikan tadi Pak?
1: Ya, itulah tadi saya katakan bahwa ini perlu diberikan pemahaman, ya, sosialisasi kepada masyarakat. Karena ketika aturan itu dibuat, ya, dan memiliki sanksi pidana, yaitu konsekuensi hukum. Oleh karena itu di dalam aturan itu dikatakan ancaman maksimal.
0: Oke.
1: Sekian tahun dan denda maksimal sekian tahun. Karena itu tadi, nanti hakim yang melihat apakah dia karena dia ketidaktahuannya atau dan sebagainya. Tetapi konsekuensi hukum atas perbuatan itu tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Kira-kira seperti itu Pak.
0: Oh mungkin begitu juga dengan luasnya lahan yang terbakar mungkin ya. Skala kecil ataupun skala besar. Kalau kita lihat di Kalimantan itu kan skalanya sudah besar. Itu juga bisa berdampak ke ini Pak.
1: Iya. Jadi
0: ancaman
1: memang
0: hukumnya.
1: Jadi memang kebakaran hutan itu dilihat lagi. Karena kan ini ada perseorangan, ada korporasi. Katakan misalnya perusahaan. Nah, itu tentu dilihat. Makanya tadi hakim melihat lagi akibat perbuatan itu seperti apa.
0: Oh, di persidangan dilihat Pak ya.
1: Iya, kira-kira seperti itu. Makanya ketika kami dari pihak kepolisian melakukan penanganan perkara, melakukan proses penyelidikan secara maksimal, ya, dengan menghadirkan saksi ahli misalnya, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan dan jaksa menganggap bahwa itu sudah lengkap secara material maupun formil, maka dikeluarkanlah yang namanya P21. Nah, tugas jaksa lah nanti yang melakukan penuntutan, penuntutan kemudian melimpahkan ke pengadilan, kemudian hakim menjatuhkan hukuman dengan fakta yang dari proses kejadian itu yang dilihat. Kira-kira seperti itu Pak.
0: Baik. Ada juga yang mungkin sedang mendengarkan atau menyaksikan di rumah Pak ya.
1: Baik.
0: Bahwa yang lahan saya yang saya bakar ini punya saya sendiri dan saya apinya saya batasi, saya jagai, tidak dipastikan tidak merembet. Bagaimana dengan itu Pak? Silakan.
1: Ya, saya kira kalau yang seperti itu ya itulah tadi, makanya pentingnya ya, pentingnya memberikan pemahaman ya kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Karena yang namanya api itu mulai dari yang kecil Pak.
0: Iya. Ya. Betul.
1: Mulai dari yang kecil kemudian merambah kepada yang besar. Dan orang melakukan itu seringkali karena dia dia tidak menyangka akan merembek kemana-mana.
0: Iya betul.
1: Iya. Ya. Dan itu tetap ada konsekuensi hukum.
0: Tetap kira-kira ada Pak. Walaupun lahan sendiri ya.
1: Meskipun lahan sendiri.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kira-kira seperti itu Pak.
0: Baik. Ada juga mungkin yang bertanya-tanya begitu ya. Pertanggungjawaban hukum bagi orang yang menyuruh, membantu atau juga membiayai Pak. Apakah beda-beda di dalam undang-undang ini?
1: Ya saya kira peran setiap orang itu memiliki konsekuensi hukum yang masing-masing.
0: Iya.
1: Tentu ada yang kita kenal namanya intellectual dadder ya.
0: Oke.
1: Artinya otak daripada orang yang menyuruh melakukan. Nah, tentu sanksi pidana terhadap orang ini tentu lebih berat dibandingkan pelaku. Paling tidak sama lah ya. Tapi biasanya orang yang punya otak untuk melakukan suatu kejahatan itu sanksi pidananya lebih berat. Baik. Kalau orang yang turut membantu, biasanya itu ancaman hukuman itu sepertiga daripada ancaman hukuman pokok daripada pelaku utama.
0: Oh, iya. Yang kebanyakan kasusnya begitu, Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Kalau di wilayah kita Sulawesi Barat, adakah yang sementara ditangani Polda Sulawesi Barat?
1: Kalau untuk Polda Sulawesi Barat, ya secara keseluruhan di Polres kami sementara menangani kasus, beberapa kasus. Seperti misalnya di Mateng itu ada 4 kasus.
0: Oh, oke.
1: Dan ada 2 kasus sudah ada titik terang. Oh, ya.
0: Oke.
1: Kemudian ada juga kasus di Mamasa, ya kalau saya tidak keliru. Ya. Itu ada beberapa kasus, Pak, yang sementara ditangani. Iya. Karena memang ini menjadi perhatian perhatian publik ya.
0: Iya, betul.
1: Karena dampaknya cukup luas.
0: Iya. Iya. Kalau dari segi korporasi atau perusahaan, Pak, ini apakah bisa dimintai pertanggungjawaban apabila kebakaran terjadi di area konsesinya? Apakah mungkin misalnya mereka bertanggung jawab terhadap lahan yang dibakar gitu?
1: Iya. Kalau korporasi maupun perseorangan itu tinggal dilihat dari fakta penyelidikan.
0: Iya.
1: Ya. Kalau terjadinya kebakaran itu ada keterlibatan, ya tentu dia harus diberikan pertanggungjawaban hukum atau dikenakan sanksi ya. Tergantung dari fakta penyelidikan, hasil penyelidikan, kemudian menghadir.

0: Pak Andi, bagaimana misalnya nih ada seorang atau perusahaan tadi yang membakar lahan tidak sengaja juga membakar lahan milik orang lain, apakah bisa di melakukan ganti rugi, misalnya ada perkebunannya yang terbakar gitu, selama yang ditangani Pak, adakah semacam itu?
1: Sampai saat ini belum ada Pak. Sampai saat ini untuk di wilayah Sulawesi Barat, baik di Polda maupun di Polres jajaran ya, sampai saat ini belum ada seperti itu.
0: Iya. Oke. Jadi yang berjalan saat ini ada beberapa kasus
1: ada
0: yang
1: beberapa kasus. Oke, ini dalam proses penyelidikan ya.
0: Proses penyelidikan. Ini ada juga di Mamuju Pak beberapa waktu lalu.
1: Iya.
0: Gimana kasus itu?
1: Kalau yang di Mamuju sementara berjalan juga. Iya.
0: Itu lahan atau
1: Mamuju?
0: Iya. Kalau tidak salah ada di sekitar Rangasana Pak ya, di baru-baru ini.
1: Iya. Iya. Itu sementara dalam proses penyelidikan juga.
0: Iya. Oke. Baik. Apa yang dilakukan Polda Sulawesi Barat dalam meningkatkan sosialisasi misalnya, karena masyarakat juga dalam buka lahan itu maunya cepat Pak, dan dibakar ini caranya cepat. Apa yang dilakukan Polda untuk sosialisasi?
1: Jadi langkah yang diambil oleh Polda Sulawesi Barat ya, karena kan kita secara berjenjang itu ya, kami dari Polda kemudian ke Polres, Polres kemudian ke Polsek.
0: Iya.
1: Nah, di Polsek itu ada yang namanya Babing Kantikmas. Nah, Babing Kantikmas inilah yang kemudian perpanjangan tangan pimpinan untuk selalu mensosialisasikan, memberikan pemahaman ya kepada masyarakat. Tapi saya kira tidak cukup dengan Babing. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ini perlu dibangun kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Karena kaitannya dengan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua ya, dari berbagai pihak. Dan ini memang harus selalu digalakkan, apalagi situasi saat ini, situasi musim kemarau, kemudian cuaca El Nino dan sebagainya. Iya, saya kira itu Pak.
0: Baik, tadi ada juga yang coba bergabung dari pendengar kita, bisa dicoba kembali ya di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Baik, saya ke proses pengungkapan kasus Pak misalnya. Apa yang menjadi tantangan kepolisian ketika berusaha mengungkap satu kasus pembakaran hutan yang terjadi khususnya di wilayah yang pernah Bapak tangani sendiri Pak?
1: Baik, tantangan penegakan hukum karhutla di Indonesia ya secara umum, yang pertama itu pelaku sangat sulit teridentifikasi.
0: Ya
1: mungkin karena area luas, ya kemudian api padam termasuk geografis. Kemudian yang kedua, keterbatasan SDM atau orang yang memiliki keahlian tentang penyebab
0: api terjadinya
1: muncul. Api muncul itu.
0: Oke.
1: Kemudian kesulitan membuktikan tanggung jawab korporasi. Dan yang tadi saya katakan adalah koordinasi belum optimal. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Bagaimana membangun kolaborasi yang baik, ya termasuk dalam hal penegakan hukum, ya kemudian pencegahannya, agar persoalan-persoalan karhutla ini bisa diatasi dengan baik.
0: Iya,
1: saya kira itu Pak.
0: Pak, dalam kasus seperti pembakaran hutan, apakah polisi juga biasanya tuh melibatkan ahli lingkungan atau ahli-ahli lainnya Pak

0: Karena untuk menentukan tersangka itu sulit ya di lapangan, atau menentukan penyebab titik apinya seperti apa.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa yang dilakukan, Pak?
1: Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian itu, selain daripada melakukan berbagai langkah pemeriksaan saksi-saksi, kami juga dituntut untuk melakukan pemeriksaan saksi ahli. Ahli ini biasanya dari Dinas Kehutanan dan lain sebagainya.
0: Akademisi dan lain sebagainya.
1: Karena keterangan ahli itu menjadi salah satu alat bukti di dalam pasal 184 kalau yang dulu ya. Kalau sekarang pasal 235 KUHP yang KUHP yang baru. Seperti itu.
0: Kalau langkah pengawasan di lapangan yang dilakukan pihak kepolisian bagi masyarakat yang mengelola lahan seperti apa? Silakan.
1: Saya kira seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bentuk langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya secara berjenjang, terus teman-teman terutama Babinkamtibmas ya Polsek itu selalu menyerukan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Namun ya karena memang keterbatasan dan luas wilayah kita ya, tentu tidak mampu mengakomodir secara keseluruhan. Oleh karena itu ya lagi-lagi kembali untuk membangun kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Ya karena persoalan ini memang tanggung jawab kita semua.
0: Betul.
1: Ya saya kira itu, Pak.
0: Begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri, Pak ya.
1: Iya. Tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran masyarakat itu sangat kita butuhkan.
0: Apa yang seharusnya masyarakat lakukan, Pak, apabila melihat mungkin seseorang yang mulai membakar hutan atau lahan?
1: Iya. Baik. Jadi peristiwa karhutla ini kalau dikaitkan dengan tindak pidana, ini adalah pidana biasa.
0: Oh baik.
1: Pidana murni ya, bukan delik aduan. Karena pidana itu ada dua, ada delik aduan, ada pidana murni.
0: Pidana murni. Nah,
1: kalau delik aduan itu nanti bisa dilakukan proses ketika diadukan.
0: Oke. Okay.
1: Seperti misalnya pencemaran nama baik, pencurian dalam keluarga, itu bisa diproses oleh kepolisian.
0: Oke. Okay.
1: Ketika diadukan, ketika dilaporkan.
0: Iya.
1: Tetapi kalau pidana murni seperti karhutla ini, ya siapa saja boleh melapor.
0: Siapa saja boleh melapor. Oke.
1: Jadi kalau masyarakat melihat ada yang melakukan, silakan dilaporkan.
0: Iya.
1: Seperti itu, Pak. Untuk kemudian dilakukan pengusutan.
0: Kita terima dari pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, baik. Dengan Pak Dima, Pak siapa di mana, Pak?
2: Dari Pak Salong di Polman Bandrandi.
0: Pak Salman di Polman. Baik, Pak Salman, apa yang mau disampaikan? Silakan. Pagi hari ini kita bersama dengan Pak Andi Janganlolo dari Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Polda Sulawesi Barat. Silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman.
2: Menarik kasus seperti ini, Pak, yang sering kali muncul setiap musim-musim panas selalu muncul seperti itu.
0: Iya,
2: tidak
0: betul.
2: Pernah berhenti berulang terus-menerus.
1: Iya, Pak.
2: Artinya, betul. Kalau menurut pandangan kami sebagai masyarakat biasa, sepanjang izin pembukaan lahan HTI tentang industri walaupun hutang-hutang itu tidak dibatasi, maka tidak akan pernah berhenti. Kalau kita sampaikan mengatakan bahwa selalu masyarakat yang kita jadikan korban, jadi kambing hitam, masyarakat tidak pernah ada yang tinggal di hutan, jadi memang agak sulit akan dideteksi. Tapi persoalannya kemudian ketika sudah terbakar, sudah hangus semua, siapa yang berlomba-lomba pergi menanam di situ? Tentu korporasi. Nah harusnya dia bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian areal itu areal apa sih yang terbakar? Siapa pemiliknya, perusahaan mana sih, itu kan harus dideteksi, karena tidak mungkin masyarakat mau membakar hutan, di situ sumber kehidupannya, itu logikanya. Tapi selalu masyarakat yang jadikan korban, Bisa saja ada oknum, ada aktor utama dalam sekel ini. Nah ini kan bukan delik umum. Ini kan delik umum, bukan delik aduan. Nah, ketika kita bicara delik umum, berarti ini agak sulit kita menemukan pelakunya, Pak Andi. Iya. Kenapa sulit? Karena dia tentu bersembunyi di sekian banyak ini. Tahu apa ini akan sulit. Tapi apapun sepanjang tidak dibatasi pembukaan lahan, akan tiap tahun seperti ini. Hutan akan habis, dibakar demi kepentingan orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang punya dana besar untuk perusahaan-perusahaan sawit lah, apalah, semua akan seperti itu. Kita harus pembatasan. Kita kan kenal ada hutan lindung. Tapi itu kan hutan lindung tidak dilindungi kok, terbakar juga. Ini kan paru-paru dunia. Ini kan artinya ketika kita ada pembiaran seperti ini, maka otomatis bumi akan rusak. Karena akan timbul bencana di mana-mana, karena bumi akan mencari keseimbangan
0: baru. Baik Pak Salman, terima kasih.
2: Nah, saya cuma berharap pemerintah dalam hal ini betul-betul aware dalam hal ini supaya terjadi keseimbangan baru di mana-mana ada bencana.
0: Setuju Pak Salman.
2: Tolong pemerintah dalam hal ini betul-betul itu hutang lindung betul-betul dilindungi. Kalau perlu ditambah itu hutang lindung. Jangan apa namanya oknum-oknum apa namanya ini pegang-pegang iseng-iseng usaha ini yang selalu dijadikan aktor untuk merusak bumi. Saya rasa itu Bang Andi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Terima kasih Pak Salman di Polman di Galung Lomba ya. Kita tanggapi Pak Andi, silakan.
3: Jadi memang salah satu kendala memang ketika melakukan proses pembuktian di dalam mengungkap suatu perkara itu adalah kurangnya saksi ya. Saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Salman bahwa ketika area perusahaan itu terbakar, potensi yang melakukan itu adalah perusahaan sendiri.
0: Betul.
3: Nah, tingkat kesulitan kita karena tidak adanya keterbukaan ya. Ya tentu orang berupaya untuk tidak mengakui apa yang dilakukan.
0: Iya, benar.
3: Nah, sementara penegakan hukum itu harus jelas ya, harus terang menderang. Lebih terang daripada cahaya kata orang-orang ini. Bahwa ya kendala kita itu kurangnya saksi ya. Karena satu saksi bukan saksi, seribu saksi satu alat bukti. Sementara proses penegakan hukum itu minimal dua alat bukti. Nah, saya setuju dengan izin pembukaan lahan. Mungkin ini nanti apa namanya perlu menjadi pembahasan kali ya. Kaitannya dengan izin pembukaan lahan. Kira-kira untuk pembukaan lahan berpotensi di mana saja ya.
0: Betul.
3: Ya. Karena memang yang namanya apa namanya hutan lindung itu memang untuk wilayah kita masih sangat diperlukan. Karena kawasan hutan itu berfungsi sebagai pelindung. Sistem untuk mengatur tata air, mencegah banjir ya, yang kita tahu. Kemudian mengendalikan erosi. Dan pemeliharaan kesuburan tanah. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Salman bahwa memang ini perlu dilakukan peninjauan terkait adanya pembukaan lahan. Dan saya kira yang berkompetensi memberikan penjelasan terkait ini mungkin dari
0: pemerintah daerah mungkin.
3: Pemerintah daerah dan atau teman-teman dari Dinas Kehutanan.
0: Iya.
3: Saya kira itu, Pak.
0: Kita terima lagi yang berikutnya, Pak, dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak siapa, di mana Pak?
4: Dengan Arjuna di Boteng.
0: Arjuna di Boteng. Baik, apa yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Agak putus-putus Pak suaranya di hari ini. Mungkin dikasih bagus dulu ya.
4: Halo.
0: Iya.
4: Halo.
0: Iya, silakan.
4: Halo, sudah jelas ya.
0: Ya, silakan.
4: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, menarik pada topik kesempatan pembahasan pada pagi hari ini. Saya selaku masyarakat biasa, Pak, ingin menyampaikan sebenarnya.
5: Iya.
4: Karena yang disinggung terkait dengan masalah penegakan hukum. Ya, kita memang setuju bahwa memang hukum itu harus ditegakkan. Siapapun pelakunya, siapapun yang melakukan itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tetapi perlu juga dipahami, Pak. Tentu juga ada pertimbangan lain misalnya. Kayak contohkan ini, tentu ada sosialisasi kepada masyarakat supaya ada pencegahan dini sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan ini. Misalnya kan tadi pemateri juga sudah dijelaskan bahwa di desa itu ada Babin Kantikmas dan kalau dari TNI kan ada Babinsa.
0: Iya.
4: Termasuk ada pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Saya kira misalnya kalau hal-hal seperti ini Pak ada pencegahan dini sebelum misalnya masyarakat ini melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum Pak. Karena kalau hanya hukum yang mau ditegakkan, itu kan berapa orang sih orang yang mau dipenjara kalau dilakukan ini. Saya kira menurut saya sebagai masyarakat biasa ada pencegahan dini. Ini kan misalnya ada sekolah, bahkan kalau perlu ada semacam sosialisasi di tingkat sekolah dasar juga di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi, bahkan di kalangan masyarakat. Di desa itu saya kira banyak organisasi-organisasi yang ada di desa itu seperti misalnya remaja masjid, ada Karang Taruna, ada lembaga masyarakat desa. Saya kira ada sosialisasi di situ. Semua stakeholder harus terlibat dalam penanganan dini dari kebakaran hutan lahan itu.
0: Baik.
4: Memang saya setuju Pak apa yang tadi disampaikan oleh pemateri bahwa memang penegakan hukum itu harus ditegakkan. Saya setuju. Tapi kalau hanya memperhatikan penegakan hukumnya, tidak ada pencegahan dini sebelum terjadi pelanggaran hukum itu, kira juga sedikit juga agak bertentangan Pak.
0: Sudah kita terima poinnya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arjuna yang ada di Boteng. Kita tanggapi Pak. Pak Arjuna ini mau sosialisasi yang lebih masif lagi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Arjuna dari Boteng ya. Mamuju. Jadi saya kira kita sepakat bahwa memang sangat penting yang namanya sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Dan itu tadi kembali lagi banyak masyarakat kita mungkin yang tidak memahami daripada apa yang dia lakukan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Nah, perlu juga dipahami bahwa di dalam melakukan penegakan hukum itu kita mengenal yang namanya ultimum remedium, ya. Artinya apa? Penegakan hukum itu adalah langkah terakhir. Di dalam KUHAP yang baru itu kita mengenal ada yang namanya ultimum asas, ultimum remedium.
0: Baik.
1: Artinya penegakan hukum adalah langkah terakhir. Ya, kalau memang ada langkah-langkah untuk bisa memberikan tidak mesti harus diproses masyarakat itu, ya itu yang dilakukan. Tetapi kalau perbuatan itu mungkin berulang, ya mungkin berarti memang sudah ada unsur kesengajaan. Ya terutama bagi masyarakat yang betul-betul memang tidak memahami bahwa apa yang dilakukan itu dapat berakibat fatal. Ya, saya kira itu Pak.
0: Iya. Terima kasih Pak Arjuna tadi di Boteng ya. Katanya Pak Arjuna ini berharap bahwa seluruh stakeholder bukan hanya dari Polda Pak ya, dari dinas terkait lainnya, pemerintah daerah, untuk memasifkan sosialisasi.
1: Kalau perlu di sekolah-sekolah.
0: Iya.
1: Tadi disampaikan Pak Arjuna
0: di sekolah-sekolah. Iya.
1: Disampaikan di sekolah-sekolah.
0: Itu memang belum ada Pak ya dari Polda sendiri. Karena memang ini kasus yang rasanya tiap tahun ada gitu.
1: Memang sebenarnya kaitannya dengan sosialisasi ini kan tidak mesti harus langsung bertemu dengan masyarakat. Sekarang ini kan banyak sarana Pak. Baik melalui RRI,
0: Iya betul.
1: Kemudian televisi, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memajang iklan di TV-TV.
0: Betul.
1: Dengan menyelipkan pesan-pesan terhadap masyarakat kaitannya dengan dampak atau bahaya daripada kebakaran hutan ini. Sebenarnya banyak tempat, bukan cuma harus bertemu langsung melalui sarana
3: televisi, melalui Betul. Sarana radio dan sebagainya,
0: Betul.
3: Bahkan melalui media cetak, itu bisa disampaikan ya untuk agar masyarakat itu memahami. Saya kira itu, Pak.
0: Ya. Baik. Iya. Zaman sekarang memang sosialisasi hukum bisa kita temukan di mana saja,
3: iya.
0: Pak. Jadi masyarakat juga bisa akses, termasuk juga dari media, dari RRI. Pagi hari ini sosialisasi juga ini.
3: Salah satu bentuk iya, sosialisasi.
0: Yang iya betul. Dampak hukum yang bisa diterima.
3: Iya.
0: Kemudian mungkin yang menjadi imbauan dari kepolisian kepada masyarakat, Pak, yang masih menggunakan metode membakar untuk membuka lahan. Apa himbauannya? Silakan.
3: Iya, jadi kami menghimbau agar semua lapisan masyarakat yang mendengarkan pada kesempatan ini agar menyampaikan tentang dampak atau akibat daripada kebakaran hutan. Karena itu memang merusak ekosistem. Ya, terjadinya penggundulan apa dan sebagainya dan memiliki dampak hukum. Bisa kita bayangkan akibat kebakaran hutan itu terjadi apa namanya terjadi kegundulan hutan, kemudian itu bisa berdampak banjir yang luar biasa ketika hujan turun misalnya nantinya.
0: Iya.
3: Ya, oleh karena itu diingatkan agar tetap meningkatkan kewaspadaan untuk tidak terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di mana-mana. Saya kira itu, Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk penjelasan dan informasi yang diberikan pagi hari ini, Pak. Tentu ini sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Barat, dan dari perbincangan kita hari ini kita paham bahwa persoalan pembakaran hutan bukan tentang api yang membakar pepohonan, bukan tentang itu saja.
3: Iya.
0: Tapi dampak lingkungan, kemudian keselamatan masyarakat, juga konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Karena itu mencegah tentu lebih baik daripada menunggu kebakaran terjadi.
3: Iya.
0: Kita cukupkan pendengar dialog Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Saya Randi bersama Bapak AKBP Andi Jangan Lolo SHMH, Kabak Wasidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat. Undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cicak Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju siang ini. Dan baik, kami akan segera hadirkan untuk Anda podcast antara untuk siang hari ini. Ya, dengan topik program Komcat untuk ASN pelatihan bela negara dan kepemimpinan dengan narasumber Bapak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat mengikuti.
1: Bela negara ya. Itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
1: Siap,
2: ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh.
1: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020 ya?
1: Betul, 2020.
2: 6 tahun
1: sampai saat ini, betul. Nah kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih Mas Diki, usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya kita, sama lah ya.
1: Mepet Gen Z, Pak.
2: Mepet Gen Z, benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
1: betul,
2: ya Mas,
1: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, okay, keselamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana
2: psikologi juga ada ya.
1: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip betul seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
1: Di Matra Udara, betul.
2: Di Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
1: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke, okay, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang gak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
2: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan,
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
2: Oke.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
2: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur, tidur kembali. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
2: gitu?
1: Ya betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke, ada... berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
2: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian
2: tidur lagi, berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7 betul.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
1: Sudah ready.
2: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
2: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
1: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7. Betul.
2: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
1: untuk
2: di
1: Komcat? Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
2: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita
1: betul.
2: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership. Betul, gitu ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan. Wow. Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
2: Betul.
1: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter. Betul, juga betul. Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada, oh, ada latihan ada, belajar mengajar
1: ada
2: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke. Okay.
1: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
2: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
2: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
2: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda.

0: menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
0: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih betul, itu Mas, betul. Penting banget.
1: Mm-mm. Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
0: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
0: jadi udah
1: dijalani gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
0: Berbeda, Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kan bisa langsung menghubungi
0: beliau.
1: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
0: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
0: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa setiap hari.
0: Saya penasaran isinya ada apa aja Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
0: alas
1: digelar
0: tidur,
1: untuk alas tidur
0: gitu ya. Oke. Terus ada apa lagi
1: terus,
0: Mas?
1: Terus saya cek lagi Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Betul. Untuk
0: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada
0: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan.
1: Alat makan.
0: Alat makan.

0: Menarik. Oh ini jangan-jangan yang buat
1: ini,
0: dimasak.
1: Betul-betul. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
0: Oh itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Oh itu kompor. Okay.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke, okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri, betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
0: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
1: Karena
0: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya
0: tapi,
1: ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya?
1: Liter,
0: padahal
1: betul.
0: Ukurannya agak
1: kecil
0: kompak
1: kan?
0: Ya, agak
1: terlihat
0: kecil,
1: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter. Betul.
0: Tapi banyak,
1: banyak
0: ya Mas?
1: Banyak.
0: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
0: Yep.
1: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
0: Iya.
1: Nah di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
0: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Nah di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
0: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
0: Harmonis sekali
1: betul,
0: sih Mas.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara atau mungkin background keluarga deh ada gak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background gak ada jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah Danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotonnya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
0: Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
0: Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa gak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
0: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
0: dari 2021, ya, betul, dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun program yang ada di kementerian ataupun lembaga. Seperti itu sih Mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
1: Betul.
0: Ya seoptimal mungkin dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18 sampai 35 tahun.
1: Betul.
0: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
4: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dari lansir dari komdigi.co.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens, hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel detik.com berjudul IKN kebakaran, pembangunan tetap jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
1: Cek fakta.
2: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kak?
3: Lihat-lihat yang FYP tuh.
2: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
3: Ayeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
2: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
3: Bagaimana?
2: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
3: Oh, begitu kah?

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.250.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
3: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
4: yang
3: tempat kami itu.
4: Senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini, sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
2: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama ID Rosa Tama Muju, kanal informasi dan inspirasi untuk di siang hari ini. Dan untuk hari ini di program Sanksi di edisi 2 September 2026 kami akan menghadirkan untuk siaran ulang pendengar di hari ini dengan tema yang dibahas di minggu lalu, keren tanpa saat murani beda di tengah tekanan sebaya. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

tips, informasi, dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan hadir dalam program Sanksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif sanksi untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pada siang ini pendengar, kami akan membahas keren tanpa zat, berani beda di tengah tekanan sebaya. Dan sebentar kami akan membuka interaktif untuk Anda, nantinya dapat bergabung bersama kami. Kami siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju dan dapat mendengarkan kami secara streaming melalui juga aplikasi RRI Digital. Menjadi seorang remaja itu tentu tidak mudah pendengar. Ada banyak hal yang mulai kita pikirkan, mulai dari pertemanan, sekolah, masa depan, sampai bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan kita. Di usia yang saat itu tentunya keinginan untuk diterima teman juga cukup besar. Namun kadang mengikuti sesuatu yang bukan benar-benar ingin tapi takut berbeda, tentu biasanya kadang dianggap tidak keren. Nah di sini tentunya keren tanpa zat, berani beda di tekanan sebaya. Kita kehadiran Duta Genre Sulawesi Barat, Ulfa Gina Rofia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, nanti agak ditarik mic-nya deh, boleh? Mic-nya. Oke. Oh iya, boleh. Silakan. Diatur saja. Oke. Aman, sudah? Oke, okay. Baiknya ditarik ya.
1: Oke, seperti ini kak.
0: Iya. Oke. Dipanggilnya?
1: Gina.
0: Oh Gina. Ulfa Gina Rofia, Duta Genre Sulawesi Barat ya. Tentunya di tengah perkembangan saat ini banyak tantangan ya.
1: Betul
0: ini
1: Ulfa,
0: kalau Duta Genre gabungnya Gina, dari kapan Gina?
1: Sebenarnya dari SMP, dari Pondok Pesantren kemarin udah gabung PIKR, terus dilanjut pas SMA.
0: Oh, di Pondok Pesantren ada juga ya berarti?
1: Iya, ada kak PIKR-nya.
0: Itu prosesnya bagaimana masuk ke sana?
1: Sebenarnya tertarik sama teman sih kak, soalnya kayak PIKR kayak berguna gitu kan untuk remaja sekarang. Terus ikut wawancara dulu, setelah itu bisa masuk kak.
0: Oke, di tahun berapa itu kira-kira ya? 2000 sekarang
1: 2026 sekarang 2026
0: berarti SMP berarti 3 tahun lalu 4 tahun lalu.
1: 3 tahun yang lalu
0: ya. Karena menganggapnya bahwa di sana banyak kegiatan.
1: Iya, betul sekali.
0: Berarti diajak teman?
1: Iya, Kak, soalnya kan enggak kenal PIKR kan dulu, cuman karena teman yang ajak, jadi ternyata baru sadar kalau PIKR banyak sekali manfaat.
0: PIKR itu apa? Mungkin nanti ada pendengar yang bertanya.
1: PIKR itu Pusat Konseling dan Informasi Remaja.
0: Oke, Pusat Konseling
1: dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
0: Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi anak-anak Duta Genre gabung di sana.
1: Iya.
0: Berarti duta menjadi seorang duta banyak dong, berarti prosesnya akhirnya bisa terpilih menjadi duta ya?
1: Iya kak.
0: Oke, ini di Sulawesi Barat ya?
1: Iya, Sulawesi Barat.
0: Oke, di Sulawesi Barat. Jadi setelah mengikuti, apa kegiatannya saat ini?
1: Saat ini banyak beraktivitas sama teman-teman kak. Terus banyak juga yang mau gabung nih Duta Genre selanjutnya, tertarik seperti itu kak.
0: Ya maksud saya kalau misalnya setelah menjadi Duta Genre, apakah memang selesai di situ setelah ajangnya?
1: Tentu
0: atau
1: tidak kak, apa-apa? Soalnya kita akan melakukan berbagai program kerja yang dijanjikan, seperti program kerja saya kak itu adalah My Safe Page.
0: Apa
1: dan
0: itu?
1: Juga temani. My Safe Page itu adalah program edukasi berupa buku interaktif kak. Jadi dia nanti membantu remaja untuk mengenal, memahami, dan mengelola emosi secara sehat.
0: Wow, itu menarik ya. Jadi terus, edukasinya di mana?
1: Edukasinya itu berupa buku kak. Jadi di dalamnya itu terdapat art terapi dan juga diari, juga diselingi oleh berbagai aktivitas menarik kak, seperti menggunting, mewarnai untuk meluapkan emosi dan melepas stres tanpa takut dihakimi, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi banyak kegiatan ya.
1: Iya kak.
0: Berarti sekarang pertemanannya jauh berbeda kak setelah ikut Duta Genre?
1: Sepertinya tidak kak, karena alhamdulillahnya sebelum masuk Duta Genre saya sudah dikelilingi oleh teman-teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal positif. Bedanya sekarang lebih banyak kak, lebih banyak mengenal teman-teman yang baru.
0: Oh berarti ada kadang setelah itu ada sesi sharing bersama teman-teman genre dan juga sebagainya ya?
1: Iya kak.
0: Sharing informasi. Di sana ada bidang-bidangnya gak sih?
1: Di PIKR kak.
0: Ada. Ada ya?
1: Iya, ada pendidik sebaya, ada juga ekonomi. Jadi kayak di PIKR kita juga belajar tentang bagagaimana sih caranya mengelola uang begitu kok.
0: Nah, itu ada ya. Tapi jadi, kamu bagian apa tadi?
1: Aku pendidik sebaya.
0: Iya, pendidik sebaya ya.
1: Jadi dia kayak lebih konseling kepada teman-teman sejajar atau teman-teman.
0: Wow, teman curhat yang baik.
1: Iya, betul.
0: Teman curhat yang baik ya. Di sana ada berbagai kegiatan, ada berbagai bidang kita sebutnya ya atau apa ya? Kak, kita sebutnya bidang juga. Ya. Oke, nanti di sana berbagi informasi. Apakah mengedukasinya kepada teman-teman genre saja atau kepada teman yang lainnya juga?
1: Untuk Pick Air kita mulai dari teman-teman genre dulu. Setelah itu apabila kita rasa sudah teman-teman genre sudah mencakup semuanya, kita baru ke teman-teman yang lain. Karena PIKR kan dibentuk untuk membantu remaja ya kak. Jadi otomatis bukan anak genre saja.
0: Baik ya. Jadi menjalankan tugas sebagai duta genre ini tentu selalu memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Di media sosial juga seperti itu enggak?
1: Iya kak. Kayak lakukan konten edukasi, konten-konten yang apalagi remaja kan sekarang sering scrolling ya kak, lebih mudah untuk memberikan edukasi lewat konten sosial, konten
0: media. Baik, menarik. Berikut kami mengajak Anda, kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami, dapat

0: ditahunya diajarkan bahwa zat itu berbahaya,
1: iya,
0: yang
1: zat
0: tidak
1: itu
0: boleh kita
1: berbahaya.
0: Dekati, seperti itu ya.
1: Tapi tidak semua zat berbahaya sih, Kak.
0: Iya, iya. Maksudnya zat adiktif ya. Oke. Jadi ini berarti kalau Gina sendiri kurang lebih tahu ya,
1: iya,
0: misalnya mana yang tidak boleh kita konsumsi, mana yang bisa dan sebagainya tentunya. Nah, kalau ini pembahasan kita berani beda di tengah tekanan sebaya. Nah, kenapa menjadi isu penting ini bagi Gina sendiri?
1: Karena perlu diketahui, Kak, bahwa remaja kan sekarang lebih dekat dengan temannya ya, Kak, dengan teman sebayanya. Oleh karena itu tentunya remaja harus punya prinsip untuk berbeda itu keren, namun harus dibatasi dan harus ditegasi bahwa tidak semuanya itu bisa kita ikuti gitu, Kak.
0: Oke, tidak semuanya bisa kita ikuti,
1: iya,
0: ya. Karena di zaman sekarang ini biasanya orang kan banyak bergaul, banyak membangun pertemanan, tapi sejatinya memang harus dibatasi ya.
1: Iya, Kak. Okay. Karena tidak semuanya mengarah ke positif, banyak juga yang mengarahkan ke negatif.
0: Oke, baik. Itu kalau di genre ada nggak program-programnya seperti itu? Misalnya menjaga pertemanan dan sebagainya atau apa?
1: Ada, Kak, ada di genre, ada, tentunya ada, seperti rumah bercerita, itu juga kayak membantu teman-teman untuk bercerita, meluapkan perasaannya saat itu, dan masih banyak lainnya.
0: Oke, banyak ya. Karena kalau misalnya kita temannya punya masalah, biasanya justru yang seperti itu yang terjerat ya?
1: Iya, Kak, soalnya kayak dia banyak pendam kan, jadi coba-coba nih narkotika atau apapun itu, karena pertamanya sih dimulai dari kesehatan mental sih, Kak, sebenarnya. Jadi teman-teman banyak yang terjerat seperti
0: itu. Iya, karena kan dalam artian seperti ini, biasanya kan ada orang, tidak kerennya ini, tidak pakai ini.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya kita ingin ada keinginan untuk mencoba-coba juga ya. Biasanya di lingkungan sekolah sudah sampaikah yang hal seperti itu?
1: Untuk sekarang sudah sih, Kak.
0: Sudah ada ya.
1: Kayak dia diajak temennya, kayak dia takut dijauhin, Kak, soalnya ditanya kalau kamu nggak pakai ini kamu nggak keren seperti itu. Jadi dia merasa takut gitu, Kak, jadi takut kalau nggak pakai ini aku nggak keren, aku nggak sama kayak teman-teman yang lain, padahal sebenarnya untuk sekarang ini bukan harus dikatakan sama ya, Kak, tapi kalian itu bagaimana kita punya prinsip sama diri kita sendiri.
0: Oke, baik. Jadi bukan berarti dalam artian ada hal-hal yang tidak baik harus kita ikuti ya, kalau bagi Gina sendiri ya. Oke. Cuma kan kadang-kadang biasa merasa, aduh ini terlalu menggurui atau apa, itu bagaimana, Gina?
1: Itu tentunya menjadi tantangan ya, Kak. Tapi bagaimana kita berusaha memahami juga sudut pandangnya, Kak. Jadi kita tahu dulu apa sih yang dipikirkan mereka, bagaimana sih maunya. Setelah itu kita baru mengajak dia untuk memberikan tempat yang nyaman, Kak. Setelah itu baru deh kita tahu apa sebenarnya isi hatinya seperti itu, Kak, baru dibantu deh.
0: Oke, baik. Kalau bagi Gina sendiri bahwa tekanan sebaya itu apakah kayak artian Gina harus kebegini, harus kebegini, kayak paksaan atau ada definisi lain bagi Gina sendiri?
1: Tekanan sebaya.
0: Iya.
1: Tekanan sebaya sih kita ambil yang dekat-dekatnya saja, Kak, itu kayak dia dijauhin, Kak, dia dijauhin kalau misalnya dia nggak sama, dia dijauhin seperti itu sih, Kak. Jadi teman-teman yang dijauhin seperti itu merasa ada tekanan gitu, kalau aku nggak seperti ini ternyata aku nggak punya teman, padahal aslinya nggak seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Jadi merasa dijauhin ini adalah salah satu contoh yang kadangkala biasa tanpa kita sadari, Gina.
1: Iya.
0: Ya, itu banyak kejadian juga di sekolah,
1: banyak, Kak.
0: Akhirnya orang menganggapnya bahwa ada orang yang istilahnya anak-anak sekarang people pleaser, mohon-mohon kayaknya biar ditemenin, akhirnya diikuti semua.
1: Iya, Kak.
0: Menurut Gina itu pertemanan yang baik atau bagaimana, Gina?
1: Menurut aku, Kak, itu gak sehat banget sih, Kak. Karena pertemanan yang sehat seharusnya membawakan hal-hal yang positif, Kak, bukan malah saling menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik.
0: Iya, itu adalah pertemanan yang justru harus sebenarnya kita jauhkan dari lingkungan kita, ya. Ketika ada orang yang misalnya memaksakan kita mengikuti hal yang tidak baik seperti itu, Gina, ya. Baik, kami mengajak juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 0896-2322-443. Dan kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami pendengar melalui era

0: Mamuju, nanti bisa dimasukkan di kolom komentar, Anda bisa bergabung di sana pendengar. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di era digital, bisa dimasukkan kolom live chat. Kalau bagi Gina sendiri, kenapa seorang remaja, karena kan posisinya Gina ini masih sekolah juga, yeah, ya, merasa bahwa mengikuti teman yang apa ya, misalnya yang tidak baik, dianggapnya gaul atau mungkin tidak dikucilkan, adalah hal yang benar-benar harus kita perhatikan dalam pertemanan kita, Gina?
1: Karena menurut saya kak, remaja kan adalah penerus bangsa ya kak. Jadi di mana kita harus mempersiapkan masa depan kita mulai sekarang. Apabila kita saat remaja itu sudah mulai terpengaruh atau mulai mencoba hal-hal buruk karena adanya rasa tekanan atau adanya rasa mau dianggap seperti itu kak, itu akan sangat berdampak bagi masa depan kita kak.
0: Oke, itu yang berdampak juga ya.
1: Iya kak.
0: Baik, itu adalah hal yang benar-benar kita harus jauhkan, iya, dalam pertemanan kita. Dan tentunya apalagi ini zat yang mungkin kalau di lingkungan sekolah sudah diajarkan bahwa ini adalah hal yang tidak boleh kita. Berarti dari BKKBN, dari BNN sudah sering melakukan sosialisasi juga ya?
1: Sering kak.
0: Sudah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Berarti perannya sebagai duta genre juga besar ya di sini,
1: besar
0: ya?
1: Besar sekali.
0: Mengajarkan teman-teman bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dan juga hal yang bisa membahayakan. Kalau bagi Gina, ketika seorang remaja terjerumus ke situ, apakah akan berdampak pada masa depannya atau bagaimana?
1: Tentunya akan berdampak sekali kak, bukan cuma masa depannya, tapi untuk dirinya sendiri, dari kesehatan sangat berdampak sekali kak, dari pertemanan, dari keluarga itu sangat berdampak kak. Kenapa demikian? Karena bisa dibilang ada, dibilang kecanduan ya kak. Nah kecanduan itu disitulah yang memberikan dampak yang sangat buruk kak.
0: Oke okay, baik. Sebenarnya itu kan kalau kita bicara terkait dengan zat, kayaknya ranahnya juga terlalu jauh ya, karena kan anak-anak kayaknya tidak secara itu terang-terangan. Tapi yang menjadi kekhawatiran sekarang Gina, bahwa ketika anak-anak yang masih usia sekolah itu sudah berani mencoba kayak apa ya istilahnya, anak-anak kayak vape, dan juga itu sebenarnya sebenarnya bukan masuk dalam zat-zat ya, tapi banyak yang mengatakan bahwa ketika anak-anak mencoba dalam pergaulan bebas itu kan bisa mengarahkan ke situ juga ya,
1: iya,
0: kayak misalnya belajar ngerokok sembunyi-sembunyi, ngevape secara sembunyi-sembunyi. Itu kenapa ya? Maksudnya anak-anak, kalau bagi Dina sendiri melihat teman-temannya anak-anak usia begitu, pergaulannya bisa sampai ke sana Gina?
1: Karena remaja masih dibilang labil ya kak, masih labil. Terus itu tadi kak, dia mau diterima seperti itu. Jadi terus rasa penasarannya juga tinggi sekali. Jadi itu menjadi tantangan sekali buat kita remaja, bagaimana cara kita menjauhi hal-hal tersebut, karena masih banyak loh hal-hal yang positif yang masih bisa kita lakukan.
0: Oke baik, seperti itu ya, yang dianggapnya seperti itu. Baik, nanti kita break dulu sejenak ya Gina ya, nanti kita akan kembali lagi di sanksi untuk Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Ada apa sih rame-rame?
5: Itu pasangan baru digerebek.
4: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
5: Pihak berwajib lah.
4: Hah?
5: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
4: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
5: Hah? Rumah baru?
4: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam sanksi pendengar. Kita membahas terkait dengan keren tanpa zat, berani beda di tengah tekanan sebaya. Dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443, dan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami. Pendengar, bagi Anda juga yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi siaran digital, dapat bergabung bersama kami melalui kolom live chat. Kita masih bersama Kak Gina di sini ya, Gina. Itu kalau kita berbicara dalam lingkungan pertemanan, memang sebenarnya kadangkala bikin apa ya, kayak kita bimbang juga ya. Apalagi kalau kita misalnya bertemannya sudah lama, sudah sangat solid, tiba-tiba kalau kita diajak sesuatu hal yang kadangkala menurut kita ini kayaknya tidak benar dan lain sebagainya, tapi memaksa bertahan juga kayaknya bikin takut juga ya. Karena bagi Gina sendiri, apakah itu bisa mempengaruhi juga Gina, kalau misalnya kita teman kita merasa oh dia sudah terjerumus nih tapi kita masih berteman dengan dia, apakah lambat laun kita bisa terpengaruh juga atau bagaimana?
1: Sebenarnya sih dapat terpengaruh Kak, iya. Karena sebagaimana kita telah menjaga diri kita, kita pendirian kita udah kuat banget nih Kak, cuman karena kita selalu melihat teman kita melakukan itu, pasti apalagi di remaja ya Kak, pasti ada rasa penasaran, wah dia ngapain tuh, kayaknya aku mau coba juga deh sekali seumur hidup, seperti itu Kak.
0: Itu dapat mempengaruhi.
1: Iya, dapat mempengaruhi.
0: Apalagi kan biasanya ada pertemanan, jangan make berteman deh, tidak mau maka lagi kalau misalnya dianggapnya tidak solid. Iya. Kan biasanya itu kan berkelompok ya, dianggapnya tidak solid. Menurut Gina, cara kita menolak itu bagaimana ya? Apakah kita harus mengatakan tidak atau seperti apa?
1: Caranya itu mengatakan tidak, ya berani mengatakan tidak, yaitu dengan kita menolak tapi dengan baik-baik Kak, supaya temannya juga gak merasa kalau sekarang Gina itu udah beda, udah beda gitu Kak. Jadi mungkin aku akan mengatakan bahwa aku tidak akan ikut karena itu akan merusak masa depan aku. Jadi ayo teman-teman, aku juga akan mengajak mereka Kak. Jadi tidak cuman aku yang akan memperbaiki masa depan, tapi teman-teman aku juga bisa untuk memperbaiki sama-sama Kak.
0: Wah itu menarik ya, kalau kita misalnya merasa sayang sama teman kita, ketika menganggapnya bahwa itu adalah hal yang salah, kita ajak dia ya. Bahwa ini dampaknya akan bisa merusak masa depan ya.
1: Iya, jadi kita berproses sama-sama Kak.
0: Iya betul-betul, karena pergaulan itu mau di sekolah mau di mana, apalagi di usia remaja, memang kayaknya ujian seperti itu banyak ya.
1: Banyak sekali Kak.
0: Pergaulan. Kalau bagi Gina sendiri, bahwa ciri-ciri pertemanan yang sehat, karena jangan sampai setelah mendengarkan ini temannya merasa kayaknya saya harus cari tahu lagi ini pertemananku. Bagaimana bagi Gina ciri-ciri pertemanan yang sehat?
1: Pertemanan yang sehat itu berusaha saling mengerti, tidak mementingkan ego sendiri. Setelah itu mengajak ke hal-hal yang positif juga Kak. Terus juga tidak menjudge ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali ya teman-teman yang ngejudge kalau kamu tuh gak gaul.
0: Betul-betul.
1: Ya yang sehat itu dia tuh gak ngejudge Kak. Terus setelah itu yang sehat juga itu bagaimana caranya mengalihkan hal-hal yang buruk menjadi positif, seperti itu Kak.
0: Oke, hal-hal yang buruk menjadi positif.
1: Iya, jadi kayak dari awalnya dia sering merokok nih Kak. Jadi teman-temannya tuh diajak jangan merokok nih, permen, seperti itu Kak. Jadi dialihkan gitu.
0: Oke, itu baik ya pertemanan seperti itu. Jadi bagi Gina tidak boleh kita menjauhi teman yang yang sudah terpengaruh atau seperti apa?
1: Sebaiknya jangan dijauhi Kak, karena sebenarnya teman yang seperti itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena kurangnya informasi ataupun karena ada masalah jadi dia seperti itu. Jadi bagaimana baiknya kita untuk mengajak dia ke jalan yang lebih baik begitu Kak. Karena kita sebagai manusia kan tidak sempurna ya Kak. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengajak orang lain itu berbuat positif ke depannya.
0: Karena kadang-kadang kan kayak misalnya merasa ada teman yang sudah terjerumus jauh. Kita kan bentuk melindungi diri biasanya, jauhi saja, jangan terlalu dekat-dekat. Itu sebenarnya hal yang sebenarnya kalau bagi Gina sendiri bukan seperti itu ya?
1: Iya kak, karena masih ada loh kayak dinasehatin gitu kak, atau diajak ke hal-hal yang baik begitu.
0: Oke, baik. Nah ini kalau kita kembali lagi kepada pembahasan kita Gina terkait dengan apa tadi, keren tanpa zat. Bagi Gina sendiri ketika misalnya ada teman-temannya atau mungkin hal-hal yang dekat sudah terjerumus ke sana, apakah dia bisa kembali atau seperti apa kalau bagi?
1: Tentunya bisa kak, tentunya bisa kembali dengan cara kita mendengarkan dulu nih apa sih penyebabnya dia begitu. Setelah kita tahu, kita berusaha untuk mencarikan solusi. Nah apabila memang masalahnya sudah sangat besar kak, kita tidak ada wewenangnya, jadi kita akan mengarahkan dia untuk ke pihak yang lebih berwenang dan melakukan rehabilitasi seperti
0: itu. Seperti misalnya minta pertolongan kepada
1: BNN
0: ya, karena biasanya ada orang yang untuk bercerita kepada orang tuanya tidak berani ya, tidak berani. Makanya tadi diungkapkan Gina, ketika misalnya sudah terjerumus lebih jauh, tidak ada salahnya untuk bercerita kepada teman. Nanti kalau misalnya sudah separah itu ya, kita bisa mencari hal yang berwenang ya.
1: Iya,
0: baik. Nah ini selain menghindari hal negatif, sebenarnya kegiatan apa yang bisa dilakukan biar produktif bagi Gina?
1: Banyak sekali sih kak yang sepertinya misalnya mulai membaca buku, terus jadi konten kreator juga bisa kak.
0: Oh banyak ya sekarang ya?
1: Sekarang jadi konten kreator, terus berkarya sesuai potensi diri. Sepertinya banyak kan yang bisa menggambar sekarang tuh, terus olahraga misalnya, dan masih banyak lagi.
0: Oke, banyak kegiatan positif kayak baca buku, kegiatan. Di, berarti kalau di sekolahnya Gina tadi di mana? Di
1: SMA 2.
0: SMA 2 banyak ekskul juga di sana.
1: Banyak sekali, Kak.
0: Apa itu saja di sana?
1: Ada basket.
0: Wow, ya.
1: Iya, ada basket, terus ada sanggar juga, terus ada OSIS, ada PIKR, terus ada PMR. Sama SPAR dan masih banyak lagi kak.
0: Banyak kegiatan di sana.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak sekali.
0: Jadi semuanya bebas memilih atau misalnya dibatasi per siswa per berapa kegiatan?
1: Dibatasi sih kak, misalnya satu siswa itu 3 organisasi yang masuk, supaya dia bisa lebih mengatur manajemen waktunya begitu kak. Soalnya kan nggak ekskul saja ya, masih ada pelajaran-pelajaran di sekolah yang lebih umum gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi misalnya dia fokusnya satu kegiatan itu terus ya.
1: Iya.
0: Karena kalau terlalu banyak jangan sampai kegiatan sekolah yang terbengkalai.
1: Iya.
0: Oke. Tapi dianggapnya kalau bagi Gina memang kalau sebagai remaja kita banyak kegiatan bisa menjauhkan dari hal negatif tidak ya?
1: Bisa kak, bisa, karena kayak kita lebih fokus gitu kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita daripada pikirannya tuh mau terus mencoba-coba hal yang buruk begitu. Jadi fokusnya teralihkan seperti itu untuk melakukan hal-hal bareng teman-teman yang lebih positif.
0: Iya, oke, baik. Kalau hal yang Gina yang mungkin bisa dikasih misalnya catatan bagi di sekolahnya sendiri, pihak apa yang sebaiknya dilakukan sekolah biar anak-anaknya terjauh dari hal-hal, apalagi salah satunya terjauh daripada zat-zat aditif seperti ini, Gina?
1: Bagi saya kak itu menciptakan ruang aman sih kak, menciptakan ruang aman bagaimana remaja tuh merasa aman. Karena kita tuh tidak boleh langsung mengatakan jangan pakai, karena remaja itu sebenarnya kurang informasi. Jadi bagaimana sekolah itu bisa lebih memberikan informasi dan edukasi tentunya kepada remaja-remaja lain.
0: Informasi dan edukasi ya, bahwa hal ini tidak boleh, ini berbahaya, ini merusak masa depan dan juga kedepannya. Kalau bagi Gina, zat adiktif yang misalnya mungkin sudah merambah kepada anak-anak remaja saat ini, karena kan targetnya tidak menentu siapa saja ya.
1: Iya,
0: kita juga tidak tahu siapa yang akan nanti bisa memakai seperti itu. Tapi kalau bagi Gina sendiri agar terhindar dari itu, apakah kita memberikan edukasi atau misalnya dikasih tahu bahwa ini berbahaya atau tidak, ini tidak boleh kita pakai, atau justru yang bisa membantu adalah lingkungan positif kalau bagi Gina sendiri?
1: Dua-duanya membantu, Kak. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita dulu memberikan edukasi. Mm-hmm. Setelah itu tidak hanya edukasi, kita mm-hmm. juga mencontohkan dan juga menciptakan lingkungan yang positif. Begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi misalnya diedukasi dulu,
1: iya,
0: berarti dari pihak sekolah bisa mendatangkan ya.
1: Iya. Setelah itu baru menciptakan lingkungan yang positif supaya balance gitu, Kak.
0: Berarti kalau di sekolahnya Gina sudah sampai juga informasi ke sana?
1: Sudah, Kak.
0: Iya, berapa kali juga ya?
1: Iya, udah beberapa kali sih, Kak, udah banyak, Kak.
0: Oh, dari BNN juga yang datang?
1: Iya, dari BNN, dari kepolisian juga ada, Kak, dan masih banyak lagi.
0: Ya, karena kan biasa ada juga kayak komunitas-komunitas anak sekolah yang menjauhkan itu ya?
1: Iya, Kak.
0: Dari narkoba dan saat aktif lainnya. Oke, baik. Jadi kalau jadi dianggapnya bahwa anak-anak di sekolahnya Gina kayaknya sudah tahu semua informasinya ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, harusnya tahu ya, karena kalau misalnya orang sosialisasi sudah disampaikan, berarti pertemanannya kalau di sana harus apa lagi nih kalau bagi Gina? Kayaknya sudah bagus juga.
1: Harusnya sudah positif,
0: positif
1: ya, Kak.
0: Iya,
1: okay. Ya, karena teman-teman juga udah banyak yang sadar begitu akan pentingnya bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi pemahamannya mulai terbuka.
0: Ya, baik. Itu kan biasanya kalau misalnya edukasinya sudah sampai, pertemanannya sudah baik, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada biasanya kadang sekelompok orang yang tidak senang dengan itu ya. Ada yang biasanya memang tidak seperti itu. Kalau kita bagaimana bagi Gina sendiri bahwa untuk tampil beda itu seperti apa? Apakah misalnya, saya beda sendiri, lebih keren sendiri pakai ini atau seperti apa? Atau justru mungkin kita beda ketika orang misalnya melakukan buruk, kita yang melakukan kebaikan. Kalau bagi Gina sendiri bagaimana?
1: Beda itu bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang buruk ya, Kak. Tapi beda itu dimana apabila remaja-remaja sekarang udah mulai terdampak dengan hal-hal yang kurang mengenakan, jadi bagaimana kita menjadi dampak bagi remaja tersebut, begitu, Kak.
0: Oke, baik. Karena kan Gina juga bagian tadi bagikan konseling ya.
1: Iya.
0: Berarti temannya banyak yang berbagi cerita juga ke Gina.
1: Iya, banyak, Kak. Ada juga dari bot Telegram yang saya buat, Kak.
0: Wow,
1: jadi
0: iya.
1: Jadi teman-teman yang nggak bisa saya dampingi secara langsung bisa lewat Telegram.
0: Berarti teman-teman sekolah juga begitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Teman sekolah di luar sekolahnya Gina?
1: Iya, ada.
0: Ada juga ya, iya. Usia-usia remaja.
1: Usia remaja atau baru mau masuk remaja ada juga kok.
0: Itu curhatannya apa saja, Kak? Apakah memang terkait dengan masa depan, Kak? Atau apa yang menjadi perhatiannya Gina?
1: Banyak sekali, Kak. Ada permasalahan ekonomi keluarga. Ada juga tentang pertemanan yang toksik. Ada juga masalah hubungan sama pacarnya, Kak. Seperti itu.
0: Okay. Itu kan memang semuanya naturalnya dialami para remaja ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Terkait dengan ekonomi, relasi, dan sebagainya. Tapi kalau Gina menanggapi dengan segala itu, bagaimana? Apakah capek, Kak Gina?
1: Kalau capek mungkin iya sih, Kak. Cuman alhamdulillahnya teman-teman PKR membantu gitu. Jadi adminnya bukan saya saja, jadi teman-teman PKR juga membantu.
0: Apakah misalnya menjawabnya dengan solusi, Kak, atau seperti apa?
1: Tentunya dengan memahami dulu dan memvalidasi perasaan yang dia rasakan, setelah itu baru mencarikan solusi.
0: Oke, mencarikan solusi ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya memang bisa dibantu ya kita bantu.
1: Iya,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Kalau misalnya memang kayak misalnya kan ekonomi tidak belum tentu kita bisa bantu sepenuhnya
1: sekali,
0: ya, tapi setidaknya dengan memberikan support dan dukungan mereka pasti justru bisa terbantu ya. Oke, apapun itu. Nah, selain daripada tadi kita kan sudah bahas di sekolah, di bagian lingkungan pertemanan. Nah, kalau kita bicara lagi di lingkungan keluarga deh, karena kan biasanya ketika ada anak-anak yang banyak yang bilang bahwa orang ketika anak-anak yang misalnya belajar ngerokok, nge-vape itu biasa kadang di rumah mereka kurang didengar atau seperti apa. Ini kalau peran bagi keluarga sendiri bagi Gina seperti apa?
1: Sangat penting sih peran keluarga, apalagi kan keluarga adalah madrasah utama ya bagi anak. Jadi seharusnya keluarga itu menerapkan 8 fungsi keluarga, Kak.
0: Apa itu 8 fungsi keluarga?
1: 8 fungsi keluarga itu yang pertama adalah agama, kemudian sosial budaya, cinta dan kasih sayang, terus perlindungan, reproduksi, kemudian pendidikan, dan juga ekonomi. Ekonomi dan juga itu aja sih, Kak.
0: Ada ekonomi apa tadi lagi?
1: Ada ekonomi,
0: pendidikan,
1: reproduksi, lingkungan, sosial budaya, terus agama, cinta dan kasih sayang, terus satunya lagi itu pendidikan.
0: Pendidikan ya. Iya, oke. Gitu. Jadi delapan ini dianggapnya bahwa
1: harus ada di dalam
0: harus
1: keluarga
0: ada di dalam
1: supaya menciptakan keluarga yang baik.
0: Keluarga yang baik ya. Kalau kita di Islam ini sakinah mawaddah
1: warahmah.
0: Ya. Seperti itu ya. Jadi kayak misalnya biar anaknya tidak salah pergaulan ketika misalnya delapan-delapannya ini terpenuhi, insyaallah nanti mereka tidak akan seperti itu Gina ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Iya, karena dicintai, diberikan pendidikan yang baik, fondasi yang baik tentunya, apalagi mungkin diterima dengan baik di keluarganya ya pasti mereka tidak akan lebih terbuka di luar ya.
1: Iya kak.
0: Oke baik, jadi menarik pembahasan kita terkait keren tanpa sat berani beda di tengah tekanan sebaya. Jadi tidak harus bahwa ketika teman menekan kita bahwa ih kamu ini harus begini ikut saya harus ini bahwa tampil beda itu tidak masalah ya.
1: Iya,
0: bagi Gina sendiri juga. Nah kalau Gina bisa melihat kondisi anak-anak di Sulawesi Barat, tantangan terbesar yang harus diperhatikan saat ini deh untuk isu lingkungan.
1: Tantangan terbesarnya sih kesehatan mental sih kak. Kesehatan mental karena menurut saya apapun dari hal-hal buruk itu semuanya dimulai dari kesehatan mental gitu kak.
0: Kesehatan mental
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kesehatan mental tuh harus sehat dulu supaya kita enggak terjerumus. Karena biasanya teman-teman yang ada masalah dengan kesehatan mentalnya tuh kak lebih mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif kak, karena rasa tidak percaya diri ataupun rasa apa ya kak, rasa ingin dimengerti seperti itu kak.
0: Tapi kalau anak-anak sekarang banyak ya Gina melihatnya banyak yang terpapar isu mental juga atau tidak di lingkungan Gina?
1: Banyak kak, tapi alhamdulillah sekarang pemahamannya sudah terbuka, dia udah mulai menerima keadaannya kak seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, karena dianggapnya bahwa katanya kalau Gina Gen Z ya,
1: iya,
0: Gen Z ya kita iya. Bilangnya ya. Katanya anak-anak Gen Z itu banyak yang apa ya, misalnya sedikit-sedikit mental,
1: iya.
0: Sedikit-sedikit healing. Kalau bagi Gina itu kenapa ya? Apakah karena lingkungan atau memang tekanannya atau seperti apa bagi Gina sendiri?
1: Tentunya banyak faktor ya kak, kita tidak bisa mensamakan orang-orang. Jadi banyak faktor, itu tadi kak ada faktor ekonomi, faktor ke keluarga juga ya kak. Ada juga yang teman-teman sekarang kayak dia menekan temannya begitu.
0: Ada juga ya begitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ada yang kayak kamu harus ikut gaya aku punya ini, kamu gak punya itu.
0: Itu yang menjadi tantangan juga ketika
1: iya,
0: berteman
1: kak,
0: ya.
1: Iya, jadi selalu kasihan ya kayak nggak dianggap gitu kalau nggak ada misalnya nggak ada HP-nya nggak dianggap seperti itu
0: kalau banyak bukan iPhone
1: iya betul sekali.
0: Jadi kalau yang seperti itu kita harus bagaimana misalnya mendapatkan tekanan seperti itu kalau bagi Gina sendiri?
1: Tentunya kita harus membangun kesadaran diri ya kak bahwa tidak apa-apa berbeda loh, berbeda itu keren loh. Dan semua kehidupan orang-orang itu tidak perlu kita ikuti untuk menjadi keren seperti itu kak.
0: Kalau misalnya memang kita sudah berusaha sebaik mungkin dan juga tidak bisa diterima, ya tidak masalah juga.
1: Tidak
0: kita
1: masalah, iya.
0: Tidak masalah juga kita dijauhi ya kalau bagi Gina sendiri.
1: Iya kak, karena masih banyak teman-teman yang mau menerima kita dengan tulus.
0: Iya, mengganti pertemanan tidak masalah
1: tidak
0: ya.
1: Tidak masalah.
0: Karena kan itu yang biasa yang berat. Aduh, sudah berteman dari kecil sampai sekarang, tapi kalau merasa seiring pertambahan usia dan pergaulan tidak cocok ya tidak masalah juga kita mengganti pertemanan.
1: Iya kak, karena masih banyak teman-teman yang mau sama-sama begitu, sama-sama berproses.
0: Okay. Jadi saya menganggapnya bahwa ketika misalnya pergaulan sudah tidak baik, mengajak kepada arah yang tidak baik, kalau memang kita sudah berusaha untuk mengedukasi, mengganti, memperbaiki pertemanan, tapi tidak ada ujungnya ya tidak masalah juga.
1: Iya.
0: Kita memperbaiki pertemanan kita ya. Daripada tentunya sebagai generasi muda, pasti bagi Gina sendiri ini menjadi sesuatu kekhawatiran juga ya.
1: Iya kak.
0: Ketika misalnya zat-zat adiktif ini sudah mulai masuk di lingkungan remaja, kita takut juga pasti kalau misalnya banyak yang terpapar bahwa nantinya kedepannya banyak generasi yang bisa dirusak seperti itu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya banyak yang kirim salam ini oleh Gina. Masya Allah yang mudah berprestasi, salam dari Semada Mamuju katanya. Dari siapa ini? Zatim. Ada juga dari Jernia. Keren Kak Gina.
1: Makasih.
0: Oke, baik, ini luar biasa perbincangan kita ya sebagai anak muda. Tentunya hadirnya Gina di sini sebagai role model kita anak-anak muda, bahwa banyak inspirasi yang bisa kita ambil ya Gina ya, bahwa ketika misalnya pertemanannya sudah misalnya berada di ujung, ya tidak masalah juga kita untuk memperbaiki itu. Dan juga diungkapkan oleh Gina bahwa tidak semua juga orang harus kita hindari ya Gina baiknya ada baiknya juga ketika misalnya mereka bermasalah, ya sebagai teman yang baik kita harus mengajak dia untuk berubah seperti itu ya. Oke, baik. Ini terkait dengan perbincangan kita sebagai penutup, apa yang mau disampaikan Gina kepada teman-temannya di sana dan juga pendengar kita? Silahkan Gina.
1: Pesan saya yaitu berbeda itu keren, tidak semuanya harus kamu ikuti, dan masa depan juga tidak ditentukan oleh seberapa keras tantangan yang kamu hadapi hari ini, tetapi seberapa berani kamu untuk mulai bertindak mulai hari ini dan menjauhkan diri kamu dari hal-hal yang buruk untuk memperbaiki masa depan, seperti itu kan.
0: Oke, baik, jadi berbeda itu tidak masalah ya?
1: Berbeda itu tidak masalah.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Gina sudah hadir bersama kita di Dialog Sangsi. Oh, ini masih ada lagi, saya bacakan lagi ya. Mewakili guru di Semada, sukses dan selalu buat Nak Gina dari Idris Geografi. Oh, gurunya.
1: Iya, halo Bapak Idris.
0: Pak Idris, selamat siang. Ini siswanya ini luar biasa keren di siang hari ini. Baik.
1: Makasih, Kak.
0: Baik. Ini pembahasan keren tanpa sat, berani beda di tengah tekanan sebaya bersama dengan Ulfa Gina Rafia selaku Duta Genre Sulawesi Barat. Tentunya hadirnya Gina ini menjadi inspirasi untuk teman-temannya ya. Kita harapkan bahwa generasi-generasi muda, anak-anak remaja terjauh yang namanya narkoba dan saat adiktif lainnya, dan juga mari kita bangun pertemanan yang baik ya Gina ya,
1: yang sehat,
0: yang positif. Kita melakukan kegiatan-kegiatan positif dilakukan dikatakan Gina bahwa dengan banyaknya kegiatan positif menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Ya baik, kami pamit pendengar bersama narasumber dalam Sangsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Terima kasih telah mendengarkan Sangsi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Mari bergerak bersama untuk masyarakat sehat dan berintegritas.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Ya, pendengar RRI 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke dari pusat pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game seven.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Setelah pelatih Persija Jakarta, Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for PSM first. Kami harus bersiap with PSM dan we will prepare for Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isar Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firki.

0: 2026 Henry Hendratno mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

ya. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Kondo Sapata di siang hari ini di 2 September 2026 ya. Seperti biasa setiap hari Rabu kita akan berjumpa di program acara Bahasa Daerah Kondo Sapata. Pendengar. Dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 14 atau pukul 2. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0829609099. Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Sapata.
1: Ingin disewalahi, ingin dikasayangi.
0: Iya, apa artinya itu ya? Ya, tempat bersama, tempat apa lagi?
1: Iya, tempat di...
0: Sayang? Dicintai? Dikasajan?
1: Ya, disamain.
0: Oh iya, iya, iya, iya, oke.
1: Iya, kumpul-kumpul. Yang disayang.
0: Oh iya, iya, iya, oke. Okay.
1: Termasuk sama keluarga.
0: Oh iya, iya, iya. Oke.
1: Okay. Ya semua orang disayang.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah baik, selalu mendung tapi tak turun-turun hujannya.
1: Iya, sama juga di sini lagi panas sekarang.
0: Semangat.
1: Cari mending minum-minum kopi daripada.
0: Kalau siang hari minum kopi panas, ketemu panas kayaknya. Ini
1: ya, ya jangan terlalu panas nih supaya
0: kasih es tur nanti.
1: Ya, tapi lebih bagus kalau hangat ada hangat. Es. Tapi sekarang belum ada es karena jauh dari anu itu ini di kampung.
0: Oh ya.
1: Jadi di kebun.
0: Oh.
1: Makanya tidak ada lagi dingin-dingin.
0: Tapi enak kalau di kebun. Biar apa dimakan itu enak juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Biasa juga ke kebun saya. Oke, lanjut.
1: Lagu-lagu mamu jadi?
0: Buka. Pus. Lagu-lagu. Boteng.
1: Kalau lagunya Kemana Sule?
0: Oke. Okay.
1: Bisa toh? Oh iya. Kirim-kirim salam dulu. Buat teman-teman ada Sri di Timur, ada Erwin di Jalan Taman Sapi. Ada Bain Putra, apa kabar saudara? Ada juga Dina di Polman, ada Sidan Cure Bobby. Ada KMS. Salman di Galung Lombok, Sultan di Galung Pulo. Di Tondeng. Dalia di Maten, Ibu Murni, Ibu Dharma di Pokar, Ibu Norma di Babana, Undin di Salong. Ada juga apa mah? Reski Amalia, Ibda Lia Pandini. Semuanya aja pendengar di Kondo Sapata. Untuk Mbak Fitri, semoga sehat selalu dan tambah rezekinya dan makin sayang selalu.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pale teman-teman ya dan Mida bareng Papa Ulang. Jika kira-kira diinlah semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bain Putra Pak. Namanya pemahir. Kepalan.
0: Iya, iya. Semuanya. Lucu. Oke. Catat-catat memang yang mau disapa daripada kayaan itu ujung-ujungnya. Oke. Okay. Assalamualaikum, Kondo Sapata.
2: Waalaikumsalam, Kondo Sapata. Ingin diselolai, ingin dikasajangi.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Apa kabar?
2: Kabar panas ini. Belum ada hujan.
0: Biar saat apa itu cuman rintin-rintin doang enggak ya, susah sekali kalau hujan saat ini. Aduh.
2: Kenapa?
0: Susah air hujan. karena kita memang di musim kemarau.
2: Oh, kan biar musim kemarau itu kalau ada
0: iya, kadang-kadang
2: hujannya, Mbak Fitri.
0: Iya, kadang-kadang. Dulu sih, iya ini kayaknya benar-benar kering.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Masih bisa request lagu?
0: Boleh.
2: Saya mau dengar lagunya Anak Darah Sendana.
0: Anak Darah Sendana. Oke, okay. Lagunya untuk siapa?
2: Kirim salam, ada tadi Ani di Boteng. Ada juga Mama Mida, Papa Ulang, Bapak Rizal. Ada Pak Mahir, Haji Pak Jamili. Ada juga Gibrang, Bayu Putra, Kandik Janggo, Pak Salman, Sidan, Bobby, ada juga Acore, ada Vipo, ada Dina, Alex, Ibu Murni, Ibu Dharma, Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Ibu Nurma di Babana, gimana kabarnya? Pangeran Kodo, Asri di Luwu Timur, Anto di Duri, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kondus apa ta?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kondus apa ta, Mbak Fitri?
0: Iya. Kayaknya lambat loading ini. Dengar dari radio di. Kalau radio itu delay beberapa detik.
3: Betul. Tapi enggak apa-apa kan, tapi nyambung kan.
0: Iya, masih nyambung nih. Cuman enggak lama aku tunggu.
3: kalau sambil monitor tadi, tapi kalau tidak nyambung ya itu. Kita ngomong apa, jawabnya apa?
0: Iya sih. Kadang-kadang.
3: Iya.
0: Oke, siapa di mana?
3: Dengan campa lagi yang. Dengan Bobby, Mbak Fitri. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik juga, meskipun panas.
0: Iya, enggak apa-apa, panas juga karunia Tuhan.
3: Iya. Enggak apa-apa di panas, kali yang penting hatinya jangan.
0: Iya. Kalau hatinya panas, kipas.
3: Bahaya.
0: Iya, enggak boleh. Istighfar. Kalau badan panas bisa pakai kipas. Kalau hati panas ya istighfar banyak-banyak itu.
3: Iya, betul. Iya.
0: Nah, oke.
3: Oke, Mbak Fitri. Undang kadikan.
0: Undangan kenikahan. Ini menceritakan tentang apa? Yang penting undangan pernikahan. Bukan sih ini tentang ditinggal nikah.
3: Enggak tahu kah juga. biar Ibu Murni yang jelaskan kalau dia masuk.
0: Oh iya karena saya tidak mau ditinggal nikah ini. Kalau dengar lagu saya tidak pernah tinggal nikah. Oke,
3: menyapa dulu ya. Yang baru lewat tadi ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, Ibu Norma, Darmawati, ada juga Ibu Mida bersama ya Papa Ulan, ada Ani Boteng. Kalau masuk ya Ani Boteng ya catat memang dulu kalau baru kalau sudah assalamualaikum lagi. Ya, kemudian ada Kaimes, ada Atriani, Alia, Gibran, Sidan, ada Pak Salma, Bang Kumis, ada Mama Nanda, ada Bunda Adi, ada Gibran, ada Piko, ada Purnamasari, ada Sardino, Mak Masdar, Ani Irwan Padilai, Dayanti, Dina, ada Oni, ada Rendi, ada Pangeran Kodok, kemudian ada Abdur Rahim, ada Pak Syukur, ada Bapak Yuli, dan Sultan juga, apa kabar Sultan? Kemudian Ibdalia Pandini, Mbak Tiara, siapa lagi? Semuanya tanpa terkecuali. Untungnya Fitri. Nah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa lagi ini? Silakan bergabung bersama kami yang masih ingin bergabung di nomor 0426 2322443 atau nomor 0822909996. Ya, halo.
4: Halo, selamat tanggal Mbak Fitri.
0: Ya, Kondo Sapata.
4: Kondo Sapata, ingin ni selolai, ingin ni kesajangi.
0: Oke, siapa di mana?
4: Halo?
0: Ya, siapa di mana? Pak Mahir.
4: Dari Tepalang, Mbak Fitri.
0: Pak Mahir.
4: Iya.
0: Saya sebut kolonnya nih.
4: Kenapa?
0: Saya cara aku menyebut nama agak lain ini. Oke, ya di sana ini kan kekeringan ya sekarang, tidak ada air. Bagaimana kalau bagaimana di sana panennya? Atau sudah panen atau masih proses nih?
4: Baik, tidak ada ini kemarau ini jadi.
0: Lahan sawah juga pasti kering.
4: Kering. Sekarang sawah di Tepalang khususnya di lingkungan saya di Galung, Mbak Fitri, sudah kering semua itu.
0: Tidak Usuh. Gagal panen kan?
4: Gagal panen ini.
0: Oh.
4: Alhamdulillah. Tahun ini gagal panen.
0: Ya Allah. Alhamdulillah.
4: Astagfirullah. Iya. Begitulah.
0: Semoga tahun-tahun kemudian melimpah ya.
4: Amin. Semoga, mari kita berdoa semua. Semoga hujan segera turun.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
4: Amin. Ikutan saja Mbak Fitri lagunya.
0: Nah,
4: tadi Bobby siapa itu dari Polman undangkan ikam.
0: Oke.
4: Sebenarnya ini Mbak Fitri, saya ini baru sampai dari Mamuju ini.
0: Oh. Ada apa di Mamuju? Saja.
4: Kebetulan ada urusan di Dinas Pendidikan, jadi saya tadi lewat di jalan
0: arteri.
4: Marta Dinata cuma keliling di situ karena masih ada urusan. Enggak sempat singgah.
0: Oh.
4: Sebenarnya baru sampai tadi rumah ini.
0: Oh,
4: baru
0: 5
4: menit ini.
0: Berarti benar-benar baru sampai dari sana, dari sini. Oke.
4: Okay. Iya, salam-salam untuk semuanya saja pendengarnya RI Mamuju. Dari Kabupaten Pasangkayu sampai Kabupaten Polman, sehat semua.
0: Amin.
4: Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu sebelum kita lanjut kembali. Untuk menerima telepon, lagu dari siapa ini? Ismi Ramlan. Oh, nih. Tomani Sule. Hehehehe. Ini requestan dari Mbak Ani di Boteng yang ini. Kemudian ada Mbak Lia de Mate. Lanjut lagunya Mbak Lia, requestannya Mbak Lia, Anak Darah Sendana. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Oke pendengar, kita kembali lagi di Kondo Sapata di siang hari ini. Oke, kita lanjut terima penelpon kita di halo.
1: Halo, Kondo Sapata, ingin di Viola, ingin dikasayangi.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan Mida dia di
0: Mbak Mida. Fitri. Apa kabar Mida?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik. Nah, salam Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah baik juga di sini. Ini lagi apa ini? Mau tidur
1: lagi pisang, lagi goreng pisang ini.
0: Aduh. Bisa diterbangkan ke sini dulu. cocok nih sama siapa tadi? Mbak Ani di Boteng. Oh, kopinya Mbak Ani, nah pisangnya Mida ini.
1: Iya. Saya goreng pisang ini. Ani yang minum kopinya.
0: Oke. Tidak hangus sih itu kalau menelpon. Tidak hangus sih itu pisangnya kalau menelpon sementara menelpon.
1: Tidak sih.
0: No ya, oke. Okay.
1: Lagunya Tau Kupurai.
0: Oke. Okay.
1: Yeah, talang-talang dulu. Ada Ani di Boteng, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Asri, ada juga Ibu Murni, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, ada juga Pak Mahdita Palang, Pak Rizal di Taludu. Ada juga Bobby, Pak KMS, Maulana, Gibran, Pak Abraham, Pak Salman, Pak Sidang. Ada juga Rizky Amalia, ada juga Idal Lia Pandini. Dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri.
0: Lagi.
1: Buat Mbak Fitri lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Yo, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin diselain dan disakas saja dikas saja nih.
2: Ingin disulalah yang dikas saja.
0: Oh iya ya. Oke. Siapa di mana?
2: Dari Kalimamu Ibu Putri.
0: Nih Ibu Murni. Nah. Ada nih tadi. Yang mau saya pertanyakan.
2: Apa?
0: Ini lagu tentang undangan kanikamu.
2: Ya.
0: Itu artinya apa itu?
2: Artinya itu kan datang menghadiri undangan Mbak Putri.
0: Oh.
2: Iya.
0: Ditinggal nih kak ceritanya.
2: Ya ceritanya gitu loh.
0: Oh iya iya.
2: Orang datang yang menghadiri undangan.
0: Ya. Oke. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah kabar panas.
0: Deras di airnya Kalimamu jadi kayaknya bagus ke sana mandi-mandi.
2: Ya, ke sini.
0: Kalau panas tapi begini, oh ya Allah.
2: Bagus dibawa di sungai begini.
0: Ternyata dipakai ini ya orang-orang ke sana kayak rekreasi gitu ya.
2: Apa?
0: Di Kalimamu.
2: Kalau di Kalimamu kan jarang di tempat anunya sungainya kan air panto turun saja itu mandi-mandi kalau ada
0: Tapi aman kan dari buaya darat
2: alhamdulillah aman itu kalau buayanya Pak Fitri.
0: Oke lanjut nih
2: lagunya Tau Kupurai.
0: Ah ya.
2: Ada kan?
0: Iya.
2: Ada itu.
0: Tau Kupurai.
2: Tau Kupurai.
0: Perah Fitri Safri.
2: Iya, orang yang aku suka.
0: Oh. Ya. Saya mau bilang ke seseorang. Untung saya enggak ngomong ke orang ini Tau Kupurai. Iya. Lagi.
2: Orang itu yang suka Fitri kalau ngomong ke begitu, hey, orang
0: Tau Kupurai. Oh iya iya. Ada deh.
2: Kirim salam ada tadi. Ani, terus ada juga Meda, Papa Ulan, Mama Ulan. Ini kalau Meda ini Mama Ulan deh.
0: Iya, kayaknya. Ya. Mama Ulan, Papa Ulan, Meda.
2: Iya, ya, Mama Ulan, Papa Ulan, sama Mama Meda, Papa Ulan. Terus ada juga Pak Maher, Pak Jarudin, terus ada juga Indah Pandini, ada juga Mama Nanda, terus ada juga Rizky Amelia, juga siapa lagi ya?
0: Kenapa itu? Kenapa ketawa-ketawa ini? Jangan sampai kayak Mbak Ani tadi ya, mau ditutup tapi udah baru ingat sudah mau ditutup.
2: Iya betul ya. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Erwin di Jalan Sama Satu, terus ada juga KMS, Bobby, Maulana, terus ada juga Sultan, Gibran, Undin juga. Dan buat semuanya mas aja sampai dan dikit kali gambar terus.
0: Oke.
2: Yang tugas buat Petri lanjut juga sih selalu menjalankan tugasnya. Doa yang terbaik buat Petri.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sawata.
3: Kupernya baru kak masuk ini acara ini.
0: Oh, acara bahasa pus. Bahasa pus.
3: Kenapa?
0: Bahasa pus.
3: Apa gitu?
0: Iya, lanjut maki saja.
3: Iya dengan si Amalia. Baru kak masuk di acara ini. Aku nggak tahu anunya.
0: Oh, kondo sapata ingin di selain ingin di kasajan nih, begitu.
3: Apa?
0: Oh ya Allah, ingin.
3: Astagfirullah. Lagu apa ini kali sini?
0: Lagu pus, Mama Satu Raja Boteng Kalumpang.
3: Oh, lagu Toraja Medan.
0: Oh iya.
3: Iya, ke jalan dulu deh.
0: Silakan.
3: Sampai jumpa ya. Ini gimana kabar? Kata lagi, Pak Salman ya, gimana kabar? Sidan di Campalagian, KMS, Bobby, Gibran di Bunga-Bunga, Maulana, Abraham, Asriani, Bunda Adi, siapa lagi? Asri di luar sana, Anto Indrekan Duri, Tondeng, Bulia, apa lagi, Ibu Darna, semuanya mereka tanpa terkecuali. Buat yang lagi tugas, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapata.
4: Kondo sapata ingin isyololai, ingin ika saja nih.
0: Oke.
4: Apa kabar hari ini Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah seperti biasa dari hari sehari sebelumnya panas.
4: Ya, alhamdulillah.

0: Pak Alia, ada Alia Sardino, Fadila, terus ada juga Dina, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan, ada Pak Ansidan, ada siapa ini, ada Medi Parma bersama Anto Dendrekang bersama Astrid di Lut Timur, terus ada juga Pak Sukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim, ada Darmawati di Pulkar, terus ada juga Pak Jamili, ya ada Rizky Amalia tadi, salam kenal. Ya pokoknya semua-semuanya dia tanpa terkecuali. Ya lagunya sudah terputar undang akan kamu di.
1: Ini setelah ini.
0: Oh iya ya ikut kami saja di situ di lagunya Pak Mahir. Ya, pokoknya semua-semuanya dia tanpa terkecuali Mbak Fitri. Okay. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dia selalu bersama dengan keluarga.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo. Halo, assalamualaikum. Tunda siapa tak?
2: Waalaikumsalam. Yang nyandi kasajang ini, yang di Solai.
1: Ya, terbalik. Oke. Siapa di mana? Alhamdulillah baik. Bagaimana di sana?
2: Dia Bang Sidan di Polmangi.
1: Iya. Okay. Bang Sidan, ini ada namanya nih. Oke.
2: Ikutan saja lagunya.
1: Oke.
2: Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati, terus ada Rendi, ada tadi Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Rizky Amelia, ada Bobby, Maulana, terus ada Sardino, terus ada Bulia di Mater, Punurma di Babana, Sifat Nuo, terus ada Ani di Boteng, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Farisal, kemudian ada juga Asri di, ada Pak Rahim di Kota Kartanegara sama Pak Syukur, kemudian ada juga Gunawan di Salari, ada Medi, terus ada Sultan di Galutulu, kemudian ada Bunda Adi, terus ada Sriani Alia, terus ada Unding, gak tahu di mana alamatnya itu Unding, terus ada Papa Yuli di Malungda, terus ada Pak Salmam, Mohananda, Baim Putra, dan Rizky Amelia tadi, terus ada Pida dibalas, semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Tuh deh Peter lanjut tuas, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar karena sudah kebanyakan ya saya angkat telepon. Kita dengarkan dulu jeda dengan lagu dulu. Pendengar ya, ada Muhammad undang kanikaanmu yang di request sama Bobby. Ya, ini tahu kuporai banyak ini yang Mida sama Bunda Murni wah nih. Oke, pendengar tetaplah bersama kami di Gondo Sapata. Ingin diselai, ingin dikasih jalan nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Kondo Sobat. Ini selain di Kak Sayani di siang hari ini. Ya, sebelum itu kita dengar baca dulu pesan. Masuk, assalamualaikum. Kondo Sobat dari Tahir Janggo di Kambek Polman. Minta lagunya Tomane Sule. Oh ya, ini ternyata dia di awal-awal ya. Sudah tadi ya. Lagu ini buat semua pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali. Semoga bisa terhibur di siang ini meskipun cuacanya makula alo. Untuk Mbak Fitri terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih juga. Oke, pendengar masih bisa bersama kami di nomor 0426232243 atau nomor 0822969096. Ele, halo.
1: Halo, Kondo Sapata. Ingin diselalai, ingin dikesajangi.
0: Oke, siapa mau kemana?
1: Dari lautan.
0: Dari lautan mau ke darat. Itu kah? Oke, bagaimana di sana? Panas juga yang pasti.
1: Katanya ada kulkas di rumah ya. Masuk lagi di kulkas.
0: Ngadem di.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baru minum tadi anu es.
0: Alhamdulillah, segar itu.
1: Iya. Saja, tidak ada kuenya.
0: Ada itu. Ada pisang goreng di Bumi dan
1: iya,
0: tadi
1: ada
0: ya.
1: Pisang gorengnya anu siapa?
0: Bumi. Iya.
1: Harumku cium.
0: Iya, sampai ke sini tuh.
1: Iya.
0: Baru ada lagi kopinya siapa tadi?
1: Iya,
0: itu?
1: Kopinya
0: Ani.
1: Harum semua itu. Kiring-kiring ke sini di perampungan.
0: Iya, iya.
1: Ini pisangnya.
0: Kasih sing kami juga di RRI. Karena ya. Kalau dari RRI maki dek kami keluar itu dilelai memang keluar ya. Tuh. Nah, oke.
1: Okay. Warkus lagunya Lemba Tapalang.
0: Lemba Tapalang.
1: Iya.
0: Lagu apa itu ah?
1: Lagu apa?
0: Boteng kah? Boteng apa?
1: Bukan boteng.
0: Mamuju. Atau apa? Kalumpang? Kamu
1: juga kamu ju.
0: Pokoknya pus? Nih?
1: Iya.
0: Lemba
1: Tapalang.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kering-kering sarang. Kalau tidak ada tuh, ya anu mau tomatuam mau.
0: Lembang Surai. Tapi ada biasa kondisi. Oke. Okay. Silahkan. Saya sementara cari dulu.
1: Iya. Ada tadi Ban Sidang, ada juga Bobby, Maulana, Papa Ula, Papa Rizal, Ani, Midah, ada juga Pak Meher, ada juga Erwin, ada juga Ibu Murni, ada juga Oh Nanda, ada juga Rizky Amalia, ada juga Acore, ada Asri Luk Timur, Anto Dianrekan, ada juga Viko, ada juga Bandroy, ada juga Mama Nanda, Dia Bandini, ya semuanya tanpa terkecuali. Buat adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo, Mane Sapata.
2: Mane Sapata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Maulana. Wali Pak Fitri.
0: Maulana ya Maulana ya, apa kabar? Kita harus salawatan dulu ini.
2: Ya, baca Maulid panas.
0: Ini di mana ya, ini panas. Ada suara-suara tadi diawali dengan klakson.
2: Iya.
0: Masih tempat kerja kah?
2: Ya ada ini sementara di itu jalan ini di tugas ya di parkiran ini Petri.
0: Oke. Lanjut.
2: Ya salam-salam langsungnya Petri, Pak Bani di belakang ini. Ada Burni, ada Bulia, kemudian ada Sidang, ada Bida di Adi-Adi. Kemudian Fitran di Kota Kembang, ada Kanda Janggo. Kemudian ada Pak Syukur, Pak Jamili, Pak Erudi. Kemudian ada Pak Salman di Kalu Lombok.
0: Iya.
2: Kemudian ada Tunis, KMS dengan Bobby. Ada Antoduri di Enrekang. Semuanya mau pendengarnya. Balik kecuali Kang ini.
0: Oke.
2: Okay. Oke, Fitri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
3: Ingin dikata saya sholat-sholat silalai.
0: Ya, siapa di mana?
3: Kata mereka akan menjangkau di Polman.
0: Oke, apa kabar? Di Polman mana lagi? Sebelah mana?
3: Di Kecamatan Matakali, Hariwan.
0: Oh, mata kali ternyata ya. Saya pikir di Campalagian juga ini.
3: Iya. Tondoloman Campalagian.
0: Oh. Oke. Okay. Ini. Hah? Halo.
3: Siapa tadi ini?
0: Ini Maulana.
3: Oke. Salam sapa dulu.
0: Iya.
3: Untuk Maulana, terima kasih banyak. Maulana di jalan kiri-kiri sementara tugas sekarang.
0: Nah,
3: ada saudara kita, Pak Rahim di sana. Ada Bang Kunis. Ada Antok Suri di Rendekang. Ada Erwin di Jalan Pemasasi. Ada Sarma, Ibu Dia, Ibu Musni. Ada di Cipatu di sana. Ada Pak Cok Hairudin, Bapak Urang, dan Bapak Dewi di sana. Mudah-mudahan sehat semua. Ada Pak Guru Pak di sana. Mudah-mudahan sehat semua. Ada Pak Fitran, ada Bogi, ada Maulana. Terima kasih banyak Maulana. Ya, oke Pak, terima kasih
0: Mbak Fitri. Iya.
3: Lanjut tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan dulu. Apa ini? Lagu ada yang ada ini tadi yang request lagunya Toraja ini. Nah, siapa nih? Reski Amalia kah yang request ragu Toraja?

Iya, pendengar RR1 Mamuju dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Gondol Sapa tadi siang hari ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya di setiap hari Rabu di pendengar. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simbolomo menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar. Edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, Walhi ajukan 7 rekomendasi atasi karhutla di Sulawesi Barat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sulawesi Barat mengajukan 7 rekomendasi kepada pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang marak terjadi. Rekomendasi ini diungkap Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulbar Refli Sekti Sanjaya dalam dialog interaktif Green Radio di RRI Mamuju Sabtu 29 Agustus 2026. Ia membahas dampak karhutla di tengah krisis iklim bersama Dewan Daerah Walhi Sulbar Musin yang bergabung dari Pulau Wali Mandan. Menurut Sakti, rekomendasi pertama menekankan pemerintah daerah harus menyusun langkah strategis bersama masyarakat adat untuk memperkuat perlindungan ekosistem esensial. Ia menjelaskan rekomendasi kedua dan ketiga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium izin baru serta mengevaluasi hingga mencabut izin korporasi yang terbukti membuka lahan dengan membakar. Langkah ini dinilai penting menekan laju deforestasi. Sakti memaparkan rekomendasi keempat dan kelima menyangkut tanggung jawab pemulihan ekosistem serta hak-hak korban terdampak karhutla. Ia menambahkan rekomendasi ke-6 mendesak pemerintah melibatkan masyarakat sipil secara penuh dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Sulawesi Barat. Peliwatan ini dinilai penting agar kebijakan tata ruang lebih berpihak pada wilayah kelola rakyat. Sakti menyebut rekomendasi ke-7 berupa perluasan himbauan kepada masyarakat dan korporasi agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Ia menegaskan tindakan tersebut selain menimbulkan karhutla juga jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap 7 rekomendasi ini dapat dikawal bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah ke depan. Sakti menegaskan penanganan karhutla harus dilihat sebagai momentum memperbaiki tata kelola ekosistem esensial secara menyeluruh, bukan sekedar respons pemadaman.

Perum Bulog Cabang Mamuju mengapresiasi pelaksanaan gerakan pangan murah serentak yang digelar TVRI Sulawesi Barat dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-64 TVRI di Taman Karema, Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Asisten Manajer Pemasaran Bulog Mamuju Kartono Wijaya menilai penyelenggaraan gerakan pangan murah atau GPM tersebut memberikan manfaat masyarakat karena menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dalam kegiatan tersebut, Bulog Mamuju turut menyediakan sejumlah komoditas pangan diantaranya beras SPHP, beras premium, minyak premium, dan minyak kita. Melalui gerakan pangan murah tersebut, TVRI Sulbar berharap dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

BPBD tangkap 5 buaya dalam 24 jam di Mamuju Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju Tengah menangkap 5 ekor buaya dalam waktu kurang dari 24 jam pasca kejadian korban terakhir diterkam buaya akhir Agustus lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mateng Hamka menyampaikan hal itu di dalam dialog Halo Sulbar RRI Mamuju Selasa 1 September 2026 membahas kewaspadaan terhadap buaya di sungai wilayah tersebut. Penangkapan dilakukan menyusul rangkaian serangan buaya yang meresahkan warga bantaran sungai. Operasi pencarian melibatkan tim gabungan BPBD bersama Badan SAR Nasional atau Basarnas yang menurunkan alat khusus di lokasi kejadian korban. Ia menjelaskan penangkapan cepat ini menunjukkan populasi buaya di bantaran sungai tersebut cukup padat dan mengkhawatirkan. Dua pawang buaya khusus binatang air milik BPBD turut diturunkan langsung ke lokasi. Meski penangkapan berhasil, Hamka mengingatkan langkah itu bukan solusi permanen karena buaya termasuk satwa dilindungi undang-undang. Buaya hasil tangkapan di wakil penangkapan lokal di penangkaran lokal maksud kami di Mamuju Tengah yang saat ini telah menampung sekitar 80 ekor buaya. Namun ia mengaku penangkaran tersebut masih terkendala biaya pakan yang minim. Hamka menegaskan penangkapan bukan strategi jangka panjang karena justru akan menambah gangguan terhadap habitat buaya lainnya. Ia menyarankan edukasi dan kewaspadaan warga tetap menjadi kunci utama pencegahan korban. BPBD Mamuju Tengah menyatakan siap merespon cepat setiap laporan korban serangan buaya kapanpun waktunya. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan Basarnas dan kepolisian untuk penanganan lanjutan di titik-titik rawan sungai. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital, dan melalui streaming rri.co.id. Saya Fitriani Umi, wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang menjelang sore hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Pendengar, yap. Dan seperti masih sama bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di nomor 04262244 atau nomor 08229-0996. Oh, mana nih? Penelpon pertama kita. Halo. Halo, Pro Dangdut. Awe. Apa, Jo? Ini masih terhubung, tapi kenapa? Mana suaranya? Halo, Pro Dangdut. Ni hao. Oh, udah menghilang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Itu ayamnya di belakang bisa dikirim ke sini?
1: Punyanya orang.
0: Oh. Kupikir milik pribadi. Misalnya ekor bulu-bulu ekornya di ini dikirim ke RRI. Ah, we, jantan we.
1: Kalau bulu-bulu.
0: Oke, okay. Apa kabar Dina?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, Dino. Dina. Iya. Oke.
1: Mau request lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Orang-orang Tersayang.
0: Ku tidak minta oleh-oleh, bukan itu. Orang-orang tersayang.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Kirim salam dulu ya.
0: Ya, oke, silakan.
1: Kirim salam buat Randy, ada Jidan.
0: Iya.
1: Ada juga Tante Duri, ada Kak Uni, ada Budi, ada Pak Mahir, Aca Herudin, Darmawati, Ibu Lia, ada juga Lia, ada Asriani, Darmawati ya, ada juga Bunda Adi, Pak Erwin, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ingat ya?
1: Kodok, ada Putra Mandar, Mbak Imputra, buat Fitri, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dina, singkat, padat, cepat, terabas. Ya, oke. Okay. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita, Fitri.
0: Ah, ini saking ngedangdutnya biar bilang halo ada juga cengkoknya ini.
2: Kecil sekali suara Ata, Fitri, menggema saja ini.
0: Iya, Kak.
2: Iya, kecil.
0: Coba ini, aman?
2: Masih kecil.
0: Aduh.
2: Tidak seperti biasanya.
0: Iya. Coba.
2: No.
0: Ya. Lanjut. Masih dan di Polman.
2: Betul.
0: Apa kabar? Masih seperti tadi, Ji?
2: Alhamdulillah, kabar baik seperti tadi.
0: Tapi mungkin sekarang
2: itu
0: sudah.
2: Sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Seperti juga tadi. Cuman beda jam aja. Oke. Okay.
2: Masih bisa kan kasih lagu, Fitri?
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Apa ani? Apa itu?
2: Sayang.
0: Sayang. Oke. Okay.
2: Lagu. Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Omnya, ada Dina, ada Bunda di Matem, Bu Norma di Babana, Sipat Duo. Kemudian ada juga Pak Mahir, Pak Coherudin, ada Ani di Boteng, ada Sarah di Kalulengke, ada Pak Mida di Adi-Adi, ada Pak Paundang, Pak Rizal. Kemudian ada Erwin di Jalan Tama Sapi, Asri di Jawa Timur, Pak Andi Kuta sama Pak Syukur. Terus ada Bobby Maulana, terus ada Al Sardino, Ayah Amar di Rawainda. Terus ada juga Pak Salma, Mau Ananda, Pida di Bala, terus Ki Amelia juga, terus ada Budi, ada Medi, ada Gunawan di Salari, kemudian ada juga Papa Yuli di Mulimanda, terus ada Unding, terus Asriani Alia, dan semuanya Sultan kalau itu, semuanya saja tempat terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Petri lanjut waski sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita lanjut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa di mana?
3: Iya, di Mas Api ini kembali.
0: Oh iya. Oke, okay, kembali lagi bersama saya di Jalan Taman Sapi.
3: Apa kabar saya ini?
0: Alhamdulillah baik. Ini di sana masih baik, Ji?
3: Iya, alhamdulillah kabar yang sama ya.
0: Kukira deras semi hujan di sana.
3: Iya, cuma angin di sini. Ya.
0: Iya.
3: Meniup-niup.
0: Ya. Angin meniup-niup. Kupikir berhembus, ternyata meniup-niup dia ya. Oke.
3: Iya.
0: Okay.
3: Ya lagunya.
0: Apa itu?
3: Lagunya Selfie Berkali-Kali.
0: Berkali-kali.
3: Iya, karena pinggir kali ini.
0: Oh iya iya ya, bisa jadi. Unik juga ya. Oke, okay, lanjut.
3: Salam ya.
0: Silakan.
3: Tadi ada Bang Sidang di Polman.
0: Ya.
3: Terus ada juga Pak Salaman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan.
0: Terus
3: ada juga Maulana.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Medi Parma, ada Dina tadi. Ada Lesardino, Fadila. Terus ada juga KMS, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan, apa kabar? Asriani di Majene, terus ada juga Bapak Rizal di Taludu, Acok Herudin, Mama Ulan, ada Bapak Ulan juga. Terus ada juga Anik di Boteng, ada Darmawati di Pulkar, terus ada Pak Jamili, ada Ibu Murni. Terus ada juga Anto diindahkan bersama Sri di Luk Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Ibu Dharma di Pulau Karampuan. Ya pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Siapa ini? Asriani Mantupan ini siapa diundang? Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
4: Dengan Reski Amalia.
0: Reski Amalia, kayaknya ini baru bangun tidur ya.
4: Ya.
0: Baru bangun tidur kah? Oke, masih ini masih ngelek-ngelek ini suara-suara bangun tidur ini. Oke, apa kabar?
4: Mau ke pesan lagu.
0: Lagunya apa itu?
4: Dana Asmara.
0: Pana Asmara, Dana Asmara.
4: Ike, Dana Asmara, Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati.
4: Iya, Ice Trisnawati.
0: Oke, Ice.
4: Lagunya nah. Saya kirim salam dulu di
0: lagunya
4: ya buat Gunawang yang ada di Salari sana. Gimana kabar adik? Ibdala Pandini, ada Bang Kumis, ada Juragan Ayam, Asriani, Bunda Adi, Mama Nanda, siapa lagi? Asril dengan Anto Endre Kanduri, Bu Dharma, Bu Lia, Tondeng, si Patuo. Dengan Gibran yang ada di bunga-bunga sana, gimana kabar? Maulana juga ya, Kak Abraham, siapa lagi? Zidan di Campalagian, KMS, Bobby, semuanya tanpa terkecuali. Bang Kumis juga ya, gimana kabar? Semuanya tanpa terkecuali. Buat yang lagi tugas, makasih nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar kita dengarkan dulu lagu dari Rita Sugiarto, orang apa ini? Oh, orang-orang tersayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

0: Cek fakta.
1: Ya, pendengar, beredarunggah di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dilansir dari komdigital.id. Informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat layak higien, sanitasi atau SLHS, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
0: Cek fakta.

0: Oke, kembali lagi mendengar di Produk Dangdut. Adalah kita, halo. Halo.
1: Nanti karena kita.
0: Siapa di mana?
1: Tanya kita nih.
0: Apa kabar?
1: Lagi. Nanti lagi begitu.
0: Oh iya, iya. Oke. Ini kenapa tadi? Ini kenapa tadi mati? Ini teleponnya.
1: Tidak sadu.
0: Bukan yang tadi. Oke.
1: Okay. Kesel lagi.
0: Aduh, kenapa lagi ini? Oke, okay, kita lanjut saja dulu yang pesan masuk ya, karena banyak sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Fitri, Prodangdut minta lagunya Roma Irama judulnya Kelana 2. Bukan Kelana 1 dari Tahir Janggo Kambe Polman. Oke, kita lihat saja nanti ya. Enggak banyak pesan masuk ini. Siapa nih yang satu? Dangdut adalah kita, Bunda Dewi di Sidra minta lagunya Tiang Hadirmu. Weh. Bagai mimpi, semoga saja tidak bosan membaca pesanku. Oke, tidak. Apa nih? Tiang kah? Hadirmu bagai mimpi. Aku tidak tahu itu yang mana. Bisnis. Oh, Dangdut adalah kita. Yuk di Sidra minta lagu Nur Halimah, Matahariku buat semuanya saja. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penguasa hati di Mamuju, mau dengar lagunya Neneng Anjarwati, Teras Biru. Mana lagi? Satu P. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Faril Algisa di Pukar hadir kembali. Request lagunya apa ini? KDI Dilema. Kirim salam buat Ibu Lia bernama Sari, Ani Botense dan Acore. Ibu Murni, Pak Salman, Amar, Rania, Indah, di Sopen, dan semua pendengar RR tambah terkecuali buat. Oh iya, yeah. Saya bukan Mega lagi, sehat lalu, terima kasih, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Selamat siang penyiar juga semuanya pendengar, salam spesial buat anak perat. Kita salam juga buat anak Karang Taruna, Mamesa, Panggaluk, Salabose, anggota pecinta alam atau adventure buku. Cobalah anggota Karang Taruna, Parailo juga buat Ponpes, Hairuna, Serusung, serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara. Lagunya Cinta Rahasia, vokal Elvi Sukai, sih. Terima kasih, wassalam. Dari Raja Raya Kelurahan Pangalyali, Kecamatan Banggai Majene. Oke, okay, lanjut. Terima telepon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
2: Dari Kalimantan lagi ini.
0: Ibu Murni, goyang. Apa sih? Goyang. Salah ya?
2: Iya,
0: oke. Apa kabar? Masih?
2: Iya, masih seperti tadi.
0: Jangan sampai kayak Pak Irwin berkali-kali ya, karena katanya dekat Kali Mamuju.
2: Dekat Kali Mamuju tidak berkali-kali.
0: Nah, oke.
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala.
2: Iya, Suara Hati.
0: Suara Hati.
2: Ya dengarkanlah lagu
0: suara
2: isi hatiku.
0: Ya, aku sepertinya mau tidur ini dengar suaranya. Ya, lanjutkan. Saya mau tidur aja.
2: Jangan.
0: Oke. Okay.
2: Jangan sampai pendengar marah kalau tidur.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Lagunya buat ada tadi Eurin di Jalan Temasasi, terus ada Ibu Lia di Garna, juga Ani di Botem, Mama Ulan, Papa Ulan, terus ada juga Pak Maher, ada juga KMS, Bobby, terus ada juga Zidan, juga Asri di Lut Timur, Antedian Kenduri, dan buat semuanya saja sampai ada yang dikecualikan. Tugas, Pak Fitri, lanjut tugas kita, selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya untuk lagu saya tutup ini yang request ya, karena banyak juga kita juga harus mengerti, yang lewat pesan juga harus diakomodir setidaknya sebagian lagunya ya. Oke, halo.
3: Halo.
0: Nihau, nihau. Ya, Pro Dangdut. Aduh, kenapa ini jaringan di WA ini gak beda-beda dikit ini. agak-agak lain ini. Halo. Apakah kau masih di sana? Kenapa ini? Aduh. Oke. Halo. Oke. Yang terputus silakan call Malek ya. Halo.
3: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa di mana? Di ya Prodang Dut.
3: Dan Dut ada lagi kita.
0: Siapa di mana?
3: Dengan Ani.
0: Ani Boting Ani.
3: Iya.
0: Ya. Bukan Mata. Jiro Mairama pasangannya tuh.
3: Kayak mau tidur ini.
0: Kok mau tidur juga ini? Kayaknya memang mengantuk ini. Oke. Tadi
3: Bu Murni mantap.
0: Iya.
3: Kayak mau tidur Kak juga.
0: Ibu Murni memang luar biasa suaranya.
3: Iya. Kenapa enggak menyanyi di karaoke ini?
0: Iya, kayaknya siapa ini? Apakah dia pernah ikut atau enggak? Walau-walau juga sih.
3: Enggak,
0: oh, pernah kayaknya deh atau cuman yang di Karampuang kah?
3: Belum pernah Kak saya dengar si anu Ibu Murni menyanyi.
0: Oh, iya itu tadi. Oh.
3: Tapi aku dengar
0: nih
3: tadi, iya.
0: Yo.
3: Bagus itu kalau apa namanya? Belum di ada musiknya.
0: Kayak pakai nada sendiri deh, maksudnya itu bernada memang
3: iya.
0: Itu.
3: Iya, itu memang itu ciri-ciri yang bagus.
0: Enggak kayak saya yang kayak kecoak kejepit ini. Ah, ya Allah. Oke, okay, lanjut.
3: Masih bisa pilih lagu.
0: Ini karena banyak juga yang masuk pesan. Oke.
3: Ikutan nih tadi Ibu Murni kebetulan juga saya
0: pecinta
3: lagunya Evita Mala.
0: Saya juga pecinta Evita Mala.
3: Iya tuh.
0: Kakak saya sih yang sering dengar itu. Entahlah kenapa jadi saya ikut-ikutan sering dengar.
3: Iya, saya juga. Terangku juga. Apalagi kalau menyanyi ya cuma itu jenis.
0: Memang dia agak lumayan lembut suaranya kalau Evita Mala dia. Oke, lanjut. Yes.
3: Oh, salam buat tadi Ibu Murni, Dalia di Maten, Ibu Dharma, Ibu Timur, Erwin di Jalan Taman Sapi, Bani Putra, Pak Sultan, Pak Brahan, Pak Salman, Putra Mandar, Mahir Mahir Tapalan, Dina, Rizky Amalia, Bobby. KMS, Hantu Genre Ganduri, Aun Dindi Selalu Balon, Bapak Yuli, Ibu Mida, Barang Bapak Ulan, Pak Juharudin, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro dan untuk Pak Fitri, semoga sehat selalu dan makin sukses dan selamat beraktivitas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini Ani di Bonteng yang bagus mi catatannya. Ndak ada lupa-lupa. Oke. Okay. Halo.
4: Halo, Dandut adalah kita.
0: Iya, kenapa ini tadi? Ayo. Mati lagi ini Pak Mahir ini. Ya, kenapa mati-mati ini?
4: Kenapa, Menteri?
0: Mati-mati. Loh. Ya, jaringannya.
4: Mati.
0: Jaringannya kah? Karena tondeng juga jaring. Tadi begitu.
4: Kayaknya listriknya yang anu, biasa mati kalau di kepalanya.
0: Ini mungkin enggak stabil jaringannya.
4: Ada perbaikan di sekitar kapalan.
0: Memang sekarang banyak yang apalagi daerah Majene Polewali itu sama saya juga dapat ini di Mamuju bergiliran memang pemadaman karena kayaknya
4: sudah ada jadwalnya. Ikutan saja Mbak Fitri lagu tadi saya dengar sudah banyak lagu yang di request teman.
0: Oke.
4: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Ya, selamat sore ada Ibu Muri Kalimamuju. Ada juga Mani di Boteng, Mida, Ulang, Parisal, Pak Garudin. Ada Pak Sultan di Galungtulu, Kaimis, Acore, Sidan, ada juga Bang Kumis, Salma, Ibu Norma di Bawana, Dapa Jamili, Memandang dari Tinambung, dan semuanya saja pendengar.
0: Ini lumayan susah ini. Halo. Halo, Assalamualaikum
1: Bro Dangdut.
0: Oke. Siapa di mana?
1: Mulan dari Polewali, Mbak Fitri.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Ini banyak yang putus-putus ini kayaknya jaringannya nih.
1: Putus-putus sih jaringanku gitu
0: Aman Jiki tadi ya ini, Tone sama Pak Mahir ini ya, putus-putus. Siapa juga ini tadi? Ikutan saja ya.
1: Oke, saya ikutan saja.
0: Wede. Kenapa ya? Siapa jaringan ini? Jelek ini. Kayaknya jaringanku deh. Oke. Lanjut. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
5: Ya Aldi di Pangapara Lembang Pindrang.
0: Oh iya. Pak Aldi, apa kabar?
5: Alhamdulillah kurang lebih sulsel bar ya. Kadang ada pemadaman.
0: Iya, aduh. Ini jaringannya orang-orang juga kayaknya pada ini yang mau bergabung di WA ini.
5: Saya pakai nomor biasa.
0: Iya, yang bagus di yang di sini lancar-lancar kalau diangkat ya, ini. Lancar. Oh, yang sebelah ini nih yang pakai jaringan internet memakai. Ini yang butuh.
5: Iya, ini jaringan biasa, ini jadi aman. Kita menerobos.
0: Iya. apa ini? Menembus batas ya.
5: Oke. Selbar ya.
0: Iya, langsung saja ini Pak karena kayaknya kita beberapa menit lagi azan ini.
5: Lagunya sudah siap sebenarnya untuk semua ya. Pendengar RRI Pro Dangdut sisa menghitung hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI selalu memberikan informasi dan hiburan yang akurat, terpercaya dan hadir selalu memberikan cek fakta.
0: Iya.
5: Yeah. Asli itu di situ.
0: Iya.
5: Dijantikan selalu.
0: Banyak hoax itu yang terjadi di medsos.
5: Iya betul. Jadi, selalu dinantikan itu cek faktanya.
0: Iya. Yeah.
5: Ini meluruskan ya bahwa ini hadir semua di platform media ya. Kurang lebihnya begitu ya. Oke, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pendengar kita kembali setelah azan.

Pendengar, di manapun Anda berada di siang hari ini, berikut kami akan menghadirkan azan, kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ye, siapa di mana?
1: Orang Pomang menuju ke Mamuju.
0: Oh ya, terdengar dari angin-anginnya sih. Oke. Siapa di mana?
1: Dari Jampelaga ini, Pak Kamis ini, Mbak Fitri.
0: Oh, Pak Kamis, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih kabar panas.
0: Oh iya, iya. Seperti ya. Biasa, kita kayaknya memang kemarau.
1: Awak panas bukan orangnya ya.
0: Iya, yang penting bukan orangnya.
1: Iya, ini makanya saya bilang. Ya.
0: Tapi Pak, orangnya karena, yang panas, bukan penting, bukan hatinya.
1: Ya itu nih yang saya bilang. Ya, ini Mbak Fitri ya sangat apa namanya. Ya, hatinya selalu dingin.
0: Ah, tidak juga. Hati saya kadang...
1: Ya, kadang marah, kadang...
0: Saya kan pemarah loh orangnya.
1: Ah, tidak sih. Nah. Ya, bagi saya menilai itu tidak pemarah itu orangnya. Nah. Selalu merasa senyum.
0: Mamiku sih yang bilang saya pemarah. Ya. Oke, lanjut.
1: Di mana kabarnya Ibu Murni?
0: Alhamdulillah, masih baik katanya ini tadi.
1: Oh, sudah pikir, sudah apa nah? Kan banyak saya dengan undangannya main poli. Sudah ditepati ya, dia punya jadwal.
0: Oh iya ya, berarti jadwalnya padat.
1: Oh iya, makanya hari-hari kemarin.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Ke Tapalang. Ya, jadi makanya saya apa namanya, tidak terlalu aneh karena banyak undangannya aja. Tidak menerima undang poli tanpa lagian begitu ceritanya.
0: Iya, bukannya di sana juga banyak yang poli tuh daerah sana.
1: Ini ada teman saya ini teman poli ya. Tidak cukup orangnya, jadi mau tambah satu orang Mamuju. orang perempuan ditunjuk begitu ceritanya.
0: Tidak.
1: Ini apa namanya Mbak Fitri Ami ini siapa Ibu Murni? Saya tidak tahu kak, dia pemain poli selalu juara. Kita undang untuk apa namanya menambah, bukan untuk selamanya di sini.
0: Pemain bayaran kah istilahnya, pemain pinjaman atau? Gimana kak?
1: Tapi tidak ada kepastiannya nih Mbak Anu. Apa Ibu Murni karena banyak undangannya katanya.
0: Tapi saya juga bisa kok.
1: Bisa ya.
0: Bisa lari saya kalau kena bola sama teraktori ya.
1: Kalau saya begitu kalau kena bola.
0: Tapi saya juga menerima undangan Maulid nih.
1: Undangan Maulid ya.
0: Disampaikan kepada pendengar kami menerima undangan Maulid juga ya.
1: Betul. Kenapa saya katakan? Karena Ibu Murin kan teman kita juga sahabat ya. Sahabat RRI jadi kita tidak sering undang. Kebetulan banyak anunya tuh undangannya hampir 10-20 tah.
0: Wallahualam.
1: Banyak sekali undangannya. Saya yang terakhir jadi kapan-kapan ya.
0: Berarti beliau benar-benar profesional di bidangnya ini.
1: Jadi saya juga agak apa namanya ragu-ragu ya, kan banyak sekali undangannya. Siapa tahu orang tempatnya tidak mau ke sini.
0: Apalagi jauh, kasihan.
1: Kan enggak apa-apa jauh. Itu kalau jauh bisa juga dianggap dekat.
0: Jauh di mata dekat di hati. Apa hubungannya? Oke.
1: Semangatnya kita ini kan Mbak Fitri juga apa nak bercanda juga. Semangat kalau Mbak Fitri sama juga yang lain-lain begitu.
0: Sebentar saya tidur ya.
1: Alhamdulillah, masyaallah.
0: Tabarakallah.
1: Betul-betul orangnya baik ya. Pemurah. Selalu senyum dan ya begitu.
0: Saya enggak senyum loh. Saya ketawa kayak orang gila ini.
1: Ini kalau begitu caramu nanti saya temu ini Mbak Fitri ini. Saya penasaran sekali ini.
0: Sama.
1: Kapan-kapan saya ke Mamuju ini naik motor.
0: Anda bisa naik pesawat loh, mendarat di sana di Tampak Padang. Adalah dari Mamasa, cobalah dari Mamasa. Masuk Mamasa baru Terbang ke Mamuju. Oke.
1: Ya udah. Itu namanya mau dulu Bapak Fitri.
0: Ya.
1: Ya bercanda lagi sama Bapak Fitri kan ini hiburan saja tuh.
0: Oke.
1: Ya. Ada kalanya kalangan serius begitu. Ya, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KMS di Polman. Ya, satu lagi sebelum kita tutup acara di sore hari ini. Halo.
2: Halo, Dandut adalah kita.
0: Ye, siapa di mana?
2: Bang Kumis, Bapak Fitri.
0: Bang Kumis. Oke.
2: Okay. Enggak boleh bentar lagi ya.
0: Iya, karena ini sudah di anu ini. Kelana 2, ikut saja di lagu Kelana 2.
2: Biar saja.
0: Rumah Irama. Iya. Oke.
2: Mau menjumpai dulu beberapa orang. Ada Pak Salman. Ada Mbak Tiara yang di sudut kota. Mudah-mudahan bisa di sudut hati itu.
0: Awe.
2: Ada juga Mama Ananda. Dan semuanya deh. Tanpa ada sekecilikan. Jadi buat kita juga ini selamat sore. Terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di hampir saya salah ucap. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini pendengar. Sampai jumpa di hari, di waktu, di kesempatan lainnya. Oke, saya Fitri pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Annie.
1: Annie! Pantas kau menolak untuk dipertunangkan. Rupanya kau sudah kena rayuan supir kotor ini. Aku kira kau anak yang berbudi, keturunan orang baik-baik. Tapi rupanya malam ini juga kau pergi dari rumahku ini. Pergi!
2: Jangan, Ayah. Budi tidak bersalah.
1: Diam! Nah, sudah. Pergi!
2: Dia tidak bersalah. Ani yang bersalah.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Iya, mendengar masih di 19.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di sore hari ini, pendengar deh. Dan hari ini kita berbagi informasi tentang DPR yang membuka peluang jadi online masuk sasaran perampasan aset. Nah, judi online ini belum masuk 13 kriteria tindak pidana. Jadi mungkin Komisi 3 sebagai sasaran perampasan aset, kemudian Komisi 3 akan mengkaji urgensi dan relevan.

yang kuat. Kemudian judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan ada 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, kemudian perbankan dan narkotika. Namun judi online ini belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Sebelumnya Gus Abdu mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi, pendengar.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman, aman.

0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
1: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
2: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
3: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
4: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is in Moon. Di situ

0: Alfredo? Alfredo?
1: Iya, Papa.
0: Ini, kau punya tugas nih. Bapak baru dari sekolah ambil tugas.
1: Banyak ya, Bapak. Bapak tolong kerja terus sudah. Nanti bursa salin, eh.
0: Yang sekolah nih, Bapak atau kau? Kau punya tugas minta Bapak lagi yang kerja.
1: Hi, Bapak nih. Biasanya juga kalau Mama yang ambil, Mama langsung kerja buat saya. Siapa teman-teman juga begitu, eh. Mereka punya orang tua yang kerja, terus mereka tinggal salin.
0: Oh, jadi kau nih keenakan, eh. Kau hanya urus main game setiap hari.
2: Ribut apa, eh, Bapak anak nih. Hanya tugas sekolah juga ribut, nah.
0: Jangan bela-bela.
2: Sudahlah, Bapak bantu kerja tugas Alfredo dulu, biar dia dapat nilai 100 semua, toh. Mumpung BDR nih, supaya kita punya anak dapat nilai bagus semua, toh.
0: Ini nih, jangan biasakan Mama. Nanti kita yang pintar, kita pun anak yang buta terus, tidak tahu apa-apa. Tadi juga di sekolah gurunya Alfredo sudah sampaikan, sebaiknya anak sendiri yang kerjakan. Kita dampingi mereka saja, ingatkan mereka supaya tidak main terus, tapi selesaikan tugas-tugasnya. Kan kalau mereka sendiri yang kerja, mereka bisa sekalian belajar. Begitu, Mama.
3: BDR, belajar di rumah bukan bermain di rumah. Bapak, Mama, dan adik-adik, jangan lupa tugas sekolah anak sendiri yang mengerjakan. Orang tua cukup mendampingi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi yang pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di RRI Mamuju di sana sudah ada rekan Fitri. Baik, halo rekan Fitri.
4: Iya, halo. Selamat sore.
3: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
4: Iya, di sore hari ini informasi dari RRI Mamuju ada tinjau PLS Sekolah Rakyat Sulbar, Kemensos Puji Sinergi Pemprov yang akan dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
5: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
6: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
5: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
6: Anna berharap keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Demikian informasi dari Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
7: Baik, terima kasih rekan Emmy.
3: Ya, silakan untuk informasi dari Kota Palu.
7: Komisi BDPRD Kota Palu mendorong optimalisasi UMKM demi mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengusulan penambahan alokasi BBM operasional agar kinerja penarikan retribusi dapat berjalan optimal. Berikut laporan Miftahul Jana.
8: Capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi UMKM menjadi perhatian khusus Komisi BDPRD Kota Palu. Pertemuan bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja telah digelar untuk merumuskan solusi konkret agar pendapatan daerah dapat tercapai di tengah efisiensi anggaran. Ketua Komisi BDPRD Kota Palu, Usman Ramli, menuturkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi UMKM merupakan kewenangan dari dinas terkait untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan. Dukungan operasional berupa kendaraan roda 2 telah disalurkan kepada para petugas lapangan. Meski demikian, diakui pemungutan retribusi tersebut menghadapi tantangan di tengah efisiensi, khususnya terkait keterbatasan alokasi bahan bakar minyak yang berdampak pada daya jangkau petugas penarik retribusi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan penambahan alokasi BBM operasional dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
9: Cuma memang karena ranah saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan. Mudah-mudahan nanti di pembahasan di badan anggaran bisa kemudian disupport agar kemudian bisa optimal dan maksimal kinerja.
8: DPRD Kota Palu mencatat saat ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja mencapai 40% target retribusi UMKM dari yang telah ditetapkan di semester 1 tahun anggaran 2026. Diproyeksikan target retribusi dari sektor ini sebesar 1,3 miliar rupiah dapat realisasi sepenuhnya. Adapun tarif pungutan retribusi bagi para pelaku UMKM di Kota Palu dipatok sebesar 3.500 per hari. Pengoptimalan pemungutan tarif harian ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi retribusi daerah.
7: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore ini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa, kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli. Emmy.
3: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Palu kami akan langsung menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan penyiar Afriani. Rekan Afriani, silahkan.
4: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, jelang tahapan pemilu 2029, Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiyati.
10: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
11: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan beberapa OPD yang terkait. Itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
12: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Emi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, itulah RRI Bone, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
13: Iya, baik. Untuk informasi di perjumpaan kita dari RRI Kendari, di mana kita membagikan ya untuk GSM di 2 September 2026 dari transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting untuk ditindaklanjuti. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas DP3A Kota Kendari, Siti Bae, bersama reporter RRI Kendari, Yuliana Linda.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Bae Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di DP3A Kota Kendari. Nah, saya langsung saja berbincang dengan Ibu Siti Bae. Nah, bagaimana Ibu transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari ini?
15: Iya, kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan UPTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung datang langsung melapor ke kantor DP3A atau KUPTD PPA dan atau secara tidak langsung melalui WA atau melalui web.
14: Nah, kemudian Ibu, mengapa keterbukaan informasi itu penting dalam proses penyelesaian kasus?
15: Ya, sangat penting agar masyarakat lebih percaya terhadap penanganan kasus tersebut. Mereka harus tahu tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan kasus kekerasan sudah sampai di mana. Tapi kita juga tetap melindungi si korban ini agar kesehatan fisik dan mentalnya tidak terganggu seperti itu.
14: Bagaimana memastikan hak korban tetap terlindungi di tengah keterbukaan informasi ini?
15: Jadi kami menugaskan satu pendamping di lapangan yang dia itu melewat satu pintu, dan di situ petugas pendamping itu yang dia memberikan nomor WA dan memberikan jadwal untuk pertemuan, dan si korban ini hanya berhubungan dengan petugas pendamping tersebut.
14: Nah, apa saja kendala dalam mewujudkan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel?
15: Jadi begini, kadang kasus itu kan agak lama, penanganan kasus itu agak lama prosesnya. Setelah kasus ini sudah diproses dan untuk diajukan ke pihak yang berwajib, kadang ada intervensi keluarga. Intinya itu intervensi keluarga, ingin berdamailah atau menghentikan kasus tersebut.
14: Tergantung dari si korban ini.
15: Nah,
14: kemudian Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam mengawal penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?
15: Mereka sangat antusias untuk mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kami juga menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan itu secara transparan dan akuntabilitas.
14: Nah, kemudian yang terakhir Ibu, langkah apa yang terus dilakukan agar korban merasa aman untuk melapor dan memperoleh keadilan?
15: Kami dari pihak DP3 selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terbuka wawasannya bahwa kekerasan itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan terhadap perempuan, silakan datang melapor ke DP3 atau UPTD PPA, atau bisa kami juga berkolaborasi dengan LSM, contohnya Rumpun Perempuan Sultra.
14: Oke, baik, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Baesos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Terima kasih.
13: Demikian untuk informasi yang kita hadirkan di kebersamaan kita pada Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan dari RRI Toli-Toli.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya informasi dari Toli-Toli. Capaian imunisasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Hingga triwulan ketiga, angka imunisasi di wilayah ini telah mencapai 48,48% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Reynaldi Arifin melaporkan dari Kota Berkah, Buol.
17: Rustam, penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, menjelaskan dengan capaian tersebut, Kabupaten Buol berhasil menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian imunisasi, berada di bawah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Raihan ini sekaligus mengantarkan Kabupaten Buol meraih predikat label hijau dari pemerintah provinsi karena dinilai telah memenuhi target capaian tahap awal semester dan triwulan ketiga. Keberhasilan peningkatan angka imunisasi ini tidak lepas dari kerjasama yang solid antar pihak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petugas kesehatan, Puskesmas selaku juru imunisasi terdepan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjangkau target sasaran balita di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan dan langkah penjepatan bagi wilayah yang masih memiliki angka imunisasi rendah agar dapat segera menyusul target nasional. Berdasarkan data imunisasi dasar lengkap IDL di tingkat Puskesmas, Puskesmas Puji Mulyo di Kecamatan Memunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
18: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya ini menggambarkan bahwa kinerja Puskesmas itu dengan lintas program terkait itu cukup bagus, sehingga seluruh jenis antigen itu bisa kita dapatkan sampai dengan triwulan yang ke tiga.
17: Meski menorehkan hasil positif, pelaksanaan program imunisasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan terbesar yang dialami petugas adalah maraknya peredaran berita hoax di tengah masyarakat. Dikatakan, isu-isu menyesatkan yang bermunculan sejak era pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait keamanan vaksin.
18: Iya, baik kami sampaikan untuk seluruh masyarakat, mengapa imunisasi ini penting untuk anak bayi balita, karena bagi setiap anak bayi dan balita ini masih cukup rentan terhadap penyakit menular, ya, terhadap penyakit menular. Sehingga kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak balita agar sekiranya bisa mendapatkan imunisasi anaknya secara lengkap sampai usia 2 tahun.
17: Rustam mengimbau para orang tua yang memiliki anak balita untuk memastikan kelengkapan status imunisasi anak hingga usia 2 tahun. Imunisasi sangat krusial untuk memberikan kekebalan tubuh pada balita yang rentan terhadap penularan penyakit berbahaya seperti TBC, campak, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.
3: Demikian informasi dari Kabupaten Buol. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Buh Suda. Rekan Buh Suda.
19: Baik, terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan satu informasi terkait cegah kebakaran di musim kemarau panjang. Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. 2 hari terakhir Damkar Bau-Bau tangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.

0: Kemarau panjang yang melanda kota Bobo membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bobo, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering, kemudian jangan bakar lahan, dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811-400-113.
0: Untuk itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu, Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bobo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Emi di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Emi.
3: Baik, terima kasih rekan Bu Sudia dari RRI Bobo. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Idam Malik. Rekan Idam.
4: Baik, rekan Suarmi, rekan Emi.
3: Iya, silakan.
4: Baik. Terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin soroti kinerja lurah, meminta untuk memaksimalkan pelayanan dan edukasi pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah. Mereka dinilai belum sepenuhnya maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sorotan itu disampaikan Munafri saat mengevaluasi peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Posisi tersebut membuat lurah seharusnya paling mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing.
6: Tuan, mohon maaf sekali, kemampuan fisiknya sudah mungkin tidak bisa support, tidak bisa mengikuti, tolong dilaporkan kepada Pak Camat. Kita ini mau jalan memastikan bahwa pola-pola pelayanan di tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya tidak menganggap bahwa nongkrong di warkop itu tidak bagus, bukan itu. Tetapi jangan lebih banyak nongkrongnya daripada kerjanya. Mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi, berita-berita yang ada di wilayah, di warkop itu sepakat, tapi toh jangan di sana dari pagi sampai sore di situ saja, dicari orang di kantor tidak ada. Ini tolong jangan dibuat hal-hal yang seperti ini.
5: Ditambahkan, setiap kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan diminta tidak hanya berorientasi pada acara, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain kebersihan, lurah juga diminta aktif memperkenalkan berbagai program Pemkot Makassar kepada warga, termasuk layanan digital dan inovasi seperti Creative Hub serta aplikasi Lontara Plus.
4: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, tadi telah kita ikuti informasi dari Makassar disampaikan oleh Ida Malik, dan selanjutnya kami menuju RRI Ampana.

0: bagi masyarakat sekitar. Menurutnya penetapan garis sempadan danau penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
1: Ke depan hasil air kita dalam penetapan garis sempadan pantai tentunya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan ini sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat dilakukan secara tertib, terkendali, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bojonegoro, kita tentu tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kita ingin setiap pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelangsungan fungsi ekosistem untuk generasi yang akan datang.
0: Alfian menegaskan, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penataan kawasan Danau Banano. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, pendengar, ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Berikut news feature disampaikan Alfiansyah.
4: Ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Kedatangan rombongan wisata ini bukanlah yang pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zasuli, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara melalui grup Nobel Caledonia tersebut merupakan kunjungan yang kelima kalinya ke Toli-Toli. Kali ini, ratusan wisatawan dari sekitar 10 negara turut ambil bagian dalam perjalanan yang menjadi warna tersendiri bagi pariwisata daerah. Tibanya di Pelabuhan Haji Hayun, para wisatawan disambut dan kemudian diajak menjelajahi sejumlah destinasi yang merepresentasikan wajah Toli-Toli. Dari pelabuhan, perjalanan berlanjut menuju rumah adat Balai Masiki, tempat mereka dapat melihat lebih dekat warisan budaya masyarakat Toli-Toli yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dari Balai Masiki, rombongan kemudian mengunjungi Masjid Agung Toli-Toli. Perjalanan wisata itu pun terasa seperti menyusuri lembar demi lembar kehidupan masyarakat Toli-Toli di mana budaya, sejarah, dan keberagaman hidup berdampingan dalam satu ruang. Tak berhenti di sana, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Gereja Immanuel. Kunjungan tersebut memperlihatkan sisi lain Toli-Toli sebagai daerah yang memiliki keragaman kehidupan sosial dan budaya. Di tengah perbedaan, keramahan masyarakat menjadi bahasa yang mudah dipahami siapa saja. Lalu berlanjut ke Dekranasda dan Pasar Sosombolan. Di dua tempat ini, para wisatawan tidak sekedar melihat kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkesempatan berbelanja dan membeli berbagai souvenir khas Toli-Toli. Produk lokal menjadi buah tangan yang membawa sebagian kecil cerita Toli-Toli untuk ikut pulang bersama mereka ke berbagai penjuru dunia. Ketua Dewan Adat Toli-Toli Ibrahim Sauda menyambut baik kedatangan para wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan Toli-Toli kepada masyarakat internasional. Baginya, setiap wisatawan yang datang bukan hanya seorang tamu, tetapi juga membawa potensi menjadi duta kecil Toli-Toli. Mereka dapat membawa pulang pengalaman, cerita, dan kesan tentang daerah ini untuk dibagikan kepada keluarga, sahabat, hingga masyarakat di negara asal mereka. Kunjungan Nobel Kaledonia pun menjadi lebih dari sekedar perjalanan wisata. Ia adalah perjumpaan antara dunia dengan Toli-Toli, sebuah kesempatan ketika keramahan masyarakat, kekayaan budaya dan produk lokal berbicara tanpa batas bahasa. Ketika kapal membawa rombongan dan perjalanan wisata mereka berlanjut, Toli-Toli telah menitipkan satu hal penting.

0: sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman itulah, cerita tentang toli-toli diharapkan terus mengalir dari satu negeri ke negeri lainnya, seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh tepian.
1: Dan saudara, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 2 September 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan operator, ada Muhammad Dafa Raihan dan rekan Ika, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, benar maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar RR 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore ini, ini sudah menjelang maghrib pendengar, dan sampai di sini dulu saya menemani Anda di untuk edisi hari ini di hari Rabu 2 September 2020 setelah bersama Anda di hari pukul 11 hingga saat ini. Dan pendengar jangan nanti nya akan ditemani oleh rekan saya Bung Habib hingga tengah malam nanti, di tepatnya di pukul 12 tengah malam. Dan benar, tetaplah bersama kami di RR 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi saya. Inspirasi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Hafid dan juga Bang Ucang di meja operator hadir menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti dengan beberapa sajian mata acara di ruang dengar Anda. Kami hadirkan beberapa pilihan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: masjid yang tua. Demikian dari Nasidaria Group kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga sekaligus mengakhiri pilihan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap jelang dan sesudah azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga lantunan lagu religi bisa menenangkan hati dan mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hafid bersama Bung Frendy sampai jam 12 malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
3: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai
1: gerak. Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
6: Ayanita Wahyuni.
7: Dengar demikian rak informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mamuju malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju hari ini Rabu 2 September 2026. Sari berita, Sekda Sulawesi Barat tekankan sinergi lintas instansi mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Sekretaris Daerah Sulawesi Barat menekankan sinergi lintas instansi mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Marhadi Umar melaporkan.
1: Atpel Satgas Pencegahan Karhutla ini ya kita bentuk satgas ya untuk memudahkan koordinasi.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memimpin apel Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa 1 September 2026. Junda Maulana mengatakan bahwa apel gabungan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya karhutla, kebakaran permukiman, hingga kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, termasuk dengan seluruh unit terkait di daerah. Sekda menambahkan bahwa sinergi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi tetapi juga harus diperkuat hingga tingkat kabupaten. Adapun satgas gabungan ini melibatkan berbagai unsur lintas instansi, meliputi TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, hingga Tagana.
1: Atpel Satgas Pencegahan Karhutla ini ya kita bentuk satgas ya untuk memudahkan koordinasi. Karena kita tahu bersama dalam menangani atau mengantisipasi karhutla ataupun kebakaran pemukiman dan kekeringan air bersih atau krisis air bersih bagi masyarakat itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, harus ada integrasi dari seluruh unit yang ada. Demikian juga bagi jajaran pemerintahan, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini sekarang di provinsi, arahan gubernur di tingkat kabupaten juga dibentuk satgas dan diketuai oleh ya Sekda ya selaku kepala badan penanggulangan bencana daerah. Jadi ex officio ya Sekda itu adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah. Kalau ini diperintahkan semua kabupaten agar apa, ada koordinasi termasuk unit-unit yang ada di jajaran pemerintah provinsi, ada dari TNI, dari kepolisian, ada dari Basarnas ya, dari BPD sendiri, dari Damkar, Satpol PP, Tagana juga semua terlibat. Ini agar memudahkan koordinasi.
2: Pemprov Sulbar berharap upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat kondisi kemarau yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
4: Jadi memang kan di bulan September ini ya. Itu sudah berapa bulan ya Mamuju itu mengalami kekeringan, nggak ada hujan sama sekali 3 bulanan ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
3: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Saudara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI Sulawesi Barat mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Barat mencapai 11.000 hektar lebih sejak 2018. Berikut laporan Muhammad Ilham.
5: Sejak kurang lebih satu dekade terakhir, pada periode Januari 2018 sampai Juni 2026, ada total luas karhutla di Sulawesi Barat itu 11.022,46 hektar.
6: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Barat mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di provinsi tersebut mencapai 11.022,46 hektar sepanjang periode Januari 2018 hingga Juni 2026. Data ini diungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Barat, Repli Sakti Sanjaya. Menurutnya data tersebut merupakan hasil riset meja WALHI yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data selama hampir satu dekade terakhir. Yang merinci luas karhutla tahunan yang fluktuatif dimulai dari 978,38 hektar pada 2018, melonjak menjadi 3.029 hektar pada 2019, lalu menurun signifikan menjadi 569 hektar pada tahun 2020. Tren ini kembali naik turun pada tahun-tahun berikutnya. Sakti menegaskan angka tersebut tidak boleh dipandang enteng oleh pemerintah daerah meski secara nominal masih lebih kecil dibanding Kalimantan dan Sumatera. Ia menambahkan data 2026 hingga Juni tercatat 865,6 hektar, namun jumlah tersebut belum termasuk periode Juli dan Agustus yang justru mengalami lonjakan karhutla signifikan. Sakti menyebut total angka tahun ini berpotensi melampaui tahun-tahun sebelumnya.
5: Nah, WALHI sendiri di Sulawesi Barat itu punya catatan berdasarkan berbagai sumber data yang kami kumpulkan. Nah, kalau mungkin mau dirincikan, di 2018 kemarin ada 978,38 hektar, 2019 ada 3.029 hektar, 2020 ada 569 hektar, 2021 ada 886 hektar, 2022 ada 488 hektar, 2023 2.132 hektar, 2024 ada 994,74 hektar, 2025 ada 1079,43 hektar, dan di 2026 ini sampai per Juni itu ada 865,60 hektar.
6: Lebih lanjut, data WALHI ini sejalan dengan catatan pemerintah daerah yang merekapitulasi 3.045 titik hotspot sejak Januari hingga 25 Agustus 2026. Sakti menegaskan konsistensi data ini memperkuat urgensi penanganan serius terhadap karhutla di Sulawesi Barat. Ia mendesak pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, melainkan memperkuat pencegahan berbasis data historis tersebut. Sakti menegaskan pola karhutla berulang setiap tahun harus segera diputus melalui kebijakan tata kelola yang lebih baik. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju Tengah mencatat sebanyak 7 korban bencana terkait dengan perairan sejak Januari hingga Agustus 2026. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju Tengah mencatat 7 korban bencana terkait perairan sejak Januari hingga Agustus 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, menyampaikan data itu dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Selasa 1 September 2026. Ia membahas kewaspadaan bahaya buaya di sungai di wilayah tersebut. Data tersebut mencakup korban tenggelam, hilang, ditemukan meninggal, dan diterkam buaya. Dari total 7 korban itu 3 orang tenggelam, 1 orang hilang, 1 ditemukan meninggal dunia, dan 2 diterkam buaya. Ia menjelaskan mayoritas korban terjadi di kawasan bantaran Sungai Budong-Budong yang menjadi lokasi paling ramai dikunjungi warga. Aktivitas warga meningkat drastis akibat krisis kekeringan yang melanda daerah tersebut. Hamka menegaskan angka ini menunjukkan sungai di Mamuju Tengah menyimpan ancaman serius bagi warga sekitar. Ia menambahkan sebagian besar warga di sekitar bantaran sungai sebenarnya berprofesi sebagai petani dan pekebun, bukan menggantungkan hidup dari sungai. Aktivitas memancing hanya dilakukan sebagai kegiatan sampingan di waktu luang.
7: Data yang kami tampung sampai pada per Agustus, mulai dari Januari itu korban yang terjadi di Peredang ada 7 korban. 3 korban itu tenggelam, 1 korban itu hilang, 1 korban penemuan mayat, dan 2 korban itu yang diterkam buaya. Jadi 7.
0: Jadi ada 7.
7: Sementara ini untuk kejadian bencana yang ada kaitannya dengan perairan.
6: Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Mamuju Tengah telah menghimbau warga agar senantiasa berhati-hati saat beraktivitas di bantaran sungai, baik musim kering maupun banjir. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kepolisian untuk sosialisasi keselamatan. Sebagai langkah lanjutan, BPBD berencana mengadakan ambulans perairan guna mempercepat penanganan korban bencana di kawasan sungai rawan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
0: Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menolak pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menolak pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penolakan tersebut antara lain dipicu kekhawatiran masyarakat terkait pajak dan perubahan kategori desil. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan masih terdapat masyarakat yang khawatir saat petugas melakukan pendataan. Menurutnya, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa pendataan sensus ekonomi dapat berdampak pada kenaikan pajak maupun perubahan kategori desil. Suri menegaskan, pendataan statistik yang dilakukan BPS tidak memiliki kaitan dengan penetapan maupun kenaikan pajak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan statistik dan menghasilkan data yang akurat. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir apabila informasi kondisi sosial ekonomi yang diberikan berpotensi merubah kategori desil. Menurutnya, data tersebut justru diperlukan untuk memastikan perankingan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih akurat.
9: Ini kita harus meluruskan nih juga, masyarakat perlu dihimbau bahwa yang pertama, kalau kita melakukan sensus, pendataan statistik itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Ini semata-mata untuk kebutuhan statistik. Nah, kemudian ketika data informasi tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangganya itu kita kumpulkan, jangan takut ini untuk menaikkan desil, tidak. Ini justru untuk membuat perankingan desil itu lebih akurat.
3: Lebih lanjut, BPS Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan gerakan pangan murah bagi masyarakat Mamuju yang dipusatkan di Taman Karema Mamuju. Marhadi Umar berikut melaporkan.
10: Pada hari ini
2: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM bagi masyarakat Mamuju yang dipusatkan di Taman Karema pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 32 stasiun TVRI se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, HUT jadi ke-64 LPP TVRI, serta hari jadi ke-15 TVRI Sulawesi Barat. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat Barat Mahyar menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk komitmen penyiaran publik dalam memberikan pelayanan langsung serta membantu menjaga daya beli masyarakat dengan harga yang terjangkau. Mahyar menjelaskan bahwa program GPM ini menjadi agenda rutin tahunan TVRI yang disinergikan bersama instansi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, TVRI Sulbar menggandeng Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Perum Bulog, serta berbagai mitra penyedia bahan pokok lainnya.
10: Memang pada hari ini TVRI secara serentak di 32 stasiun Indonesia menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah. Nah, kegiatan ini adalah dalam upaya kita memberikan layanan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kegiatan gerakan pangan murah ini sebenarnya kita laksanakan juga dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81, juga dalam rangka HUT TVRI. Nah, setiap tahun kita secara rutin bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog serta berbagai instansi lainnya menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah ini.
2: Lebih lanjut, Mahyar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan mitra kerja yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Yang terakhir, Saudara Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktek perjudian darat di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
11: Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Tiga pria parubaya yang nekat menjadikan kartu domino sebagai ajang taruhan kini harus berurusan dengan hukum. Penangkapan para pelaku dibeberkan langsung oleh Kasatreskrim Polresta Mamuju, Kompol Agustinus Pigai, didampingi Kasihumas Ibtu Herman Basir dalam keterangan kepada RRI Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pengungkapan kasus taruhan uang ini bermula dari aduan warga yang resah dengan aktivitas haram di lingkungannya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil piket Polsek Tomo langsung bergerak melakukan penggerebekan pada Rabu 19 Agustus pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tanpa perlawanan, ketiga tersangka yang berprofesi sebagai wira swasta tersebut langsung diringkus petugas. Identitas ketiganya masing-masing berinisial SM 43 tahun, JN 46 tahun, dan R 58 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk bertaruh, antara lain uang tunai sebesar Rp840.000 yang ditemukan diletakkan di tengah-tengah arena permainan serta 6 kotak kartu domino merek Kris. Kepada penyidik, ketiga tersangka berdalih baru pertama kali menggelar aksi perjudian tersebut dengan dalih tergiur mencari keuntungan pribadi secara instan. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.
12: Dari ketiga orang yang kami amankan ini, yang pertama SM, laki-laki 43 tahun, kemudian JN, laki-laki 46 tahun, kemudian R, laki-laki 58 tahun. Untuk BB yang sudah diamankan, kami mengamankan BB berupa uang tunai sebanyak kurang lebih Rp840.000 dan ada 6 kotak kartu berjenis domino merek Kris. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan, yaitu untuk pasalnya di pasal 427 KUH Pidana, di mana dengan unsur ancaman maksimal yaitu 3 tahun dan denda kategori 3 sebanyak Rp50 juta.
11: Atas perbuatannya, ketiga pelaku tersebut dijerat pasal 427 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda kategori 3 maksimal Rp50 juta. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara, laporan dari reporter Muhammad Rusdiansa tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Berita-berita tersebut selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Mamuju malam ini.

Iya, setelah sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan sejak pagi sampai sore tadi, malam ini Anda sudah berada di rumah, berkumpul, bercengkrama bersama dengan keluarga, utamanya Anda para warga tani, mungkin seharian sibuk di sawah, di ladang, di kebun, dimanapun tempat aktivitas Anda. Waktunya untuk beristirahat, bercengkrama bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Di Bilik Siar, saya Hafid Majid menemani Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik sampai pukul 20 malam nanti. Ada lagu keroncong Kus Plus.

Eagles plus in memory, keroncong bunga berguguran. Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di Kipra Desa malam hari ini, menemani suasana rehat Anda, untuk Anda warga tadi yang seharian menjalankan berbagai kesibukan di sawah, di ladang, di kebun, dimanapun rutinitas Anda bekerja, pendengar. Ya, Saudara, Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian ini menyiapkan penguatan sejumlah komoditas utama pada tahun 2027 untuk mempertahankan capaian swasembada sekaligus juga menuntaskan komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Dari pagu anggaran 28,02 triliun yang disetujui Komisi 4 DPR RI, ada sekitar 16,6 triliun dirancang untuk penguatan padi, komoditas larangan dan pembatasan atau lartas, hortikultura, serta hilirisasi perkebunan dan peternakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa strategi pembangunan pertanian dilakukan secara bertahap agar anggaran dan juga program dapat difokuskan pada target yang jelas. Setelah 8 komoditas strategis berhasil mencapai swasembada, pemerintah akan menjaga capaian tersebut sembari mengarahkan perhatian pada komoditas yang masih membutuhkan penguatan, termasuk bawang putih.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada, tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Damo tuh si rap batal lo ya. Andai mau coba sih, andai mau coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena he barakat di ujar ini serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rap lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertari urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda melok lo mamunu, anda nolok inai tari ajaran apa ini begini. Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamitan lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi. Setiap Jumat pukul 13.30.

tetap berhati-hati saja dalam perjalanan untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia Mamuju saat ini yang mendengarkan di 97,6 ataupun juga melalui 100,2. Ya, beberapa saat yang lalu untuk wilayah Mamuju di frekuensi 96 ini ada pemadaman ya di sekitar wilayah Pati di pemadaman listrik, sehingga beberapa saat yang lalu kami menghilang di udara di frekuensi 96. Ya, saudara, pemerintah akan mengoptimalkan potensi hujan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, khususnya di sejumlah wilayah di Kalimantan yang paling terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPB, khususnya di sejumlah wilayah di Kalimantan, khususnya maksud kami BNPB terus berkoordinasi dengan BMKG untuk menurunkan hujan melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan analisa curah hujan di stasiun meteorologi kelas 1 Supadio Kalimantan Barat pada 1 hingga 10 September mendatang, secara umum akan mengalami hujan dengan intensitas rendah, dan BMKG mengatakan hujan sebagian wilayah Kalimantan diperkirakan bersifat sporadis. Ini tidak merata dan berdurasi sangat singkat. Masih bersama Pro 1, sebelum kami bergabung dengan Pro 3 tepat pukul 20, masih saya temani Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu. Ini nuansanya keroncong ini pendengar. Dari daerah Mamuju lewat suara dari

0: 101 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
5: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi, masing-masing PSC itu adakah punya community guidelines sendiri yang mengasuh standar ke semua konten terbesar ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam teks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
13: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
12: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
18: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
20: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
1: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta lewat streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya Hafid bersama Bung Frendy di meja operator sampai pukul 12 malam nanti. Seperti biasa setiap Rabu malam pendengar, pukul 20.30 kami menghadirkan program Mimbar Agama Kristen, dan malam ini bersama narasumber Fitli Ayu S. Phil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema Porsi Allah dan Porsi Manusia dalam Kehidupan, Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 10. Dari studio kami yang tengah tugas mengucapkan selamat mengikuti.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen di studio RRI Mamuju. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi perenungan firman Tuhan bersama saudara-saudari sekalian. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini akan menjadi pengetahuan dan membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan kita sebagai umat percaya di tengah dunia. Ada pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelum lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kasih dan cinta-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami semua dalam aktivitas dan tugas tanggung jawab kami masing-masing, dimanapun umat-umat-Mu berada. Saat ini ada firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan menyertai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, boleh kami jadikan pedoman dalam langkah kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar, firman Tuhan hari ini kita baca dari Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1-10. Yohanes pasal 2 ayat 1-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua apabila kita mampu merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Dari pembacaan ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang porsi atau peran Allah dan juga porsi manusia dalam kehidupan. Pembacaan kita saat ini berkisah tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam sebuah pesta perkawinan di Kana saat itu. Kisah ini bukan sekedar cerita biasa, tapi merupakan kisah yang punya makna dalam dan luas. Untuk itu saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan firman Tuhan ini tentang porsi Allah dan porsi manusia dalam kehidupan. Kisah ini didasarkan pada tradisi perkawinan Yahudi. Menurut tradisi, perayaan perkawinan Yahudi biasanya dimeriahkan dengan perjamuan dan tari-tarian serta hiburan lainnya yang kadang-kadang dirayakan selama 1 bahkan 2 minggu. Jadi si pemilik acara tentunya diharapkan telah memiliki persiapan matang untuk menggelar acara. Jadi ketika terjadi kekurangan anggur seperti yang terjadi di Kana dalam pembacaan kita, tentunya hal itu merupakan sebuah masalah besar
dan dapat menimbulkan rasa malu bagi si pemilik acara atau tuan rumah. Karena kesannya hidangan mereka tidak lengkap dan mereka dicap tidak siap. Ada beberapa fakta menarik yang dapat kita lihat sebagaimana dituliskan oleh Yohanes dalam pembacaan kita. Fakta yang pertama, di ayat pertama Ibu Yesus, Maria, tahu akan adanya peristiwa kekurangan anggur di dapur. Lalu ia menyampaikan hal itu, ia mengutarakan persoalan itu kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Maria percaya akan kuasa Yesus sebagai anak Allah. Ia yakin bahwa Yesus mampu melakukan perkara-perkara ajaib, memulihkan persoalan yang dihadapi oleh pemilik acara saat itu. Oleh karena itu, ia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bisa kita lihat dalam ayatnya yang kelima. Setelah itu, Yesus kemudian meminta pelayan-pelayan untuk mengisi 6 tempayan yang tersedia dengan air. Lalu fakta yang kedua, Tuhan Yesus menciptakan anggur yang merupakan minuman istimewa bagi mereka dengan mempergunakan 6 tempayan sebagai wadah. Kenapa menggunakan tempayan? Kalau kita melihat tradisi, tempayan yang digunakan Yesus saat itu adalah wadah atau tempat menampung air yang biasa digunakan untuk mencuci kaki dan tangan para tamu. Bisa kita lihat dalam ayat 6. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tempayan bukanlah suatu wadah spesial, tetapi kesannya lebih kepada tempat yang dipandang kurang berharga. Namun menarik, Yesus dalam kisah ini menggunakan tempayan sebagai tempat yang tidak berharga sekalipun itu menjadi wadah baginya menyatakan kuasanya, mengubahkan air biasa menjadi anggur terbaik. Fakta yang ketiga, para pelayan percaya dan mengerjakan persis seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Mereka melaksanakannya tanpa komplain. Mereka mengisi tempayan dan menyedok air yang telah diubahkan Yesus menjadi anggur itu, kemudian dibagikan kepada para tamu. Sehingga para tamu bisa menikmati dan merasakan anggur terbaik yang diciptakan Yesus dengan cara yang luar biasa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar, lalu bagaimana implikasinya atau relevansinya atau pelajaran apa yang bisa kita ambil bagi hidup kita, apa yang menjadi porsi Allah dan porsi manusia dalam kehidupan, terutama ketika kita mengalami persoalan. Mujizat yang dilakukan Yesus menjadi simbol bahwa Allah berperan menutupi masalah apapun yang dihadapi oleh tiap-tiap orang. Tentunya dalam kehidupan, tidak ada yang tidak memiliki masalah dan pergumulan. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, sejatinya Allah tidak pernah membiarkan hidup kita ini larut dalam pergumulan. Dia bukanlah sosok yang akan berpangku tangan. Kita melihat bahwa Allah mampu mengubah air biasa menjadi anggur terbaik. Itu berarti bahwa Allah mampu mengatasi segala masalah dan pergumulan yang dihadapi manusia. Yesus sanggup menghidangkan anggur terbaik. Demikianlah juga kita percaya bahwa ia sanggup menjawab pergumulan kita, memberikan yang terbaik menurut kehendaknya, lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Inilah porsi Allah yang pertama, bahwa ia sanggup mengatasi masalah dan memberikan yang terbaik kepada kita untuk mendatangkan sukacita. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Porsi Allah yang berikut adalah Ia berkenan memakai kita dalam segala keterbatasan kita untuk menyatakan kasih dan damai-Nya. Sebagaimana Ia berkenan memakai tempayan yang dipandang kurang begitu berharga. Siapapun atau apapun nilai atau porsi atau derajat seseorang di hadapan manusia lain, semuanya berharga di mata Tuhan dan dapat dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan-Nya. Apa yang dipandang tidak terlalu berharga di mata manusia, diubahkan menjadi sesuatu yang sangat bermakna.
Sehingga dalam kehidupan kita masing-masing, Allah tidak melihat siapa kita, bagaimana latar belakang kita. Kita semua yang ada saat ini dapat dipakai Allah untuk menyatakan kuasa dan kasihnya kepada dunia. Lalu, apakah kita akan berpangku tangan dan menerima berkat-berkat serta karya Allah begitu saja? Apa yang menjadi porsi kita sebagai manusia? Seperti Maria tadi, yang dapat kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyatakan segala pergumulan dan apapun yang kita hadapi kepada Tuhan di dalam doa. Kita membangun keakraban dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita mengenal suara dan kehendak-Nya bagi hidup kita. Lalu seperti pelayan tadi, kita haruslah percaya kepada-Nya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan tadi tidak komplain ketika Yesus menyuruh mereka menyedot air dari tempayan. Mereka juga tidak ragu-ragu, melainkan melakukannya dengan percaya. Demikian juga kita. Hendaknya kita percaya tidak hanya dalam bentuk ucapan saja, tetapi juga harus mewujudkannya dalam perbuatan sehari-hari. Kita terus berupaya berbuat seperti yang Tuhan mau, terus mengupayakan pembaruan hidup, dan terus berupaya menyebarkan kasih seperti yang dilakukan pelayan-pelayan tadi. Sehingga dunia pun dapat mencicipi kasih Tuhan seperti anggur terbaik dalam pembacaan kita. Demikianlah kasih Tuhan itu nikmat dan mendatangkan sukacita bagi semua orang. Mengakhiri perenungan ini, saya ingin mengajak kita untuk mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian dan porsi kita sebagai manusia, lalu kita percaya bahwa Allah pun akan bekerja dalam hidup kita mengatasi persoalan dan memberikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar, demikianlah mimbar Kristen pada malam hari ini. Sampai jumpa pada mimbar agama Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda bersama Pro 1 RRI memuji pendengar khususnya umat Kristiani. Baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen bersama narasumber Pitli Ayu Hespil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema porsi Allah dan porsi manusia dalam kehidupan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Program yang sama bisa Anda ikuti kembali di hari Rabu pekan depan di jam dan frekuensi yang sama, 96.97.6 dan 100.2 MHz.
1: 96 dan 100.2 FM RRI Mamuju.
2: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
3: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, Komisi 3 DPR RI ini membuka peluang untuk memasukkan tindak pidana judi online sebagai salah satu sasaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, mengatakan persoalan judi online ini masih akan dikaji dalam proses perampasan RUU tersebut. Judi online bisa saja masuk sebagai sasaran perampasan aset, tetapi keputusan itu masih menunggu hasil pendalaman dan juga pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Kalau nantinya dinilai ada urgensi yang kuat, judi online itu bisa dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana yang menjadi sasaran RUU perampasan aset. Sebelumnya, pendengar, Komisi 3 DPR RI sudah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang bisa menjadi sasaran perampasan aset, diantaranya adalah tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun, untuk saat ini judi online belum masuk dalam 13 kriteria tersebut. Abdullah juga sebelumnya mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak hanya digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi, dan menurutnya aturan ini juga perlu bisa menyasar kejahatan luar biasa lainnya termasuk judi online. Pasalnya judi online saat ini berkembang semakin luas dan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Pro 1 RRI memujukan informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan program Ruang Rindu, disiarkan secara berjaringan nasional Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Dan malam ini akan menghadirkan bintang tamu, seorang pemain drum legendaris ya. Pemain drum ini sudah aktif di industri musik sejak era tahun 90-an. Sebut saja Premix Band, Kin, Nugi, Katon Bagaskara, Yofi Nuno, dan masih banyak lagi. Nah, malam ini kita akan mendengarkan obrolan dan bernostalgia bersama Gary Herb, dan selengkapnya nanti dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di Ruang Rindu Pro 1 RRI.
1: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85,
0: oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas Jack bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana. Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: okay. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan? Yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Hmm. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana.
1: Saya nggak dengar dari.
0: Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prosas Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalap. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Iya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke. Kita coba lagi di
1: Benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia yang, itu kan lagi main bareng sama

0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa? Drama kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drama 1000 band.
0: Betul.
2: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drama 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
2: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu. Saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
3: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gary dan tamunya.
0: Bang Gary, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Mas Yudi atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
3: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di

0: luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang. Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh. Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah. Sampai di Sumatera pun saya main di, ada di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah.
0: Ya, siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
0: Selamat malam juga, Om Ana. Apa
2: Yudi
0: yang mau di...
2: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
2: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
2: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
2: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
2: Wah. Iya.
1: Di mana?
0: Bang Gary, Palembang.
2: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
2: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
2: Iya, 85 ya. Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
2: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
2: Oke,
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
2: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery apa kabar Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Ciguria
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Ya, kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Bang Gery, Suwalete, begitu. Apa beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit dia memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap.
3: Ya,
0: gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang pesat sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: sama-sama.
3: Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama,
3: Ciguria. Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice note.
2: Chat aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Nah
0: tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu.
2: Okay.
4: Duh, ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah
0: sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
0: Ojo suwe-suwe sama yang ditentengin wong akeh atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katam lebih ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedikit. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
2: pertanyaan.
0: Menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Woi.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bang Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
2: Boleh,
5: silakan, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Sempat
1: bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor. Kita menuju Bogor
2: atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, ya, ya, bisa bahasa,
6: bahasa ibu nggak ya. Boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Nangis tuh Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Iya.
6: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
0: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: jadi drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Kesuwen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
6: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan kita rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Ini ke sama-sama Maluku, orang Maluku
2: Bang Gery,
0: soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
2: Kakak
7: Bung. Ya, Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
7: Tapi Bu.
0: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Okay.
7: Masih
0: Oke.
7: Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Susi.
7: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
7: drum,
0: kecil.
7: Ya, Bang,
2: iya
7: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, ini ya, jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
7: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: sudah
7: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
2: Oke.
7: Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu, saya bersama keluarga salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Keri. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya. Jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh

0: 1992. Siapakah produsernya kala itu?
1: Siapa produsernya?
0: Sama-sama orang Ambon, Manise.
1: Emang iya?
0: Ayo Bang Gery.
1: Produsernya masih ingat gak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
1: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
0: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
1: Waduh, bisa. Ya? Bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
2: Waduh,
0: Bang Gery.
1: Mana inget gitu ya?
0: Lali.
1: Lali lupa. Depannya okay. J.
0: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Nyerah okay. Ya.
0: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
1: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
1: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Okay. Pertanyaan ketiga,
0: Mbak Ita. Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
1: Iya, judulnya apa? Ya,
0: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
1: Enggak.
0: Lali. Waduh.
1: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
0: Iya,
1: ya.
0: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin-marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
0: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
1: Oh gitu ya.
0: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
1: Satu doang.
0: Nah, satu
1: judulnya
0: doang.
1: Apa Mbak Ita?
0: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
1: Nggak tahu malah.
0: Detik Waktu.
1: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
0: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
1: harkat martabat.
0: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
0: Apa Bang Gery?
1: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
0: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
1: Satu kali kesempatan
0: aku
1: lagi.
0: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
0: Bang Gery.
1: Susah. Ya? Ya,
0: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
1: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
0: Okay. Ingat Bang?
2: Ingat. Oh,
0: sekali,
1: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Hah?
1: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
1: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
1: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
1: Oh oke.
0: Okay. Apa Ger?
1: Satu lagi.
0: Dikasih
1: lagu lainnya.
0: Kesempatan lagi.
1: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi.
0: Satu lagi Bang ya. Gery.
1: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih.
0: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gery.
1: Okay. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang
0: besok,
1: tiga ya tadi ya?
0: Oh iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
0: Enggak, maksudnya bonus.
1: Oh bonus ya.
0: Besok kan Bang Gery ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
1: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gery?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
1: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
0: Aduh, luar biasa ini Bang Gery. Uih,
1: terima kasih Bang Gery, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
0: Jawaban, tapi dikasihnya tiga
1: ya, yang ngasih Mbak Ita.

0: Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gery ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya
0: pasti tahu kan. Oke, okay, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gery.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gery Herep ya sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya termasuk Bung Gery lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya.
0: Aha.
3: Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gery pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya. Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya, Mas Roy semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar
0: gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Sukses. Semoga dan sukses semangat. Dan semangat dan semuanya. Mbak Ita ada mau nanya buat Bang Gery?
1: Bang Gery ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gery. Kan ya, udah jadi Mbak drummer seribu band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau ya sama Mbak, Mas Gery tuh udah CS banget.
0: Oh, CS
1: Mas
0: banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gery, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gery kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gery memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gery memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gary, oke.
2: Cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu. Ya.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gary?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 bulan. Itu malah aslinya 1000 bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band, mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak? Pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gary, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh iya. Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu bisa gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Hart.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gerak.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni.
6: Dengar demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Mapucu malam ini.

Ya, salah satu warisan musik Indonesia yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu dan memiliki ciri khas ya, petikan cakcuk serta gitar yang lembut dan menenangkan. Itulah keroncong ya. Di keroncong bukan sekedar musik tetapi bagian dari perjalanan budaya dan sejarah musik Indonesia. Malam ini saya Hafid menemani Anda. Mari kita menikmati suasananya, biarkan setiap nada membawa kita pada ketenangan dan membawa kita pada kenangan. Jangan ditanya kemana aku pergi, itulah judul lagu berikut saya hadirkan untuk para penikmat musik keroncong di mana saja mendengarkan Pro 1 RRI Pemujo malam ini. Suara dari Tuti Maria.

dengan ditanya kemana aku pergi. Karya Ismail Marzuki ini menceritakan tentang keputusan bulat seseorang untuk pergi menjauh karena hati yang telah hancur akibat kekecewaan dan pengkhianatan. Lagu ini banyak dinyanyikan dalam versi yang lain. Dan tadi Anda mendengarkan suara dari Tuti Mariati di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bolehlah kalau mau dengar lagu boleh kirim SMS saja atau WhatsApp ya di 0822 9609 0996.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

suara dari Hetiko Sendang dengan Bunga Sedang Malam. Masih mengalung di ruang dengar Anda, 96 FM, 97,6 dan 100,2. Buat Anda yang masih berada di perjalanan, Anda berada di atas kendaraan malam ini, kami selalu titip pesan, keselamatan adalah yang utama. Jangan mengejar waktu, jangan memaksakan diri ketika lelah atau mengantuk datang ya. Dan tetap konsentrasi selama dalam perjalanan. Kurangi kecepatan. Bila kondisi jalan kurang bersahabat, pastikan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat, ada keluarga dan orang-orang tercinta yang menunggu Anda pulang dengan selamat. Perjalanan boleh panjang, tetapi jangan sampai keselamatan menjadi taruhan. Kami masih kawal Anda dengan pilihan lagu-lagu keroncong Nusantara bersama saya Hafidz Majid.

Di antara Anda yang lagi mendengarkan alunan keroncong malam ini, sudah berada dalam pembaringan tetapi mata belum bisa terpejam. Mungkin tubuh sudah lelah setelah menjalani aktivitas seharian, tetapi pikiran masih ingin menikmati suasana malam bersama Pro 1 lewat alunan lagu-lagu keroncong malam ini. Ya, biarkan musik ini mengalun menemani Anda secara perlahan. Semoga hati Anda juga menjadi lebih tenang, pikiran lebih rileks, dan sebentar lagi Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Masih ada tersisa beberapa lagu saya hadirkan di ruang dengar Anda sebelum kita tuntaskan di penghujung perjalanan kita pukul 24 malam. Tuti Trisedia. Tuti Trisedia dengan Bunga Anggrek. Demikian judul lagu berikut untuk Anda, penikmat lagu-lagu keroncong di mana saja berada.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1 RRI Mamuju.
3: Bisakah kira-kira, ya udah pangan ah? Damo tuh sirap patah lo ya. Andai mah coba sih, andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rap patah lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milik Allah memunuh, anda nolok inai tarik ajaran apa ini begini. Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro di lau, narap pamitan lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
0: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasa Malabi, setiap Jumat pukul 13.30. Mamuju malam ini.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengerang kesakitan dan mengadu pada ibunya karena dalam cangkangnya sebutir pasir kecil yang tajam dan telah melukai tubuhnya yang memerah dan lunak. "Oh anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan kepada bangsa kerang sebuah tangan pun. Jadi maaf ibu tidak bisa menolongmu nak. Sakit sekali itu rasanya. Ibu tahu bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Tapi terimalah itu sebagai takdir alam nak. Kuatkan hatimu, jangan terlalu banyak bergerak agar pasir itu tidak menusukmu semakin dalam. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu, karena hanya itu yang bisa kau lakukan saat ini," kata sang ibu dengan lembut. Lalu anak kerang itu mendengarkan dan melakukan nasihat ibunya. Tidak ada hasilnya, bahkan sakitnya makin serasa tak tertahankan, hingga terkadang ia meragukan nasihat ibunya. Ia tetap sabar bertahan meskipun seringkali berlinang air mata. Berhari-hari, bulan, hingga setahun berlalu. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Dan semakin lama mutiara itu pun semakin membesar, hingga rasa sakit yang ia alami tidak seperti yang ia rasakan, seperti waktu yang telah ia lalui. Sebutir mutiara besar yang utuh dan mengkilat, yang memiliki harga mahal, terbentuk dengan sempurna pada mantel di antara cangkang dan tubuhnya. Air matanya berubah menjadi berharga karena penderitaannya berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Derita yang telah ia lalui lebih berharga daripada 1000 kerang lainnya yang hanya disantap orang-orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Dari kisah inspirasi si kerang mutiara tersebut, dapat diambil hikmah yang dapat menjelaskan bahwa di balik sebuah kekecewaan dan penderitaan, dapat mengubah orang biasa menjadi sosok yang luar biasa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda lewat rangkaian siaran kami hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian siaran kami esok hari, Kamis, tanggal 3 September 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 3 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: 96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan Dialog Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 3 September 2026.
1: Pro 1 RRI Mamuju,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
3: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
4: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
5: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
6: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
2: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
2: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah antara.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: atau hari ketiga di bulan September 2026, kita semua masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Nah, pendengar dan juga pemirsa, tentunya hari ini saya Duwita Ardiana akan mengajak Anda untuk membahas topik-topik seputar kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai topik menarik, dan ini kurang lebih masih ada sedikit kaitannya dengan pembahasan kita di pekan lalu, karena hari ini kita akan membicarakan topik terkait tiga pintu dalam diri manusia, tempat masuknya syaitan. Tentunya manusia ini setiap harinya berusaha untuk menjadi lebih baik. Namun ada satu hal atau ada satu musuh yang tidak pernah lelah menggoda manusia, yaitu syaitan. Untuk itu pada pagi hari ini topik pembahasan kita adalah tiga pintu dalam diri manusia, tempat masuknya syaitan. Dan telah tersambung bersama kami ada Bapak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Dan nanti bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti boleh meninggalkan pesan di kolom komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini yang nantinya akan insya Allah akan dibacakan dan juga dijawab secara langsung oleh Pak Ustadz. Kalau begitu langsung saja saya sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ki Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya, di hari ketiga bulan September tahun 2026. Dan langsung saja Pak Ustadz mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan mukadimah singkat untuk mengawali kita di hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, terkhusus yang ada di Sulawesi Barat dan di Mamuju, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia dalam kehidupan kita. Salam beserta salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan dua potensi yang seperti yang kita sebutkan pada pertemuan atau pada pembahasan sebelumnya, bahwa dua potensi yang ada dalam diri manusia yaitu takwa dan al-fujur itu akan senantiasa ada pada setiap diri manusia. Potensi untuk melakukan kebaikan ya tentu ada dalam diri manusia, sebagaimana juga potensi untuk berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Dan ya, ternyata dalam diri kita ada satu sarana juga yang bisa mendukung perbuatan dosa itu atau pelanggaran itu yang disebut dengan syahwat. Dan dalam diri manusia ya, terdapat hal-hal yang menjadi kelemahan bagi kita dan menjadi sasaran empuk bagi musuh utama manusia, yang menjadi musuh utama dan musuh abadi manusia itu syaitan atau iblis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa ada tiga pintu yang syaitan sangat empuk untuk memasuki manusia dalam menggelincirkan manusia. Tiga pintu ini tentu setiap

0: Setiap manusia juga memilikinya, dan tentu kita menyadari semua bahwa di tiga pintu inilah memang setan akan bermain dan memanfaatkan kelemahan itu untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga pintu itu adalah yang pertama lalai, ya. Jadi dalam bahasa agamanya itu ghaflah. Ya, memiliki sifat lalai. Yang kedua, syahwat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah marah. Ya. Yang pertama adalah lalai. Di dalam Al-Quran, ya, surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ya sungguh akan di ciptakan, ya sungguh telah kami ciptakan untuk neraka jahannam itu, ya. Kathirum, kathirum minal jinni wal ins. Itu isinya adalah dipenuhi oleh manusia dan jin. Kenapa? Yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, Allah berikan dia mata, tetapi mata yang Allah berikan kepadanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi telinga yang digunakan itu tidak, telinga yang di Allah berikan kepadanya itu tidak digunakan untuk mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk memahami serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan nikmat itu ia tidak bisa menggunakannya ke dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memanfaatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hati, mata, dan telinga itu untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini Allah kategorikan sebagai orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ya, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ya, janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi faktor yang bisa menjadikan seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan banyak jenisnya. Bisa jadi karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang begitu mendapatkan nikmat ternyata melupakan pemberi nikmat. Ya, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya memberikan nikmat kepadanya. Ya, sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran dan seterusnya. Ada orang yang diberikan musibah. Ya, diberikan musibah, ternyata musibah yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk ujian itu juga menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surah Al-Hasyr itu ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena nikmatkah, disebabkan karena musibahkah, fa ansahum anfusahum. Ya, Dan dengan apa hal yang dia lakukan itu dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia lupa dirinya sendiri. Dia lupa bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya di dunia. Dia lupa bahwa apa yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa bahwa apa yang dia cintai itu, apa yang dia dapatkan itu akan dipisahkan darinya dengan kematian itu. Ya, jadi bahkan pernah Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi SAW dan menanyakan, mengatakan bahwa Ish ma syi'ta, silahkan kau hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi kau harus ingat bahwa nanti kau mati itu. Ya. Wa'amil ma syi'ta, kau mau lakukan apa saja silahkan. Ya, fa innaka majziyun bihi, tapi ingat ya, apa yang kau lakukan itu konsekuensinya akan ada ganjarannya. Kalau kau berbuat baik akan diganjar dengan surga, tapi kalau kau berbuat keburukan dan dosa akan dibalas dengan siksaan berupa neraka. Maka yang ketiga ya, wa ahbib ma syi'ta, kau mau cintai apa saja silakan, tetapi ya, fa innaka mufarikuhu, pahamilah bahwa engkau akan dipisahkan dari apa yang engkau cintai saat ini. Kemudian ya, termasuk dalam surah Al-Mu'minun ya, Allah SWT berfirman, fama lahum anil dzikri mu'ridin ka'annahum humrum mustanfira farrat min qaswara. Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan Al-Quran, ya seolah-olah mereka seperti kedelai liar yang lari ketakutan. Kelalaian mereka ya, atau itulah akibat dari kelalaian mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini justru menjadi senjata yang akan menghancurkan diri kita nantinya di akhirat kelak. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan juga, ni'matani makbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag. Ada dua kenikmatan, kata Nabi SAW, yang banyak menjadikan manusia tertipu ya dan merugi. Apa itu nikmat? Adalah dua nikmat yang kata Nabi SAW menjadikan manusia itu tertipu. Mereka lalai dari memanfaatkan dua nikmat itu. Apa itu? Adalah nikmatus siha wal farag, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sakipi baru Nabi bilang, seandainya mau tonga pergi sholat ini, mau tonga, dan seterusnya. Nanti sibuk baru berpikir, kemarin waktu sehat kemana? Kemarin waktu waktunya senggang luang, dia tidak memanfaatkan itu. Dan dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, ya kullu bani Adam khotto'un wa khairul khotto'in tawabun. Ya, bahwa setiap anak cucu Adam adalah melakukan kesalahan dan dosa, dan setiap orang-orang yang melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, yang terbaik di antara mereka adalah yang segera kembali dan bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu yang pertama ini yang disebut dengan lalai ya, bahwa kita harus mengingat bahwa kelalaian hari ini adalah penyesalan di hari esok. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa obat dari kelalaian ini adalah yang pertama memperbanyak zikir dan tilawah, yang kedua memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian bersahabat dengan apa? Bersahabat dengan orang yang apa? Orang yang soleh, ya. Dan mengingat bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian mengawali perbincangan kita dan pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, jadi ada tiga pintu dalam diri manusia yang menjadi tempat masuknya syaitan untuk mempengaruhi manusia atau mengganggu manusia, begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, betul.
1: Dan ketiga pintu tersebut adalah yang pertama lalai, yang kedua syahwat, dan yang ketiga adalah marah. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita membahas dari pintu pertama terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya,
1: dari
0: betul.
1: Sifat lalai, di mana lalai ini juga bisa terjadi saat manusia diberikan nikmat dan juga manusia saat diberikan musibah. Nah, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi langsung di pagi hari ini, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, boleh nanti langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang insya Allah nanti langsung ditanggapi oleh Pak Ustadz Rifai pada pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, sambil menanti interaksi yang masuk, kalau kita berbicara mengenai syaitan, karena disampaikan juga sampai akhir hayat manusia nanti ini syaitan ini tidak berhenti-henti untuk terus mengganggu, begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, kira-kira mengapa ini Pak Ustadz manusia bisa begitu mudah untuk diganggu atau dipengaruhi oleh syaitan? Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang manusia ini kan memang punya kelemahan. Memang dalam Mukaddimah Tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan, beliau menyampaikan bahwa apa ya, leluhur kita ini Adam alaihissalam itu kan memang sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Itu Allah masukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam surga itu di waktu asar. Di waktu setelah asar ya, setelah waktu-waktu setelah asar. Dan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelum masuk waktu maghrib. Jadi apa ya, potensi manusia untuk membuat pelanggaran itu sangat besar. Ya, makanya itu tadi bahwa ada memang potensi yang ada dalam diri manusia yang mendukung itu. Itulah tadi apa potensi syahwat, kemudian apa lalai, marah, terlalu senang atau gembira nih dan seterusnya. Jadi ketika manusia sedikit saja lengah ya, karena yang akan menggelincirkan ini kan dia pengalaman ini. Ya bayangkan setan ini tidak ada pekerjaannya lain. Ya, tidak ada pekerjaannya, tidak ada tugasnya lain. Satu saja, yaitu bagaimana ia bisa menyesatkan dan menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Ya, bukan bertahun-tahun, bahkan sejak manusia diciptakan. Itu tugasnya. Nah, coba bayangkan saya pernah ke apa salah satu bank yang ada di Mamuju ini. Saya melihat tellernya itu menghitung uang pakai jari begini. Wah, bahkan bisa mengalahkan mesin. Saya bertanya, "Wih, sudah berapa lama menghitung uang dengan cara seperti itu?" Dia mengatakan, "Saya sudah ada 8 tahun, Pak." "Wih, luar biasa ini. Baru 8 tahun sudah mengalahkan mesin lincahnya itu tangannya. Kenapa? Karena itu saja dia kerja." Coba bayangkan setan yang sudah diciptakan sejak Nabi Adam alaihi salam sampai hari ini pekerjaannya tidak ada lain, itu saja. Dan ya bisa kita sadari juga, bisa kita rasakan bahwa saking seriusnya setan ini untuk menggelincirkan manusia, bahkan ya dia tidak tidur jagai manusia. Coba nih kalau kita bangun jam 3 mau sholat, itu kan dibisikkan, ya mau dulu baru jam 3. Nah, bangkit lagi jam 4, baru jam 4, masih lama subuh. Ya, pas ternyata bangun sudah salawat masjid, ya, baru salawat, belum pi azan. Ketika azan masih belum pi komat itu, masih lama komat. Selalu kita dan dia dia tunggu kita itu di tempat tidur itu. Kapan kita terbangun dia bisiki lagi. Ya, kapan dia berhenti? Ketika kita betul-betul jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang sudah sholat yang masih lama itu berakhir waktu sholat subuh, tertidur pas bangun nanti jam 7. Nah, jadi memang setan tidak akan pernah berhenti dan selalu memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita. Ya, maka kita yang menyadari bahwa pertama kita punya kelemahan, ya, yang kedua ada memang potensi juga dalam diri kita, dan yang ketiga ada setan yang senantiasa siap siaga untuk apa menyesatkan kita, maka tentu hal-hal yang kita sebutkan tadi agar kita terhindar dari lalai, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, kemudian mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat bersama dengan teman-teman yang soleh dan seterusnya, maka ya tentu hal-hal seperti ini yang menjadi obat dan penawar bagi kelalaian manusia seperti itu, sehingga kita tidak mudah untuk digelincirkan atau disesatkan. Iya, terima
1: Iya,
0: kasih.
1: baik Pak Ustadz. Bahkan Nabi saja tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini juga tidak luput dari gangguan setan begitu ya Pak Ustadz
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Jadi luar biasa sekali ini, kita harus betul-betul membentengi begitu. Nah baik Pak Ustadz, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp dari Bapak
0: Iya.
1: Ahmad di Simboro yang bertanya, katanya kalau selama ini kita merasa jauh dari Allah, apakah itu berarti Allah yang menjauh dari kita? Atau justru kitalah yang perlahan-lahan lalai dan menjauh? Silakan, Pak Ustadz.
0: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Ahmad di Simboro, ya tentu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak mungkin apa membuat atau Allah Subhanahu wa taala yang menjauhi kita. Kitalah sebenarnya yang perlahan-lahan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya jika hambaku apa berjalan kepada aku maka saya berlari kepadanya. Ya, itu menggambarkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan senantiasa kebaikan, ya. Maka tidaklah syariat ini datang dan diturunkan kepada manusia kecuali itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia ini senantiasa dekat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari hal-hal yang buruk. Maka ya Allah Subhanahu wa taala tentu senantiasa apa dekat dengan kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tentu hal yang bisa membuat kita menjauh itu yang harus kita hindari. Ya, kita harus senantiasa apa ber memberikan diri kita, mensupport diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal-hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya bahkan kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang ingin menyakiti hamba-hambaku itu, maka saya mengumumkan perang kepadanya. Jadi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa, siapa yang ingin memusuhi mereka, Allah Subhanahu wa taala yang ngajak perang itu. Ya, bahkan kata Allah bagi hamba-hamba-Ku itu yang senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan baik yang wajib maupun yang sunnah, mata yang mereka gunakan itu untuk melihat adalah seperti mataku. Ya, tangan yang dia gunakan untuk apa tangannya itu seperti tanganku. Kaki yang dia gunakan untuk melangkah itu seperti kakiku, dan tidaklah ia meminta sesuatu kecuali saya akan kabulkan, dan tidaklah ia meminta perlindungan kecuali saya akan lindungi dari apa yang ia minta perlindungan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita, tetapi dengan pengaruh setan dan iblis itu tadilah sampai ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah.
0: Seperti itu mungkin.
1: Iya, Masya Allah. Jadi bukan Allah yang menjauh ya Pak Ustadz ya, justru kitanya sendiri yang memang lalai dan menjauh dari Allah begitu. Baik Pak Ustadz, Masya Allah sebetulnya ini masih panjang yang ingin dibahas ya Pak Ustadz ya. Dan mungkin insya Allah di pekan depan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi hari ini. Masih ada dua pintu, yaitu ada melalui syahwat dan juga marah yang insya Allah nanti Pekan depan akan kita lanjutkan kembali pembahasan di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu, ilmu dan juga kesempatannya yang diberikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Duita Ardiana dan juga rekan Wendy yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Duita Artiana. Sari Berita. Sekda Sulawesi Barat tekankan sinergi lintas instansi atasi kekeringan dan kebakaran hutan dalam lahan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026.

0: Kita awali dengan berita pertama, Sekda Sulawesi Barat tekankan sinergi lintas instansi untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Marhadi Umar melaporkan.
1: Atpel Satgas Pencegahan Karhutla ini, ya kita bentuk Satgas ya untuk memudahkan koordinasi.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memimpin apel Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa 1 September 2026. Junda Maulana mengatakan bahwa apel gabungan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya karhutla, kebakaran permukiman, hingga kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, termasuk dengan seluruh unit terkait di daerah. Sekda menambahkan bahwa sinergi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi tetapi juga harus diperkuat hingga tingkat kabupaten. Adapun Satgas gabungan ini melibatkan berbagai unsur lintas instansi, meliputi TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, hingga Tagana.
1: Atpel Satgas Pencegahan Karhutla ini, ya kita bentuk Satgas ya untuk memudahkan koordinasi. Karena kita tahu bersama dalam menangani atau mengantisipasi karhutla ataupun kebakaran pemukiman dan kekeringan air bersih atau krisis air bersih bagi masyarakat itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, harus ada integrasi dari seluruh unit yang ada. Demikian juga bagi jajaran pemerintahan, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini sekarang di provinsi, arahan gubernur di tingkat kabupaten juga dibentuk Satgas dan diketuai oleh ya Sekda ya selaku kepala badan penanggulangan bencana daerah. Jadi ex officio ya Sekda itu adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah. Kalau ini diperintahkan semua kabupaten agar apa, ada koordinasi termasuk unit-unit yang ada di jajaran pemerintah provinsi, ada dari TNI, dari kepolisian, ada dari Basarnas ya, dari BPD sendiri, dari Damkar, Satpol PP, Tagana juga semua terlibat. Ini agar memudahkan koordinasi.
2: Jadi Pemprov Sulbar berharap upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran. Heri Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tentunya diakibatkan oleh kondisi kemarau yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
4: Jadi memang kan di bulan September ini ya, itu sudah berapa bulan ya Mamuju itu mengalami kekeringan, gak ada hujan sama sekali 3 bulan nanti ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju, itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait, TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat, sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
3: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
0: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Barat mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut mencapai 11.000 hektar lebih sejak tahun 2018. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Sejak kurang lebih satu dekade terakhir, pada periode Januari 2018 sampai Juni 2026, ada total luas karhutla di Sulawesi Barat itu 11.022,46 hektar.
6: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Barat mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di provinsi tersebut mencapai 11.022,46 hektar sepanjang periode Januari 2018 hingga Juni 2026. Data ini diungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Barat, Repli Sakti Sanjaya. Menurutnya, data tersebut merupakan hasil riset Meja WALHI yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data selama hampir satu dekade terakhir. Yang merinci luas karhutla tahunan yang fluktuatif dimulai dari 978,38 hektar pada 2018, melonjak menjadi 3.029 hektar pada 2019, lalu menurun signifikan menjadi 569 hektar pada tahun 2020. Tren ini kembali naik turun pada tahun-tahun berikutnya. Sakti menegaskan angka tersebut tidak boleh dipandang enteng oleh pemerintah daerah meski secara nominal masih lebih kecil dibanding Kalimantan dan Sumatera. Ia menambahkan data 2026 hingga Juni tercatat 865,6 hektar, namun jumlah tersebut belum termasuk periode Juli dan Agustus yang justru mengalami lonjakan karhutla signifikan. Sakti menyebut total angka tahun ini berpotensi melampaui tahun-tahun sebelumnya.
5: Nah, WALHI sendiri di Sulawesi Barat itu punya catatan berdasarkan berbagai sumber data yang kami kumpulkan. Nah, kalau mungkin mau dirincikan, di 2018 kemarin ada 978,38 hektar, 2019 ada 3.029 hektar, 2020 ada 569 hektar, 2021 ada 886 hektar, 2022 ada 488 hektar, 2023 2.132 hektar, 2024 ada 994,74 hektar, 2025 ada 1079,43 hektar, dan di 2026 ini sampai per Juni itu ada 865,60 hektar.
6: Lebih lanjut, data WALHI ini sejalan dengan catatan pemerintah daerah yang merekapitulasi 3.045 titik hotspot sejak Januari hingga 25 Agustus 2026. Sakti menegaskan konsistensi data ini memperkuat urgensi penanganan serius terhadap karhutla di Sulawesi Barat, yang mendesak pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, melainkan memperkuat pencegahan berbasis data historis tersebut. Sakti menegaskan pola karhutla berulang setiap tahun harus segera diputus melalui kebijakan tata kelola yang lebih baik. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju Tengah mencatat 7 korban bencana terkait perairan sejak Januari hingga Agustus 2026. Kembali, rekan Muhammad Ilham melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju Tengah mencatat 7 korban bencana terkait perairan sejak Januari hingga Agustus 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, menyampaikan data itu dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Selasa 1 September 2026. Ia membahas kewaspadaan bahaya buaya di sungai di wilayah tersebut. Data tersebut mencakup korban tenggelam, hilang, ditemukan meninggal, dan diterkam buaya. Dari total 7 korban itu, 3 orang tenggelam, 1 orang hilang, 1 ditemukan meninggal dunia, dan 2 diterkam buaya. Ia menjelaskan mayoritas korban terjadi di kawasan bantaran Sungai Budong-Budong yang menjadi lokasi paling ramai dikunjungi warga. Aktivitas warga meningkat drastis akibat krisis kekeringan yang melanda daerah tersebut. Hamka menegaskan angka ini menunjukkan sungai di Mamuju Tengah menyimpan ancaman serius bagi warga sekitar. Ia menambahkan sebagian besar warga di sekitar bantaran sungai sebenarnya berprofesi sebagai petani dan pekebun, bukan menggantungkan hidup dari sungai. Aktivitas memancing hanya dilakukan sebagai kegiatan sampingan di waktu luang.
8: Data yang kami tampung sampai pada per Agustus, mulai dari Januari itu korban yang terjadi di Peredang ada 7 korban. 3 korban itu tenggelam, 1 korban itu hilang, 1 korban penemuan mayat, dan 2 korban itu yang diterkam buaya. Jadi 7.
9: Jadi ada 7.
8: Sementara ini untuk kejadian bencana yang ada kaitannya dengan perairan.
6: Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Mamuju Tengah telah menghimbau warga agar senantiasa berhati-hati saat beraktivitas di bantaran sungai, baik musim kering maupun banjir. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kepolisian untuk sosialisasi keselamatan. Sebagai langkah lanjutan, BPBD berencana mengadakan ambulans perairan guna mempercepat penanganan korban bencana di kawasan sungai rawan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menolak untuk pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menolak pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penolakan tersebut antara lain dipicu kekhawatiran masyarakat terkait pajak dan perubahan kategori desil. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani mengatakan, masih terdapat masyarakat yang khawatir saat petugas melakukan pendataan. Menurutnya, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa pendataan sensus ekonomi dapat berdampak pada kenaikan pajak maupun perubahan kategori desil. Suri menegaskan, pendataan statistik yang dilakukan BPS tidak memiliki kaitan dengan penetapan maupun kenaikan pajak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan statistik dan menghasilkan data yang akurat. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir apabila informasi kondisi sosial ekonomi yang diberikan berpotensi merubah kategori desil. Menurutnya, data tersebut justru diperlukan untuk memastikan perankingan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih akurat.
10: Ini kita harus meluruskan nih juga masyarakat, perlu dihimbau bahwa yang pertama, kalau kita melakukan sensus, pendataan statistik itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Ini semata-mata untuk kebutuhan statistik. Nah, kemudian ketika data informasi tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangganya itu kita kumpulkan, jangan takut ini untuk menaikkan desil, tidak. Ini justru untuk membuat perankingan desil itu lebih akurat.
3: Lebih lanjut, BPS Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan gerakan pangan murah bagi masyarakat Mamuju yang dipusatkan di Taman Karema. Marhadi Umar melaporkan.
11: Memang pada hari ini
2: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan gerakan pangan murah atau GPM bagi masyarakat Mamuju yang dipusatkan di Taman Karema pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 32 stasiun TVRI se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, HUT jadi ke-64 LPP TVRI, serta hari jadi ke-15 TVRI Sulawesi Barat. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat Mahyar menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk komitmen penyiaran publik dalam memberikan pelayanan langsung serta membantu menjaga daya beli masyarakat dengan harga yang terjangkau. Mahyar menjelaskan bahwa program GPM ini menjadi agenda rutin tahunan TVRI yang disinergikan bersama instansi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, TVRI Sulbar menggandeng Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Perum Bulog, serta berbagai mitra penyedia bahan pokok lainnya.
11: Pada hari ini TVRI secara serentak di 32 stasiun Indonesia menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah. Nah, kegiatan ini adalah dalam upaya kita memberikan layanan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kegiatan gerakan pangan murah ini sebenarnya kita laksanakan juga dalam rangkaian HUT kemerdekaan RI ke-81 juga dalam rangka HUT TVRI. Nah, setiap tahun kita secara rutin bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog serta berbagai instansi lainnya menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah ini.
2: Lebih lanjut, Mahyar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan mitra kerja yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian darat di Dusun Sidodadi, Desa Campalogang, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
9: Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Mamuju menggagalkan praktik perjudian di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Tiga pria parubaya yang nekat menjadikan kartu domino sebagai ajang taruhan kini harus berurusan dengan hukum. Penangkapan para pelaku dibeberkan langsung oleh Kasatreskrim Polresta Mamuju, Kompol Agustinus Pigai, didampingi Kasihumas Ibtu Herman Basir dalam keterangan kepada RRI Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pengungkapan kasus taruhan uang ini bermula dari aduan warga yang resah dengan aktivitas haram di lingkungannya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil piket Polsek Tomo langsung bergerak melakukan penggerebekan pada Rabu 19 Agustus pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tanpa perlawanan, ketiga tersangka yang berprofesi sebagai wira swasta tersebut langsung diringkus petugas. Identitas ketiganya masing-masing berinisial SM 43 tahun, JN 46 tahun, dan R 58 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk bertaruh, antara lain uang tunai sebesar Rp840.000 yang ditemukan diletakkan di tengah-tengah arena permainan serta 6 kotak kartu domino merek Kris. Kepada penyidik, ketiga tersangka berdali baru pertama kali menggelar aksi perjudian tersebut dengan dali tergiur mencari keuntungan pribadi secara instan. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.
12: Dari ketiga orang yang kami amankan ini, yang pertama SM, laki-laki 43 tahun, kemudian JN, laki-laki 46 tahun, kemudian R, laki-laki 58 tahun. Untuk BB yang sudah diamankan, kami mengamankan BB berupa uang tunai sebanyak kurang lebih Rp840.000 dan ada 6 kotak kartu berjenis domino merek Kris. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan, yaitu untuk pasalnya di pasal 427 KUH Pidana, di mana dengan ancaman maksimal yaitu 3 tahun dan denda kategori 3 sebanyak Rp50 juta.
9: Atas perbuatannya, ketiga pelaku tersebut dijerat pasal 427 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda kategori 3 maksimal Rp50 juta. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Dan akhir kata saya, Duwita Ardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mamuju pagi ini.

96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan pagi hari ini Anda ditemani bersama saya, Duwita Ardiana, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Menemani momen atau waktu Anda dalam mengawali pagi hari ini, saya akan menemani dengan berbagai informasi menarik dan tentunya nanti akan ada beragam program acara menarik lainnya juga yang ada di RRI Mamuju. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju ke lokasi tempat Anda berkegiatan di hari ini, harap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan tetap semangat, apalagi bagi Anda yang pagi hari ini akan mengantarkan anak sekolah.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di pagi hari ini di tanggal 3, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Pagi hari memang paling asik untuk menikmati lagu-lagu, apalagi ini lagu-lagunya mungkin banyak dari Anda pendengar yang sekaligus bernostalgia dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan tadi nih. Tadi sebelum saya masuk ada lagu berjudul Aku Suka Kamu yang dinyanyikan oleh Trio Libels. Dan selain itu di pagi hari juga tentunya nikmat apabila kita menikmati sajian sarapan dan juga kopi hangat di pagi hari ini. Jadi sebelum memulai kegiatan di pagi hari, tentunya jangan lupa Anda pendengar untuk menikmati sarapan pagi Anda, apalagi ditemani oleh orang-orang terkasih nih yang ada di sekitar Anda. Nah, selain itu di pagi hari ini saya juga sedikit melihat ke jendela, namun nampaknya di sekitar wilayah Jalan RM Marta Dinata di Mamuju ini, kalau saya lihat cuacanya nih entah agak sedikit mendung atau kabut-kabut tipis nih di pagi hari ini. Dan semoga ini bukan pertanda kabut asap ya, dan semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan dan tentunya semangat, semangat terus nih di hari Kamis ini. Sisa besok hari Jumat mungkin sebagian dari Anda akan WFH, dan nanti menuju di hari Sabtu juga Minggu untuk menikmati akhir pekan.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, memang kondisi kemarau ini sudah terjadi kurang lebih selama 3 bulan ya, untuk di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk juga yang terjadi di Mamuju. Dan oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Mamuju resmi mengaktifkan dan juga memusatkan posko Satgas Darurat Bencana Cuaca Ekstrim, Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla yang merupakan dampak dari El Nino. Peresmian ini kemarin dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, di mana pemusatan posko siaga darurat tersebut berlaku mulai tanggal 2 September hingga tanggal 7 September 2026 mendatang. Hal ini tentunya merupakan langkah dan juga respon cepat dari pemerintah dalam menangani potensi ancaman iklim yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju. Kita semua tentunya berharap bahwa dampak dari El Nino atau kemarau panjang ini bisa segera berakhir dan masyarakat yang terdampak ini dapat diberikan solusi terbaik ya untuk semuanya ya tentunya ya. Apalagi ini berbicara mengenai kekeringan, dan air juga merupakan salah satu sumber utama untuk aktivitas keseharian yang dilakukan setiap harinya. Nah, informasi selengkapnya mengenai posko Satgas Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, keluhannya masalah.

0: ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini tanggul, Pak. Masalahnya di pinggir laut ini, Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul, jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
1: Ada jalanan di situ, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
2: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia menemani Anda, saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah pendengar, masih berbicara mengenai kemarau. Apalagi di tengah musim kemarau seperti saat ini, biasanya menyebabkan terjadinya kekeringan dan juga hal tersebut berpotensi pada sektor pertanian nih, termasuk adanya dampak pada sektor pertanian yang ada di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Terkait dengan hal tersebut, Perum Bulog Cabang Mamuju memastikan bahwa ketersediaan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena biasanya memang di musim kemarau ini yang salah satunya yang terdampak adalah hasil panen ya. Dan sudah disampaikan oleh Perum Bulog Cabang Mamuju bahwa ketersediaan stok beras masih mencukupi. Dan semoga stok beras yang ada saat ini betul-betul bisa mencukupi keseluruhan kebutuhan dari masyarakat. Dan kondisi kemarau ini berangsur-angsur segera selesai ya. Semoga nanti perlahan-lahan mulai turun hujan. Apalagi kalau kita melihat nih hari ini nampaknya mendung, tapi mendung yang ada sedikit kabutnya gitu. Oke, baik pendengar, ada chat yang masuk di grup pendengar RRI Mamuju dari Ibu Aslinah Syam yang menyampaikan bahwa tadi lagu Sakuranya katanya asik, lagunya bagus. Terima kasih Ibu Aslinah. Dan nantikan terus beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga bagi Anda untuk membaca informasi terkini yang ada di portal website rri.co.id.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beralih dari informasi mengenai kemarau dan juga kebakaran hutan dan lahan, saat ini Pelatnas Timnas Voli Putri Indonesia sedang melakukan persiapan menuju Asian Games 2026 dengan memanggil 12 pemain yang saat ini mereka dipersiapkan untuk menghadapi persaingan ketat di ajang multi-event Asia. Sebanyak 12 pemain Timnas Voli Putri Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026, di mana posisi tersebut meliputi setter, opposite, middle blocker, outside hitter, dan juga libero. Dan dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Bidang Prestasi PPPBVSI, Laudri Mas Paitela, memastikan bahwa Marco Sugiyama masih dipercaya untuk memimpin Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026. Kita doakan bersama, semoga Timnas Voli Putri Indonesia ini bisa sukses mengharumkan Indonesia di kancah Asian Games 2026 nanti.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

96 dan 100 Komodo FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah tadi kita membahas cabang olahraga voli, berikutnya kita akan beralih ke cabang olahraga sepak bola, di mana bek dari Real Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Bek yang berusia 33 tahun itu memutuskan untuk pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela tim Panzer, dan ia juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut melalui unggahannya di Instagram pada hari Selasa 1 September 2026, di mana ia menyampaikan bahwa waktunya telah tiba untuk memberi kesempatan kepada generasi pemain muda Jerman yang berikutnya. Dan untuk diketahui bahwa Rudiger mengawali kiprahnya bersama tim senior Jerman pada tahun 2014. Selama memperkuat negaranya, ia telah mencatatkan 86 penampilan di level internasional. Wah, luar biasa sekali. Dan informasi selengkapnya mengenai Antonio Rudiger dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 RRI.
1: Segera bergabung dengan Pro 3.
2: Ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
3: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.